0: ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
4: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
3: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
5: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
3: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter, sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
7: Pertahanan negara itu adalah urusan kita. bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30, itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya. Ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Dan bisa kita menghadapi perang, langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
6: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
9: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
8: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
10: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
8: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
12: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
13: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
12: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
14: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
15: Berharap semuanya
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
14: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
15: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
16: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
15: Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik hanya besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady juga satu.
2: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady juga satu besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari kawasan Jalan Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, perkembangan fintech di Provinsi Kepulauan Riau berkembang sangat pesat dan sudah masuk dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, tingkat literasi masyarakat masih tidak sebanding dengan kemajuan teknologi, terlihat dari banyak pengaduan terkait fintech ataupun pinjaman online. Nah, disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri, Sinardana Jaya, menyampaikan pinjaman daring per bulan Maret secara nasional meningkat 26,25 secara year on year dengan outstanding pembiayaan terakhir mencapai 101 triliun rupiah dan untuk risiko kredit bermasalah dengan rasio 4,52%. Nah, untuk di Kepri sendiri secara statistik pertumbuhan standing pembiayaan pinjaman daring mencapai 45,86% secara year on year. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 26,26%. Meski akses semakin meningkat, tingkat literasi masyarakat masih sebanding dengan perkembangan teknologi, terlihat dari semakin banyaknya pengaduan masyarakat terkait pinjaman dari OJK ke Kepri. Nah, di mana pengaduan pinjaman dari menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan pengaduan di sektor perbankan ataupun sektor lainnya. Untuk pengaduan terkait fintech sejak Januari hingga Maret ada sekitar 182 pengaduan, pengaduan bank umum 125, kemudian perusahaan pembiayaan lain sebanyak 79 pengaduan. Nah, di mana pengaduan tertinggi dengan masyarakat yang minta ada regetur terasasi ataupun reklasasi pembayaran ansuran, kedua perilaku petugas menagih yang tidak menyenangkan, hingga permasalahan catatan kredit eslik, warga resah merasa tidak peminjam namun terdaftar memiliki utang. Itu dia pendengar terkait informasi pinjaman online terbanyak di OJK Kepri di Provinsi Kepulauan Riau.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Baik, berangkat itu ya dari Meghan Trainor dengan satu lagu yang cukup menarik untuk Anda dan memberikan semangat, All About The Boss, mengantarkan kita 53 menit lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, satu informasi terakhir sebelum kita hadirkan, yaitu untuk hari ini seperti biasa ibadah langsung dari ibadah Raya GBI Tapka Batam Center. Nah, pendengar, di mana informasi selanjutnya, yaitu Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat kembali visi misi pembentukan Provinsi Kepri, di mana di Hari Marwah ke-24 tahun 2026 masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena menghambat kesejahteraan masyarakat. Di mana disampaikan Husrin menyoroti selaku Ketua Umum BP3KR Provinsi Kepri, yaitu aspek yang harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah mulai dari kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi hingga berbagai kebijakan yang belum berpihak kepada pemerintah Provinsi Kepri. Ia berharap berbagai proyek strategi di Kepri untuk dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal. Nah, Kepri sebagai wilayah maritim yang 98% wilayah maritim namun tidak memiliki industri perikanan. Selain itu juga aturan pengelolaan laut oleh pusat menjadi Kepri tidak dapat mengelola lautnya dengan optimal. Nah, hingga saat ini pengelolaan Labu Jangkar masih dikelola oleh pusat, padahal Kepri harus dapat mengelola lebih jangkar untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini.

0: Lintas informasi yang pertama pendengar di pagi hari ini kita hadirkan di mana tumpukan sampah di sejumlah kawasan pemukiman Kota Batam memicu keluhan warga dalam beberapa pekan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan pengangkutan sampah di sejumlah titik. Lintas informasi selanjutnya pendengar, Bulog Cabang Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau masih menunggu penugasan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan cadangan jagung pemerintah ataupun jagung pipil kepada peternak unggas. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbang Agama Kristen hanya di 105,1 RRI Batam.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan ibadah Raya GB Tabka Batam Center untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026.

0: dan kami tinggikan, kami puji pagi hari ini. Engkaulah pusat Tuhan dari ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan dan rindukan pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu Bapa, menjamah memberkati setiap umat-Mu yang datang mencari-Mu pagi hari ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Mereka yang merindukan keturunan Tuhan, Engkau yang memberkati buah kandungan mereka. Engkau yang memberkati Tuhan. Berikan mereka keturunan ilahi Tuhan. Terima kasih Bapa yang membutuhkan pemulihan. Pagi hari ini Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih akan menjamah dan memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan manis Kau dengar setiap syukur yang kami naikkan. Sekarang ya Bapa, hati dan jiwa kami rindu mendengarkan firman-Mu. Hati kami haus akan kebenaran-Mu. Urapi dan berbicaralah bagi kami Tuhan, sebab kami rindu dan siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan,
1: Amin.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah yang memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali melihat saudara semua pagi hari ini. Mungkin sudah kurang lebih 2 tahun tidak saya ada di tempat ini. Ibadah pagi mungkin kadang-kadang sore saya ada, atau jam 1 siang. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengikuti apa yang disampaikan gembala kita Pak Hani dalam renungan setiap pagi, itu akan memberkati setiap saudara. Ya, terutama beberapa minggu terakhir ini saya menangkap sebuah pesan yang luar biasa sekali. Ya. Dan saudara pasti sudah tahu ya, karena minggu lalu Pastor Stephen Lin juga menyampaikan pesan ini ya. 2 kata yaitu overwhelm dan juga overflow. Dan kalau saya renungkan ya, overwhelm yaitu hati dan pikiran yang penuh dengan tekanan, ya, kekhawatiran, ketakutan, dan juga beban hidup. Ya. Ini suatu keadaan yang tidak enak, dan mungkin ada saja di antara saudara di tempat ini yang sedang mengalami itu. Dan saya ingin sampaikan pada saudara, itu bukan keinginan Tuhan. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam beban hidup. Makanya Yesus berkata, marilah datang kepada-Ku. Sebab Tuhan ingin, Bapak Ibu Saudaraku, mengubah menjadi overflow. Yaitu sebuah kehidupan, keadaan ketika hidup dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup yang dipenuhi dengan kasih dan kekuatan yang dapat juga mengalir ke orang lain lewat hidup kita. Dan ini bukan masalah uang, Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang memiliki uang yang berlimpah juga bisa mengalami overwhelm. Tapi mereka yang hidup pas-pasan, ya, mereka bisa hidup dalam damai dan sukacita. Dan inilah yang Tuhan ingin berikan bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan situasi yang kata orang semakin sulit, tapi justru saya banyak melihat anak-anak Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Benar Bapak Ibu, selama 1 bulan terakhir ini, saya tidak tahu berapa jemaat yang saya doakan, bisnis-bisnis mereka yang diberkati Tuhan. Ya, hampir setiap minggu, kadang-kadang 2-3 orang, Pak, bisnis baru, bisnis baru, bisnis baru. Saya justru melihat di tengah-tengah padang gurun, anak-anak Tuhan diberkati berlimpah-limpah-limpah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan saudara sepakat dengan apa yang saudara lihat situasi ini. Ya. Justru Allah kita justru akan menunjukkan banyak mujizat kuasanya ketika keadaan yang semakin berat dan sulit. Makanya andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan saudara. Jangan andalkan koneksi saudara. Jangan andalkan pengalaman saudara. Ya, saudara ikut apa yang tuntunan Tuhan hari-hari ini. Ya, ayo saudara baca setiap hari. Ya, saya pun begitu Bapak Ibu, setiap pagi sebelum saya baca firman, sebelum saya berdoa, saya pasti buka renungan yang disampaikan oleh gembala reon kita Pak Hani. Ya, justru saya lihat di tengah-tengah beliau menghadapi keadaan yang tidak enak, justru begitu banyak firman Tuhan, banyak pesan-pesan Tuhan yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada kita umat yang digembalakan di Rayon 10 ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini salah satu pesan yang beliau sampaikan yang begitu menguatkan menjadi rema bagi saya. Dan saya akan berikan judul hari ini Bapak Ibu Saudara, kasih dan hukuman. Ya. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang tema ini, saudara yang pernah dan punya anak kecil pasti pernah mengalami seperti yang saya alami. Ketika anak saya, anak kami nomor 2 masih TK dan yang nomor 1 itu kelas 2 SD, Bapak Ibu, mereka mengalami keracunan. Ya, kami membeli sebuah makanan di supermarket, ternyata saya tidak lihat kadaluarsa. Ya. Wah, selama dari pulang sekolah sampai jam 2 pagi muntah diare. Demam tinggi. Akhirnya kami larikan ke rumah sakit. Jam 2 pagi. Ya. Satu harus diopname, satu dikasih obat dan pulang. Saudara tahu bagaimana perasaan orang tua ketika anak yang masih kecil harus diinfus. Ya. Dia enggak bisa banyak berkata-kata. Dia hanya bisa matanya seperti ini. Pasti orang tua, kalau boleh Tuhan, aku yang menggantikan dia. Pasti saudara pernah mengalami itu. Ya. Tidak ada orang tua yang tega melihat anak, apalagi masih bayi kadang-kadang. Dicari urat nadinya enggak dapat-dapat. Coba sana enggak dapat, coba sini enggak dapat, coba. Wah, perasaan orang tua pasti sangat hancur. Ya. Aku yang menggantikan Tuhan, kalau boleh aku yang sakit, dia yang sehat. Itu orang tua, itulah kasih. Padahal anak kita belum melakukan sesuatu apa-apa pada kita. Ya. Dia belum menolong kita, dia belum membahagiakan kita, dia belum bisa membantu kita untuk menyuci piring. Ya. Tetapi itulah kasih. Tahukah saudara, kasih orang tua itu kecil dibandingkan dengan kasih Yesus. Seperti itulah kasih Yesus. Makanya dia datang untuk mengampuni, menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih bersalah, dia mengampuni kita. Ya? Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau anak saudara sekarang bertumbuh, sekarang sudah kelas 3 SMP, ya? Dia udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri, udah bisa berangkat sekolah sendiri. Bayangkan anak yang pernah saudara tangisi, saudara berkata, Tuhan kalau boleh aku yang sakit. Sekarang dia sudah umur 14 tahun. Dia main game terus. Roblox terus. Sampai lupa makan. Gak kerjain PR. Ya. Dari pagi main game terus. Gak mau keluar kamar. Kira-kira apakah saudara pergi ke dapur, bikinkan nasi untuk dia, siapkan air hangat untuk dia dan antar ke kamar. Lanjutkan nak ya. Ya, Papa bahagia sekali melihat engkau. Ya, ini makanmu nak, ini minummu. Papa sayang ya. Lanjut nak. Sampai malam dia main game. Kira-kira apa yang saudara lakukan kalau anak saudara seperti itu? Libas. Ya. Saudara bisa melibas anak saudara. Dari tadi apalagi dia bilang, aduh sakit perutku. Karena makannya telat. Pagi gak sarapan. Makan siang juga udah 2:30. sakit perutnya. Gak mungkin saudara bilang, ya ayo saya ke rumah sakit yuk. Terus saudara angkat dia, gak mungkin. Saudara pasti hajar dia. Ya. Ibu-ibu di sini mungkin sekarang gak lagi ya. Tapi di sini mungkin banyak pengalaman. Terutama yang dari kampung nih. Nak, mama ke ladang ya. Nanti cuci piring. Masak nasi. Bersihkan rumah kita. Pulang dia 6:30 malam. Rumah masih berantakan. Anaknya ternyata main karet. Ya. Datang ke rumah masih berantakan. Nasi juga gak dimasak. Piring juga gak dicuci. Anaknya udah umur 13 tahun perempuan. Apakah dia bilang, mari nang masuk ke rumah saya. Ya, duduk ya biar mama masak dulu. Enggak. Datang anaknya. Mama sudah masak. Sampai biru-biru, mak. Jangan lagi, mama udah capek. Ini. Bapak ibu saudara. Apakah dia memukul atau mencubit anak ini karena dia benci? Tidak. Karena dia tidak mau anak ini menjadi anak yang kurang ajar. Sesayang-sayangnya anak saudara, saudara sayangi dia. Saya percaya orang tua pasti sayang sama anaknya. Sesayang-sayang saudara, walaupun sudah 10 tahun nunggu dia baru lahir, kalau dia kurang ajar, pasti saudara ajar. Karena kita tidak mau anak kita menjadi anak-anak yang tidak tahu arti sebuah tanggung jawab. Bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara, sesayang-sayangnya saudara pada anak saudara, kalau umurnya yang laki-laki mungkin masih umur 12 tahun, terus dia bilang, Pak, Papa kan banyak uang, belilah Pak, beli apa nak? RX King. Ya. Belilah Pak, itu kan cuma uang bensin Papa seminggu, saking kayanya mungkin. Tapi saya ingin sampaikan, sebanyak-banyak uang saudara, sekaya-kaya saudara, saudara tidak akan pernah beli. Karena apa? Belum waktunya. Anak umur 12 tahun laki-laki, dia belum mengerti arti sebuah tanggung jawab. Kesabarannya belum teruji. Ya? Gak mungkin saudara beli. Saya bayangkan Tuhan juga begitu. Saudara gak susah bagi Tuhan memberkati saudara. Percayalah. Gak susah bagi Tuhan mengangkat saudara. Membuat bisnis saudara sukses berhasil. Gak susah bagi Tuhan. Cuma Tuhan ingin lihat kedewasaan saudara. Sebab kalau saudara diberkati belum dewasa rohani, berkat itu bisa membuat saudara jauh dari Tuhan. Jangan bilang, oh Tuhan, kalau aku diberkati nanti, aku semakin cinta Tuhan, semakin rendah murah hati memberi. Belum tentu. Justru banyak orang semakin kaya semakin pelit, Bapak Ibu Saudara. Dulu masih pas-pasan biasa, murah hati. Kenapa? Karena kerohaniannya belum dewasa. Ya, seorang anak yang belum dewasa tidak mengerti arti sebuah tanggung jawab. Ya, dan itulah yang Tuhan inginkan, kedewasaan rohani saudara. Perubahan karakter dalam hidup kita. Coba kalau suami istri, ya, kadang-kadang saya bilang juga, ibu-ibu jangan sembarangan buat istrimu berhasil. Buat dia kaya, hati-hati loh. Jangan salah berdoa. Bisa kekayaan itu nanti membuat dia punya selingkuhan. Bisa kekayaan itu nanti membuat dia kenal dunia malam dan obat-obatan. Doakan dia Tuhan. Buat suamiku karakternya berubah seperti Kristus. Buat dia Tuhan semakin dewasa rohaninya. Buat suamiku semakin sabar Tuhan. Atau sebaliknya juga. Sekarang kan banyak istri yang pintar cari duit. Ya, doakan istri saudara. Sekarang saya harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, karena para jemaat menegur saya. Saya bilang, suami-suami jangan kasar pada istrimu. Amin. Kata istri-istri. Suami-suami jangan pukul istrimu. Amin. Selesai ibadah, saya turun, seorang bapak tunggu saya. Dia gak emosi. Cuma dia bilang, Pak Phil, boleh bicara sebentar? Boleh, Pak. Tadi bapak bilang, suami-suami jangan kasar pada istrimu. Suami-suami jangan pukul istrimu. Saya yang dipukul istri saya, Pak. Sejak saat itu saya bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ternyata di akhir zaman ini, ada istri lebih galak daripada suaminya. Ya, di tempat ini ada enggak ya? enggak ada di sini. Oh enggak. Dia enggak ada di sini. Saya pikir tadi Bapak Ibu. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membaca satu dasar firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 5b sampai 6. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, sekarang kan tidak sedikit anak-anak yang kalau bapak mamanya nasihati gitu kayak enggak dengar gitu loh. Ya. Bahkan kadang-kadang jawabannya lebih banyak daripada omongan kita. Janganlah sekali-kali saudara bilang, dulu bapak begini. Jangan, jangan. Itu paling dangerous itu kata-kata itu. Jangan saudara bilang, dulu mama. Langsung dia bilang, dulu mama, dulu. Itu kan zaman bapak. Zaman mama. Kan sekarang udah beda. Ya, hati-hati bapak ibu saudara. Ya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Bahkan ketika saudara dihajar oleh Tuhan. Ya kadang-kadang orang tua kita juga menghajar kita bapak ibu saudara. Kalau kita kadang-kadang sengaja, masa ada orang tua di sini kalau anaknya ngamuk, terus diambil gelas dibanting, ambil piring dibanting, ya semua yang kaca-kaca dipukulin, gak mungkin saya bilang lanjut nakku, terus sayang, ya lanjutkanlah cita-citamu, lanjutkanlah bakatmu, gak mungkin bapak ibu saudara, saudara pasti hajar dia kenapa? Karena dia dengan sengaja melakukan yang salah. Ya, kadang-kadang Tuhan juga begitu. Tidak semua pergumulan saudara karena Tuhan. Kan banyak orang begitu. Ya. Sakit emah dia, Tuhan. Kenapa kau buat aku sakit emah? Ada yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Padahal dia yang malas makan. Ya. Kemarin ada lagi yang saya doakan. Doakan Pak, katanya. Apa saya bilang? Pak ini kena ini paru-paru, ya saya nggak langsung doakan loh. Kalau dulu langsung saya doakan dalam nama mujizat terjadi sembuh. Sekarang saya nggak mau. Saya tanya, bapak ini sakitnya sejak kapan? Kapan datang ke gereja? Kapan minta didoakan? Iya baru pertama pak pendeta. Kenapa pak? Paru-paru saya pak sudah stadium 3. Kok bisa pak? Bagaimana kehidupan bapak dulu? Iya pak, saya ini perokok berat. Saya tidur jam 4 pagi. Suka mabuk-mabukan. Oh, saya enggak langsung doakan sembuh dalam nama Yesus. Saya doakan pertobatannya dulu. Untuk apa dia sembuh kalau lanjut lagi nanti? Karena banyak yang begitu. Udah sembuh, lanjut lagi gitu loh. Ya, paling baik kita doakan pertobatannya. Kalaupun dia dipanggil Tuhan, sudah tahu kita di mana tempatnya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi gak mau lagi saya Bapak Ibu. Saya juga perlu belajar dari kasus-kasus yang pernah saya layani. Ya, kalau dulu rumah tangga, Pak doakan kami suka bertengkar. Mulai bulan depan tidak bertengkar lagi. Roh pertengkaran aku tolak dalam nama Yesus. Selama-lama saya pikir, saya tanya kenapa bertengkar? Loh ini kan harus tanya dulu. Apa penyebabnya sering bertengkar? Gitu. Iya Pak. Dikasih tahu. Setiap kali saya telepon pak gak ada diangkat. Setiap WA gak pernah dijawab. Saya kan khawatir pak. Suami saya kan pulang harusnya jam 6. Jam 12 belum pulang. Ya. Sampai di rumah saya tanya. Ibu nanyanya gimana? Ya itulah pak, kukunci pintu. Nah, ini masalahnya. Ya. Dia telepon-telepon saya, gak saya angkat-angkat. Biar tahu rasa dia. Kan ini penyebabnya. Katakan kiri kanan, ye. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ingin mengajak dulu yuk. Dari bilangan pasal yang ke-14, ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Saudaraku, dikatakan Allah kita itu panjang sabar. Ya, Allah kita itu kasih setianya berlimpah. Allah kita itu ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Hebat enggak Bapak Ibu? Bersyukur enggak? Ya. Tuhan kita itu sabar, lihat saudara. Tuhan kita itu ingin mengampuni kita. Tuhan kita itu kasihnya, setianya berlimpah bagi kita. Ini yang disebut kasih. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi di kedua, sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya, artinya apa? Tuhan itu tahu. Saya sebutkan ini keadilan Tuhan. Saudara tabur yang baik, maka yang baik engkau akan tuai. Ya? Makanya dikatakan jangan tabur yang jahat, sebab yang jahat yang engkau akan tuai. Itu keadilan Tuhan. Ya? Gembala kita kemarin, saya catat di sini, ini memberkati saya. Banyak orang ingin diampuni, tapi tidak mau berubah. Ya? Banyak orang ingin diberkati, tetapi tidak mau kebenaran. Keadilan Tuhan tidak seperti itu. Kesalahan harus dihukum. Tapi kebaikan harus mendapat reward. Harus diberkati. Itu Tuhan. Ya, makanya Alkitab selalu mengajarkan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas cacimaki dengan cacimaki. Karena Bapak Ibu Saudara, dari Tuhanlah saudara akan mendapatkan berkat dan upah yang ditentukan bagimu. Supaya saudara lebih paham, saya ingin mengajak saudara masuk ke ayat bacaan kita dari Yohanes 8.

Datang kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah karena ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah seorang Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara dikasihi Tuhan, boleh kembali ke ini saya. Saudara bisa bayangkan, ya, kemanapun Yesus pergi mengajar, pasti berbondong-bondong orang ke sana. Ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu orang datang untuk melihat Yesus mengajar. Dan pagi itu, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sedang mengajar, pagi-pagi, anggaplah jumlahnya seperti jemaat yang pagi hari ini. Ya, banyak orang dengar, banyak orang datang mendengar Yesus di Bait Allah. Tiba-tiba dibawa seorang perempuan, diseret seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saya bayangkan Bapak Ibu, perempuan ini ditarik dan dilemparkan ke tengah-tengah. Betapa malunya dia. Bapak Ibu Saudara, orang berdosa pun kalau diperlakukan begitu tahu malu. Mungkin dia juga menutup mukanya, menutup wajahnya. Jangan-jangan juga ada di antara yang hadir itu keluarganya. Mungkin ada juga di sana tetangganya. Betapa malunya perempuan ini. Di depan semua orang dikatakan, guru, kami kedapatan perempuan ini berzina. Sesuai dengan hukum Musa, dilempari dengan batu. Ya. Lalu Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah melempar perempuan ini pertama dengan batu. Di sini Bapak Ibu kelihatan sekali kasih Yesus. Ya. Di sini saudara temukan pengampunan, membebaskan, menyelamatkan. Ya. Siapapun saudara, seburuk apapun, segelap apapun hidupmu saudaraku, Tuhan ingin mengampunimu. Tuhan tidak mau menghukummu saudara. Seberdosa apapun engkau, Tuhan ingin mengampunimu. Perempuan ini, kan pantas dia dilempari dengan batu, kan pantas dia dirajam, pantas dia dibunuh, karena sesuai dengan hukum. Tetapi kasih Yesus melebihi hukum. Dia bilang, ayo silakan hukum, tapi yang tidak berbuat dosa. Akhirnya satu persatu, mulai dari yang tua, sampai tidak ada seorang pun yang tinggal di tempat itu, tinggal perempuan itu. Lalu Yesus berkata, tidak adakah orang menghukum engkau? Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Sekarang pergilah. Mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Apa artinya? Tuhan ingin mengampuni orang yang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kenapa? Karena Yesus ingin orang yang diampuni itu mengalami perubahan dan pembaharuan hidup mereka. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan mau berubah. Yang dulu tukang mabuk sekarang enggak lagi dong. Itu kan perubahan itu. Makanya banyak orang di luar sana bilang begini, enak jadi orang Kristen. Berbuat dosa diampuni. Lakukan ini diampuni. Lakukan itu diampuni, betul satu sisi. Tapi Tuhan ingin mereka yang menerima pengampunan mengalami perubahan dan pembaharuan hidup.
dulu tukang mabuk,

ya harusnya enggak lagi dong. Dulu kasar sama istri, sekarang enggak lagi. Dulu suka ngelawan suami, sekarang enggak lagi. Ya. Anak-anak muda pacaran juga bebas, sekarang enggak lagi. Itu perubahannya. Ya. Makanya gembalaran kita kemarin berkata, banyak orang ingin diampuni, tapi enggak mau berubah. Nah ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tuhan mengampuni. Sebab itu saudaraku, Roma 12 ayat 2 berkata, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan katakan berubah. Alami pembaharuan, karaktermu berubah. Dulu kalau naik motor, di lampu merah orang tengok. Apa tengok-tengok? Iya. Kemarin ada orang datang sama saya, Pak. Entah Pak ya. Dulu kalau orang ngomong gitu ke saya, pasti bonyok pulang. Tapi sekarang Pak, kok aku bisa tahan Pak? Dulu kalau aku tersinggung Pak, langsung baby. Itu langsung diucapkan itu Bapak Ibu. Hidung pesek, kaki pendek, hidung panjang. Kan ada orang begitu. Setiap kali emosi langsung, baby. Ya. Pokoknya setiap kali emosi langsung, cepat, spontan. Kok sekarang dia mau ucapkan, Bapa, engkau sungguh baik, kasihmu. Kalau dia mau guk-guk itu, dia bilang, aku percaya Tuhanku ajaib. Ada perubahan Bapak Ibu. Ya. Makanya kita banyak yang di Batam ini ketika pulang kampung. Kamu kok beda ya? Kamu kayak gak kayak dulu? Kamu heran deh. Karena dulu apa? Dalam bahasa Ibrani kuno, barbada. Ya. Itu kalau ngomong Bapak Ibu Saudara. Sekarang sedikit-sedikit puji Tuhan. Ya, haleluya. Ada perubahan. Makanya kalau di kampung, kau yang doa ya. Kau yang ini ya. Semua yang rohani, kita yang disuruh. Ya, kan ada perubahan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kata perubahan ini sebenarnya dipakai kata metamorfosis. Ya. Banyak orang tua berkata begini. Saya nasihat, kemarin kami ada pertemuan dengan orang tua parenting. Ya. Saya sampaikan pada mereka. Anak-anakmu yang ke gereja, anak-anakmu yang melayani, jangan sekali-kali kau berkata, sia-sia kau melayani. Katanya pelayan, percuma melayani. Jangan. Karena mereka butuh waktu untuk berubah. Tidak ada perubahan itu seperti membalik telapak tangan. Ibu-ibu, jangan sekali-sekali bilang, oh katanya pelayan, katanya melayani gereja. Kamu jangan. Atau sebaliknya suami juga. Katanya melayani, katanya ke gereja. Apa, gak ada perubahannya, gak ada beda. Jangan. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini, saya selalu katakan, seburuk apapun hidup seseorang, sehancur apapun hidup seseorang, sekacau apapun orang, segagal apapun dia, selama dia masih datang ke gereja, masih ada harapan dan masa depan untuk mereka. Ya, saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya. Orang-orang diubahkan Tuhan. Memang tidak seperti membalik telapak tangan. Jangan punya mental instan. Untuk berbisnis aja gak bisa. Hari ini buka bisnis, besok langsung ini. Mana ada. Ya, paling tidak 5 tahun. Baru mulai saudara lihat hasilnya. Ya, orang yang punya mental instan tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Tapi orang yang mengerti proses dan sebuah ujian, saudara lihat nanti kau kuat dalam Tuhan. Jangan punya mental instan. Ya, belajar arti sebuah proses. Itu. Kita juga begitu. Ya. Memang ya, ada orang yang biasanya 5 bungkus satu hari, tiba-tiba jemaah Tuhan langsung lepas rokoknya, itu ada. Tapi ada juga yang bertahap gitu loh. Ya, bertahap. Yang bertahap ini bahaya memang. Ya, iblis akan selalu nangkring, bukan di hidung ya. Dia akan mendekatimu. Biasanya dia bilang apa? Pahit Pak mulutku. Gak enak rasanya Pak.
Karena udah biasa ini. Ya. Itu biasanya begitu. Tapi jangan, hati-hati Bapak Ibu. Jangan aminkan itu. Gak apa-apa lah Pak. Ya. Hari ini setengah, mana tahu besok bisa seperempat. Ya. Supaya cepat apinya yang kesini. Itu lebih cepat prosesnya Bapak Ibu Saudara. Kembali Bapak Ibu Saudara. Ya. Perubahan itu seperti ini. Dan kalau saya bagi ya. Ini kan gak enak ya. Setomboy-tomboy perempuan. Belum pernah saya lihat. Lihat ulat gitu. Ulatnya bagus ya. Dikasih ke tangannya. Ya, saya senang ulat ini. Ya. Ya. Segagah-gagahnya, seberani berin seorang laki-laki. Lihat begini. Gak akan dipegang. Pasti diginiin. Kenapa? Ulat ini, lihat itu. Ya. Ulat ini menjijikkan. Ulat ini merusak. Ya. Saya ini dari kampung Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah ada ulat, dulu kami tanam kacang panjang, banyak ulat habis. Ya. Cabai habis. Ya. Karena memang dia hanya merusak. Ya. Apalagi, dia menghancurkan dan menyakiti. Coba kalau saudara kena kulitnya gini, aduh kok gatal ya. Nanti pegang sini gatal lagi, pegang sini gatal lagi. Ah, tadi cuma satu, tiba-tiba bentol-bentol sepanjang semua badan kita. Karena dia menyakiti. Sebetulnya jujur-jujuran, seperti itulah hidup kita dulu sebelum dalam Tuhan. Senang kali kita menyakiti orang. Ya, banyak, ada yang bilang begini, tetanggamu itu tabrakan loh, puji Tuhan. Si Anu begini loh, syukur, syukur. Kenapa gak dari dulu? Ya itu memang hidup belum dalam Tuhan. Ya, dan seperti itu kita. Ya. Kita susah melihat orang senang. Kita senang melihat orang susah. Bahkan kita syukur-syukurin ketika orang sedang mengalami yang tidak enak. Ya. Kita gak senang orang berhasil. Ya. Apalagi tetangga kita lebih sukses dari kita. Ya. Itu memang sifat duniawi. Tapi entah kenapa cara Tuhan, tiba-tiba saudara ikut mungkin Jumat Agung di GBI Gabatam Center. Saudara ikut diajak teman, diajak istri, diajak keluarga kebaktian. Tiba-tiba saudara alami Tuhan. Tiba-tiba dijamah Tuhan. Nangis tiap nyanyi, nangis tiap nyanyi. Tuhan, berdosaku. Tuhan, berdosaku. Di saat itulah saudara sudah masuk mengalami sesuatu. Hidupmu mulai berubah. Yang dulu gak pernah ke gereja, sekarang diajak ke gereja. Bahkan gak suka terlambat. Saya lihat Jumat Gebetop ke Batam Center ini, gak ada yang terlambat. Ada gak yang terlambat tadi Bapak? Gak ada kan? Gak ada yang ngaku. Ya, Bapak Ibu Saudara, mulai saudara ke gereja, mulai baca Alkitab, bahkan nunggu hari Minggu rasanya lama sekali, kebiasaan saudara mulai berubah, mulai doa, mulai senang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya paling anti dengan gereja tepuk tangan. Ya, saya ke Batam ini itu paling anti saya. Bahkan dipesankan dulu jangan sekali-sekali masuk gereja tepuk tangan. Jadi saya mengerti sekali. Tapi ketika Pak Niko KKR tahun 92 di Batam ini, saya ikut KKR Pak Niko. Ya. Entah kok enak kali ya gitu. Nyaman sekali saya nyanyiannya gitu. Tanpa terasa waktu KKR itu, air mata saya mengalir. Saya merasakan Tuhan. Saya merasakan jamahan Tuhan. Saya senang. Tapi gak mau tepuk tangan saya. Tepuk tangan kata WL, gak mau saya. Cuma jempol kaki saya gini-gini. Tapi minggu depan saya datang lagi. Minggu depan saya datang lagi. Ya. Saya mulai keenak kali ya gitu. Tapi masih lihat kiri kanan, mana tahu ada yang saya kenal. Ya, datang. Ya, ikut. Mulai angkat tangan kata WL, mulai gini. Lebih tinggi katanya. Ya, Bapak Ibu. Tepuk tangan mulai sedikit-sedikit lah.
3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 tahun. Luar biasa, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mulai ada perubahan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan biasanya kalau saudara ada di fase ini, biasanya orang begini. Ih, kayak pendeta kali kau. Ya. Kayak kudus kali, kayak kau wajah yang paling ini gitu. Ya mulai gitu. Ya. Sedikit-sedikit haleluya, haleluya. Ya kayak pendeta saja kau. Mulai orang ngomongin gitu. Bahkan ketika saudara difitnah orang, ketika saudara dikata-katain orang, biasanya Tuhan ampuni mereka Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Ampuni mereka. Ya. Mau mobil kesenggol. Kau dulu langsung matamu. Sekarang gak lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya pernah gitu hampir di depan ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Kan mobil ada di sini. Saya mau ke kiri. Dia ambil dari kiri. Ya. Jadi ada apa? Di simpang ini. Saya mau marah. Tapi dia buka kaca. Salam Pak Phil. Bapak Ibu Saudara bayangkan. Saya udah mau marah. Duluan dia buka kaca. Salam Pak Phil. Shalom Bu. Saya lupa kalau saya pendeta. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara masuk di posisi ini, lihat. Ya. Kalau saudara berkata, Tuhan ubah aku. Saudara mungkin gampang emosian. Tuhan ubah aku supaya lebih sabar. Pasti Tuhan kirim orang-orang yang membangkitkan emosi saudara. Benar. Tuhan kirim orang-orang. Kok dia kirim? Gitu. Kalau saudara lewat, engkau akan mengalami kelas yang lebih tinggi lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya dengan ibu, beberapa hari lagi kami akan merayakan ulang tahun pernikahannya ke-28 tahun. Anak kami paling besar umur 26 sekarang, yang paling kecil umur 20 tahun. Ya, dia ada di sini. Saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Kami dulu yang melayani konseling kami, Pak Hani, gembala kita di tempat ini. Sama Ibu Vera, 4 bulan. Kami dididik di rumah mereka, kami makan bersama. Kami diajarin bagaimana berkeluarga, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri. Saya bersyukur mendapatkan privilege, Bapak Ibu. Karena saat itu belum banyak gereja ini yang menikah. Kami kayaknya yang ketiga atau keempat ya di gereja ini. Ya, jadi bapak dan ibu yang mengajari kami. Kami banyak mendapatkan impartasi pelajaran hidup. Hampir 28 tahun tidak pernah ada kata-kata kotor di rumah. Tidak pernah ada kata-kata binatang di rumah. Tidak pernah ada kata maki-makian di rumah. Ya, tidak pernah ada tangan ini begini, gak pernah. Selama 28 tahun Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Setiap malam kami ada mesbah keluarga. Sampai tadi malam masih ada mesbah keluarga. Kebetulan anak-anak lagi libur kuliah, hari ini pulang kembali ke Jakarta. Ya, kita doa sama-sama. Makanya anak-anak muda, ayo. Ya. Kalau dia kasar, tukang mabuk, tukang judi, sabar dulu. Jangan buru-buru. Ajak dia ke GBI Tab Gabatam Center dulu. Ya, biar dia mengalami jemaat Tuhan. Supaya mengalami perubahan. Kalau sudah begini, lihatlah. Sebentar lagi, saudara akan menjadi seperti kupu-kupu. Engkau akan dimuliakan. Engkau akan diangkat. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan semua orang senang ini. Kenapa? Membawa damai, sukacita, menyenangkan, suka yang baik, suka menolong, dan memberkati. Kupu-kupu membawa penyerbukan. Dia menolong, suka membantu, memberkati, murah hati orang lain. Dan saya tutup dengan ayat ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, alamilah kasih Tuhan. Kalau ada di tempat ini sedang seperti yang tidak enak, mungkin Tuhan sedang melatih engkau. Dia sedang ingin berbicara padamu, sebab dia mencintai dan mengasihi engkau.
Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ambil dikit.

0: Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pesan firman Tuhan melalui hambanya Pastor Filemon Meliala. Sungguh luar biasa pesan Tuhan ya Pastor.
1: Ya, ya, benar.
0: Pesan Tuhan yang disampaikan cukup kuat, karena seperti yang disampaikan, selayaknya orang tua yang mengasihi anaknya dan menghajar saat anaknya berbuat salah di dalam kasih, tentunya Tuhan kita juga menghajar orang yang dikasihinya, kita sebagai anak-anaknya. Dan kabar baiknya, kasih Tuhan ada untuk mengampuni kita, untuk membebaskan dan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 11, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan Tuhan rindu bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan untuk mengalami perubahan dan juga pembaharuan dalam hidup tentunya ya Pastor.
1: Iya, luar biasa sekali ya Lauren, pesan hari ini.
0: Pesan Tuhan.
1: Dan tidak secara kebetulan Bapak Ibu yang ada di online saat ini mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Filemon Meliala. Dan kita yakin bahwa firman yang sudah disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya. Dan pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu yang mungkin mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mungkin di antara Anda ada yang baru pertama sekali mendengar tentang Kristus. Hari ini kami mau menantang Anda untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, jika itu adalah Anda, mari angkat tangan di tempat Anda saat ini mengikuti live streaming ini dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini, aku percaya kepadamu.
0: Aku percaya kepadamu.
1: Dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
0: Aku menerima Engkau sebagai Tuhan.
1: Di dalam kehidupanku.
0: Di dalam kehidupanku.
1: Masuklah dalam hatiku.
0: Masuk dalam hatiku.
1: Jadilah Raja.
0: Jadilah Raja.
1: Jadilah Tuhan.
0: Jadilah Tuhan.
1: Di dalam hidupku.
0: Di dalam hidupku.
1: Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, jika kita percaya dengan mulut kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan.
0: Yes, amen.
1: Dan satu orang diselamatkan, seisi surga akan bersuka cita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dan hari ini juga kami akan berdoa buat Anda yang mungkin yang sedang duduk saat ini menyaksikan live streaming ini, Anda sedang mengalami sakit atau kelemahan tubuh atau masalah-masalah yang lain. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap hati, Engkau menjamah setiap pribadi yang hari ini mereka ikut dalam live streaming ibadah ini Tuhan. Mereka yang mengalami sakit, biarlah Tuhan dengan bilur darah-Mu Engkau menyembuhkan mereka semuanya ya Bapa. Engkau menguatkan yang lemah, Engkau menghibur yang susah, Engkau mengangkat beban mereka, bagi mereka yang mempunyai beban yang sangat berat hari-hari ini. Engkau membawa mereka ke suatu tempat yang mengalami overflow hari-hari ini Bapa. Ke satu keadaan di mana mereka akan mengalami overflow hari-hari ini ya Tuhan. Bahkan mereka Tuhan yang belum memperoleh pekerjaan, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik hari-hari ini kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Kami percaya Bapa, kami memperoleh berkat rohani yang luar biasa. Dan sebelum kami Tuhan Yesus menutup ibadah ini, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu terkasih, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya yang percaya dan diberkati. Sama-sama katakan, amin.
0: Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa ibadah kita pada hari ini ya Pastor. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhir. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu mengalami pengampunan dan juga pembaharuan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Saya Lauren.
1: Saya Pastor Stefan Rumaiju. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kira-kira kenapa ya orang tua semakin berumur, semakin kayak anak kecil? Ternyata secara ilmiah dapat dijelaskan. Itu dikarenakan kualitas memori dan kognitif akan semakin menurun seiring dengan usia yang bertambah. Bayangkan kalau dulu tubuh mereka kuat, bekerja keras, dan bisa diandalkan. Saat tua, mereka akan merasa jadi beban keluarga. Mood mereka akan memburuk dan menjadi mudah tersinggung. Lalu ngambek seperti anak kecil. Apalagi kalau orang tua kita udah kehilangan pasangan hidup dan ditambah sedang mengidap penyakit tertentu. Bisa jadi rasa putus asa dan kesepian akan membuat mereka semakin sensitif dan serba salah. Jadi bersabarlah dan gak perlu ditanggapin serius.

0: mereka sangat piawai membuat otak-otak. Tapi kalau dulu mungkin otak-otak yang dibuat terbatas, tidak seperti hari ini kan, ada tempat-tempat, ada stand-stand, ada warung-warung yang disiapkan oleh pihak penjajah otak-otak. Kalau dulu kan otak-otak ini dijajah dari rumah ke rumah aja. Tapi hari ini memang perkembangannya alhamdulillah sangat luar biasa ya. Nah, akhirnya orang melihat hari ini Sungai Enam disebut juga kampung otak-otak.
1: Pendengar, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri merupakan sebuah pulau yang daerahnya dikelilingi oleh lautan. Kabupaten ini memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Hal ini juga didukung dengan banyaknya masyarakat Bintan terutama yang bermukim di daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak heran untuk dapat menikmati ikan segar, di Kabupaten Bintan ini bukan hal yang sulit karena hasil tangkapan para nelayan tersebut juga dapat dijumpai di pasar tradisional. Ikan mengandung protein yang sangat tinggi dan sangat baik untuk dikonsumsi guna memenuhi gizi harian mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, bahkan lansia. Di Kabupaten Bintan, khususnya daerah C6, ikan sotong bahkan gonggong diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang enak dikonsumsi dengan bahan dasar yang tentunya dicampur dengan bahan lainnya sehingga menghasilkan makanan yang dinamakan otak-otak. Karena ciri khas ini, tidak jarang otak-otak menjadi kegemaran bukan hanya oleh masyarakat Bintan saja, namun juga oleh masyarakat luar kota yang sedang menikmati liburan di Bintan. Dengan banyaknya permintaan otak-otak, maka hal ini dijadikan peluang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk mengembangkan UMKM yang ada di C6 Kijang dalam hal pemasaran, pembinaan, dan sebagainya sehingga menjadi kampung otak-otak. Nah, tergelitik ingin mengetahui cerita lebih dalam tentang histori kampung otak-otak, kami pun tim Development Broadcasting Unit atau DBU Pro 1 RRI Batam pekan ini melakukan perjalanan ke Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan untuk melakukan penyisiran terkait upaya semua pihak mendukung kegiatan masyarakat dan program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian UMKM untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya di negara Indonesia tercinta. Kita simak program DBU Pro 1 RRI Batam dengan judul Histori Kampung Otak-Otak Bintan hingga menjadi kuliner Kepri yang mendunia. Ketika mobil kendaraan yang kami kendarai mulai memasuki gapura Kelurahan Sungai Enam, dari sana kami sudah mulai disuguhkan pemandangan barisan rumah penduduk yang dijadikan kedai atau toko otak-otak. Perjalanan kami awali dengan menjumpai Nenek Salbia, orang tua Junaina pemilik toko otak-otak Kak Ju, di kediamannya di RW 001 Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dengan penuh semangat, Nenek Parubaya ini menjelaskan asal-muasal kampung otak-otak dan profesinya dulu pada masa muda sebagai pedagang otak-otak.
2: Dari mulai almarhum mama. Terus ya kita terpikir kan macam mana situasi apa yang kita mau usahakan gitu kan, perkembangan. Ya mulainya itulah bikin sikit-sikit ya. Dengan sikit-sikitnya tadi, teman-teman banyak ya dari Kijang, Pinang, kan banyak kenalan kan. Ya, alhamdulillah. Nah, awalnya tuh kalau dibilang tulang, dia orang gini-gini, tak enak yang ditanya sekarang. Otak-otak tulang. Nah, yang ditanya alhamdulillah berkat Allah semua kan. Itu kita hanya merencana ya, Dek. Allah semua yang mengizinkan ini jalan kita. Kalau hendak Allah begitu kebayakun, ya. Syukur alhamdulillah sampai sekarang dah puluhan tahun.
3: Nek, kenapa dulu awalnya kok otak-otak yang terpikir untuk kita bikin usaha?
2: Itulah karena dulunya masih kecil nenek tuh tukang jual, memang laku.
3: Jual otak-otak.
2: Rumah ke rumah dulu mamak masih hidup bikin kan, nanti bawa rumah ke rumah gitu. Terus alhamdulillah sempat kami jual. Terus berhenti kawan-kawan kami, istilahnya terus kami bagi ke anak, kita dah tua kan. Nah, ngapa tak bikin otak-otak lagi, dia bilang gitu. Salbia, nama kami kan Salbia. Ngapa tak bikin lagi itu di pasar tuh dulu kan banyak ramai kan, bukan saling menjatuh. Gatal, kenapa dia bilang? Oh tak tahu, banyak curhat sama kami kan. Itu mungkin karena ikannya ada lain kan. Kalau di sini kan rata-rata tenggiri, ikan ekor kuning tuh delah. Alhamdulillah. Jadi macam mana itulah. Bikin lagi nenek, terus onding sama anak. Jadi kami bilang sama anak, kami bilang, nak bikinlah rumah ini kan di depan. Kalau seandainya kita tak jual usaha, kita rugi. Sedangkan pendatang bisa hidup, apalagi kita pribumi. Ah, ginilah awalnya onding sama inilah sama anak kami Junainah nih.
3: Nek, kenapa ini disebut kampung otak-otak? Apa karena nenek kemarin yang dulu awal, terus banyak teman-teman yang lain untuk?
2: Enggak, bisa. Waktu pertama, sedangkan ini Bu Yana pernah kemarin mencari kami. Dia bilang, kak, kan dia tahu kami ini yang duluan. Orang banyak ngaku, dia bilang datang ke rumah kan, bawa bahkan orang yang betul-betul mencari yang awalnya. Kan kakak kan yang dulu, iya.
1: Lain lagi cerita Junainah, seorang ibu rumah tangga yang kini melanjutkan usaha sang ibu nenek Salbia sebagai penjual otak-otak dengan toko otak-otak yang dimilikinya diberi nama Toko Otak-Otak Kak Ju. Kak Ju menuturkan menjadi penjual otak-otak menjadi pilihan profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecil dan orang tuanya serta beberapa pegawai toko yang dimilikinya saat ini. Seperti dituturkan Kak Ju, penghasilan dari berjualan otak-otak bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat atau ibu rumah tangga yang tergabung dalam UMKM.
4: Kerja sendiri udah 23 tahun, dari tahun 2000. Kalau ngikut nenek mungkin lebih lah.
3: Maksudnya kalau ngikut nenek?
4: Kalau dulu kan sama nenek usahanya.
3: Oh.
4: Sekarang kan udah sendiri, udah 23 tahun, dari tahun 2000.
3: Oh.
4: Mungkin kalau sama nenek udah 40 tahun lebih lah mungkin, nenek usaha.
3: Ini artinya turun-temurun ya kak ya?
4: Iya, betul.
3: Awalnya gimana bisa apa bikin otak-otak?
4: Awalnya?
3: Belajar dulu atau gimana? Atau memang langsung?
4: Belajar dulu. Iya.
3: Atau karena sekeliling sini memang banyak otak-otak, jadi langsung bisa kak?
4: Enggak. Juga, ya? Enggak, dulu dikit. Enggak begitu ramai, cuma berapa orang aja.
3: Mudah belajar bikin ini, Kak?
4: Gampang-gampang susah lah.
3: Gampangnya gimana, susahnya gimana?
4: Kalau gampangnya, kalau pas ada ikan, pas ada ikan tenggiri sama ikan delah, bisa. Tapi kalau enggak ada ikan, otaknya selalu nyemang sih, enggak jadi. Kadang-kadang isinya suka berampas, tapi kalau ikan tenggiri sama delah, isinya bagus.
3: Kak, ini untuk ya tadi selain dari bahannya ikan yang kadang susah kadang gampang, apalagi bahan-bahannya yang dibutuhkan untuk membuat otak-otak enggak?
4: Kadang daun yang terkendala.
3: Ini daun apa ini?
4: Daun kelapa.
3: Daun kelapa.
4: Ya.
3: Terkendala apanya? Yang mana? Yang ada pilihannya?
4: Enggak, kadang-kadang kan pas hujan orang enggak bisa manjat.
3: Oh. Tapi kalau untuk daun kelapanya di sini banyak ya kak ya stoknya ya, banyak pohon kelapa ya?
4: Enggak, ambilnya di pulau bang.
3: Di pulau?
4: Sini enggak ada lagi.
3: Di pulau mana?
4: Pulau, tak tahu, pulau Mantang lah.
3: Artinya kita beli juga kak ya?
4: Iya.
3: Kak, untuk tiap hari berapa produksinya? Berapa banyak kita bikin?
4: Tergantung bang, kalau seandainya hari weekend 5.000 biji bisa.
3: 5.000 biji ya. Kalau weekend?
4: Iya.
3: Kalau hari biasa?
4: Kalau hari biasa minimal 1.000 biji.
3: Itu pesanan atau kita tiap hari jual?
4: Ada pesanan, ada tiap hari jual.
1: Lebih lanjut Kak Ju mengatakan setiap hari selalu ada pengunjung yang datang membeli otak-otak. Akan tetapi setiap akhir pekan jumlah pengunjung selalu ramai. Pengunjung yang datang untuk menikmati kelezatan otak-otak di C6 ini menurut Kak Ju berasal dari berbagai daerah, tidak hanya di dalam provinsi Kepri, namun juga dari Pulau Jawa hingga luar negeri seperti Singapura dan Malaysia.
4: Pembelinya banyak dari luar sih, Bang.
3: Luar Kepri? Luar Bintan?
4: Iya, luar Bintan.
3: Mana banyak? Paling Batam?
4: Paling banyak Malaysia.
3: Malaysia?
4: Singapura, Jakarta, Pekanbaru pun ada.
3: Artinya mereka melalui online
4: pesan? Enggak, datang.
3: Datang langsung?
4: Iya.
3: Dari Malaysia datang langsung sini, iya. Singapura datang?
4: Iya, datang.
3: Artinya mereka udah tahu bahwa ini kampung otak-otak ya kak,
4: iya.
3: Ya? Kak, apa sih sebenarnya yang apa cita rasanya apa kak? Enak, sedap atau gimana sih ini?
4: Di orang bilang sih enak otak-otaknya di sini, karena otak-otak sini ikannya berkualitas, rasanya juga enggak mengecewakan dibanding dengan otak-otak yang di luar gitu aja sih.
5: Macam otak-otak apa aja nih kak
4: selainnya? Kami bikin otak-otak ikan, tulang, potong.
1: Nah kak, dengan menemak udah puluhan tahun tadi ya kak ya,
4: ya.
1: Udah banyak berapa karyawan kita mempekerjakan?
4: Mempekerjakan 5 karyawan. Iya.
1: Dan mereka digaji dengan?
4: Ada yang per hari, ada juga per bulan. Kalau per hari minimalnya 1 hari, kalau 50 satu orang, itu paling kecil lah. Kadang paling besar 100 lebih.
1: Kak, artinya kakak yang bisa dibilang ibu rumah tangga, tapi dengan UMKM ini artinya bisa mencukupi keluarga gitu kayak ya. Kak, apa ada nggak ini bantuan dari pemerintah atau apa dengan usaha kita ini kak?
4: Kalau bantuan barang sih ada sih, berupa kayak penggiling atau pembakar otak-otak, freezer, iya.
1: Diberikan cuma-cuma kak ya. Baik, ini artinya kita terbantu juga kak ya,
4: ya.
1: Dari adanya bantuan dari pemerintah. Oke, kak, dengan siapa namanya kak?
4: Bu Junaina.
1: Toko otak-otak.
4: Otak-otak Pak Ju.
1: Rasa kecintaan terhadap kuliner khas daerah ini juga menjadi salah satu penyemangat Elsa, seorang gadis belia dari Kelurahan Sungai 6, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang merupakan salah satu pegawai toko otak-otak Kak Ju. Menjadi warga asli Sungai 6, menurutnya wajib bisa membuat otak-otak, meski hanya untuk dimakan sendiri atau ke depan bisa untuk membuka usaha. Elsa mengaku awalnya belum memiliki keterampilan dalam membuat otak-otak, namun setelah bergabung menjadi pegawai toko otak-otak, akhirnya keahlian tersebut muncul.
3: Siapa namanya kak?
6: Elsa.
3: Kak Elsa ya? Kak, udah lama ini kerja di sini?
6: 2 bulan lah.
3: 2 bulan ya, lumayan lah ya. Kak, gimana untuk kerja di sini? Ini enggak? Enak enggak? Susah enggak?

0: Dalam wawancaranya bersama Ahyar, Yeni mengatakan kesukaannya makan otak-otak karena bahan baku dari otak-otak itu yakni ikan. Ikan menurutnya mengandung protein yang sangat tinggi dan sangat baik untuk dikonsumsi. Yeni mengaku salah satu otak-otak paling favorit adalah otak-otak varian tulang karena rasanya enak di lidah dan juga sulit dijumpai di tempat lain.
1: Saya kan baru ke Pinang kan tahun 2018.
2: 2018 ya? Di Pinang.
1: 2018. Baru rasa otak-otak di sini tuh dari tahun 2018.
2: 2018 sampai sekarang sampai tetap sekarang. Belanja di sini.
1: Iya, langganan.
2: Kenapa suka tadi, Kak?
1: Ya enak, karena saya sering kan minta bakar kering kan ya kan.
2: Jadi bisa request ya.
1: Iya, bisa request. Biasanya suami saya tuh telepon sama Kak Ju biasanya kayak gitu.
2: Nah, tiga varian rasa macam ada rasa ikan, kemudian sotong dan tulang ya. Itu yang paling biasa di
1: kalau suka. Saya sering biasanya ikan sih. Kalau kawan saya sering biasanya titip yang tulang gitu. Saya juga sering sih ngasih tahu kawan saya kalau mau beli di sini.
2: Di sini gitu. Karena tadi rasanya enak. Nah, kalau beli banyak ini apakah untuk besok atau sehari habis, Kak, dimakan?
1: Biasanya sih saya kadang simpan di freezer, kalau pengen makan ya saya bakar lagi. Kadang saudara ipar saya juga dari Surabaya sering pesan sih di sini. Karena sering langganan sama Kak Ju, tinggal telepon aja.
2: Udah siap tinggal ambil.
1: Iya, iya gitu.
2: Baik, biasa sebulan tuh berapa kali kira-kira bolak-balik membeli otak-otak?
1: Kalau saya kan mertua saya rumahnya kan di Kijang. Jadi setiap minggu kan saya kadang sering pulang ke Kijang karena saya kan tinggalnya di Pinang kan, Pak. Jadi kadang saya mampir beli buat oleh-oleh mertua saya. Walaupun cuma 50.000 sih.
0: Seiring dengan banyaknya permintaan otak-otak dari pengunjung yang datang ke kampung otak-otak ini, hal ini dijadikan peluang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan Provinsi Kepri untuk mengembangkan UMKM yang ada di Sei 6 Kijang ini dalam hal pemasaran dan pembinaan. Pengembangan kampung otak-otak dinilai akan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dari berjualan otak-otak. Di Kelurahan Sungai 6, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, kami juga bertemu langsung dengan Ketua RW 001 Sungai 6, Bapak Musafa. Kepada tim DBU Pro 1 RRI Batam, Ketua RW 001 Sungai 6 Musafa menceritakan histori kampung otak-otak C6 ini.
3: Sebenarnya otak-otak ini dengan masyarakat Kampung Sungai 6 Laut khususnya itu bukan adalah kuliner baru . Dari sejak zaman-zaman nenek moyang kita dulu memang mereka sangat piawai membuat otak-otak. Tapi kalau dulu mungkin otak-otak yang dibuat terbatas, tidak seperti hari ini kan, ada tempat-tempat, ada stan-stan, ada warung-warung yang disiapkan oleh pihak penjajah otak-otak. Kalau dulu kan otak-otak ini dijajah dari rumah ke rumah aja, dibuat home industry lah paling tidak seperti itu. Atau masing-masing orang yang punya kelebihan paling tidak ada ikan yang bisa disiapkan. Lebih banyak dulu otak-otak dibuat oleh dari rumah ke rumah, tidak seperti hari ini. Tapi hari ini memang perkembangannya alhamdulillah sangat luar biasa . Akhirnya orang melihat hari ini Sungai 6 disebut juga kampung otak-otak. Itu karena berasal dari pusat kuliner yang ada di hampir di seluruh Bintan ini. Memang ini menjadi perhatian khas bagi pihak pemerintah, baik itu dari provinsi, dari Kabupaten Bintan maupun dari pemerintah pusat. Jadi sudah paham betul pusat kuliner otak-otak itu hanya terdapat di Sungai 6. Meskipun di daerah Bintan ini banyak juga otak-otak, dan di Tanjung Pinang juga ada orang jual otak-otak kan, dimasuk ke jalan pelabuhan, tempat-tempat tertentu. Tapi memang kalau untuk khasnya otak-otak Melayu itu, yang cita rasanya, yang rasanya kata orang, masih mengandalkan dengan ramuan-ramuan tradisional zaman-zaman nenek moyang kita dulu, memang bisa dijumpai di Sungai 6 lah, salah satu alternatif untuk mereka yang meminati atau kawan-kawan kita atau masyarakat kita yang hobi makan otak-otak .
0: Jadi dan gelar kampung otak-otak udah memang dari pemerintah daerah.
3: Nah, kalau gelar kampung otak-otak ini memang tiba-tiba muncul, ini mungkin salah satunya inisiatif pihak pemerintah daerah karena melihat konsentrasi daripada penjajah dan penjual otak-otak di Sungai 6 ini cukup berkembang kan. Ini salah satu aset yang memang harus dijaga kata pemerintah, dan tentunya kalau kita hitung mungkin menghasilkan pendapatan yang luar biasa lah, bisa mempekerjakan di samping keluarga orang lain, masyarakat di luar Sungai 6 pun

0: juga yang bekerja di sini bersama dengan para pedagang otak-otak yang ada saat ini.
1: Pak RW, kalau di ruang lingkup Pak RW sendiri, ada berapa kakak di RW 001 Sungai 6?
0: Kami ini lebih kurang hampir 400 kakak ya. Untuk 001 ini, kita 387 sekian kakak yang kita anggap hari ini. Mereka memang tidak semua penjual otak-otak, tapi yang menjual otak-otak pada hari ini, kita anggap mereka itu memang kalau dilihat dari kasat mata yang sukses lah rata-rata melakukan usaha UKM ini dan banyak juga menyerap lapangan kerja untuk yang lainnya gitu.
1: Dari 400 tadi ada setengahnya mereka yang memang berjualan
0: sampai. Lebih kurang hampir mungkin barangkali sekitar 15 sampai dengan 20% saja yang menjual otak-otak. Sebagian besar kan masyarakat kita bermata pencaharian nelayan. Ada juga sebagai buruh kasar, ada sebagai pegawai negeri, ya. Sebagai guru, sebagai pegawai-pegawai yang lainnya lah. Pegawai swasta juga ada di masyarakat kita.
1: Tapi terbilang sukses yang 15 tadi.
0: Alhamdulillah, syukurilah. Memang kita sangat berterima kasih lah kepada para pedagang otak-otak yang masyarakat Sungai 6 ini dapat mengharumkan nama Sungai 6 kan melalui kuliner yang sangat istimewa dan khas ini. Hingga otak-otak ini dikenal di berbagai tempat kan. Apalagi kalau kita lihat hari ini kan tak ada tempat lain lah. Apabila kalau gitu kita berada pada hari ini di hari weekend itu hari Ahad ini. Tentu tengok nanti hampir tak bisa lewat kita di sini. Apalagi kami ini sebentar lagi kan ada turnamen IAC, Idul Adha Cup yang kita laksanakan. Itu bersamaan dengan makin membuka peluang lah untuk pedagang otak-otak, menjajakan otak-otak khasnya bagi Sungai 6. Masyarakat sini sudah sangat mengetahui lah, sudah sangat apa kata orang dekat dengan pedagang-pedagang kita otak-otak ini, karena keluarga semua ada orang lain.
2: Mustafa juga mengatakan tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Bintan kembali akan melakukan pengembangan kepada UMKM penjual otak-otak yang ada di C6. Menurutnya, pemerintah daerah melalui pemerintah Provinsi Kepri sudah menganggarkan dana untuk pengembangan kampung otak-otak dengan melakukan renovasi terhadap beberapa rumah warga yang dijadikan toko otak-otak. Mustafa mengatakan dengan renovasi ini nantinya, toko otak-otak yang berada di sepanjang jalan utama C6 akan seragam dengan bentuk bangunan kios yang sama.
0: Kami memang mengapresiasi pemerintah daerah lah. Konsentrasi mereka hari ini pada UKM otak-otak ini memang luar biasa. Hampir setiap tahun para pedagang-pedagang otak-otak ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hampir setiap tahun, mungkin dalam jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Ya, dan barang, memang barang yang dipedah, ya, tidak ada uang, paling tidak barang. Dalam bentuk barang, dalam bentuk pelatihan. Nah, itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita supaya menghasilkan nanti produksi yang cukup banyak. Bagaimana otak-otaknya bisa tahan lama, itu kan tidak dimiliki pengetahuan oleh masyarakat kita. Nah, mungkin pihak pemerintah daerah lah selama ini terus melakukan upaya-upaya yang sangat representatif membuat pusat perkembangan otak-otak di Sungai 6 ini makin hari makin meningkat. Ya, tidak tergerus dengan berbagai macam usaha yang ada baik di Sungai 6 maupun dari Kecamatan Bintan Timur kan. Kita dekat dengan Kota Kijang kan, yang banyak juga di sana ada pusat-pusat kuliner. Namun untuk masyarakat Sungai 6 ini, biar meskipun kita berada paling timur di Pulau Bintan ini, kita memang menjadi salah satu destinasi kuliner otak-otak untuk daerah Kepulauan Riau, bahkan kalau kita perhatikan.
1: Pak, ini kan masih dalam di rumah masing-masing pribadi ya Pak, ya? Ada rencana mungkin Pak ke depan ada dengan pemerintah daerah, ada rencana untuk benar-benar di sentral satu kawasan gitu Pak?
0: Cerita tentang relokasi atau perpindahan masyarakat memang itu menjadi wacana dari tahun ke tahun, karena hari ini juga pemerintah tidak bisa menyiapkan fasilitas yang representatif, ya, fasilitas yang bisa membuat masyarakat kita khususnya dengan otak-otak ini bisa pindah, karena mereka kan juga hari-hari ini kan dari dulu lah masyarakat Melayu kita ini kan ada memiliki pemahaman-pemahaman yang juga khas bagi nenek moyang kita bahwa di depan rumah itu atau di teras-teras rumah itu salah satu tempat yang memang bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa lah kan. Jadi kalau pindah itu memang perlu wacana atau perlu pertimbangan yang sangat luar biasa lah. Meskipun hari ini kan tak lama lagi nanti di awal tahun ini di pertengahan tahun ini bulan Juli ini pemerintah daerah melalui dinas PUPR kan melakukan upaya untuk membuat bangunan-bangunan yang sudah di lakukan pembenahan oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah itu untuk diupayakan diperbaiki. Hmm. Jadi seragam semua nanti nih, otak-otak dari ujung ke ujung.
1: Oh.
0: Ya, bentuknya, catnya dan lain sebagainya.
1: Di pinggir jalan ini,
0: Pak. Di pinggir jalan. Ada tempat-tempat juga yang tidak mau juga. Memang tidak dipaksakan oleh pihak pemerintah daerah. Namun di, kalau tidak silap saya, kemarin kami ada 8 titik yang akan dilakukan permajaan atau dilakukan revitalisasi. Jadi masuk juga yang kita duduk hari ini, ini akan di apa di bentuk baru oleh pihak pemerintah daerah melalui desain yang desain Melayu itu memang jadi ciri khas.
1: Ya, akhir tahun di pertengahan tahun.
0: Sudah mulai ini, sudah mulai.
1: Itu
0: ada di depan lapangan tuh kita lihat. Itu untuk masyarakat kita yang nanti terkena dampak pembangunan. Ya. Jadi mereka juga tidak akan berhenti berusaha, akan direlokasi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk sementara. Bulan Juli ini sudah mulai.
1: Akhir tahun ini selesai lah ya, Pak ya.
0: Sebelum akhir tahun sudah selesai. Memang tak lama-lama karena bentuknya pun sederhana. Tidak ada dinding. Oh. Kalau kita perhatikan tidak ada dinding nanti. Dengan mengandalkan besi saja kan. Besi-besi dan spandek yang sudah disesuaikan oleh pihak dinas PUPM.
1: Tapi lebih tertata lah nanti ya Pak.
0: Betul, ya, pedagang atau diseragamkan. Ya, seragam itu yang membuat cantik. Ii, nanti ada keren. Ada pennya atau cat yang memang sudah di apa dirumuskan oleh pihak pemerintah daerah.
2: Lebih lanjut, Mustafa mengatakan pengembangan UMKM Kampung Otak-Otak yang ada di C6 oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan ini dengan tujuan untuk melestarikan makanan khas dari Kelurahan Sungai 6. Pemberdayaan perempuan, peningkatan ekonomi keluarga, pengembangan UMKM, dan menjadikan otak-otak sebagai buah tangan khas dari Sungai 6. Sementara manfaat dijadikannya kampung otak-otak, yaitu agar otak-otak menjadi makanan yang dijadikan buah tangan dan dikenal masyarakat luas. Adanya peningkatan ekonomi keluarga, dan terakhir UMKM menjadi lebih berkembang. Pendengar, usaha bersama antara warga C6 dengan pemerintah daerah dalam pengembangan kampung otak-otak sangat dibutuhkan. Dengan sinerginya antara warga dan pemerintah, pengembangan kampung otak-otak ini bisa dilakukan dengan harapan ekonomi warga terus meningkat dan produksi otak-otak bisa dinikmati bagi pecinta kuliner di seluruh Nusantara Indonesia hingga dunia. Sampai di sini jumpa kita di program DBU Pro 1 RRI Batam. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita bersama kembali di program Idola Anak. Dan pagi ini kita bersama dengan adik-adik kita dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Sudah berada di studio dan akan menemani Anda, terutama untuk adik-adik yang ada di rumah di Pro 1 RRI Batam, di 105,1 dan juga di 107,2 FM, yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun, Moro Dure, dan juga yang ada di wilayah Tembilahan yang mendengarkan siaran kami. Dan juga untuk Anda yang ada di Batam, di Johor, dan juga di Singapura, kita berada di program Idola Anak bersama dengan Sanggar Anak Kampung Dongeng Negeri. Sudah ada di studio ada adik-adik kita, ada adik Azra. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, kemudian ada Diona. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, ada Juda juga. Selamat pagi. Dan pagi ini kita akan langsung ditemani oleh adik kita Zahra untuk program Idola Anak. Silakan.
3: Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Idola Anak RRI Pro 1 Batam di 105,1 FM bersama saya Azra. Saya selaku host akan memandu acara ini selama kira-kira 40 menit ke depan ya. Nah, di samping saya sudah hadir dua anak dari Sanggar Kampung Dongeng Kepri. Ada, wih, cantik sekali. Ini yang baju pink siapa ya namanya? Kenalan
2: nama
3: dulu.
2: Nama saya Diona.
3: Diona kelas berapa kalau boleh tahu?
2: Saya kelas 3 SD.
3: Oh, kelas 3 SD. Sudah hebat ya mau siaran. Kalau yang jilbab hitam siapa namanya?
4: Nama saya Juda.
3: Oh, Juda. Juda kelas berapa kalau boleh tahu?
4: Saya kelas 6.
3: Kelas 6, berarti sudah mau naik SMP ya. Nah, hari ini mereka di sini ingin bercerita. Tapi sebelum bercerita, aku pengen nanya-nanya dulu nih. Diona, kamu kan kelas 3. Kenapa kamu mau ikut siaran di Radio Republik Indonesia ini?
2: Karena lihat orang-orang siaran itu kayak seru, kayak asik gitu.
3: Ini pertama kali atau gimana?
2: Ini yang kedua.
3: Oh, yang kedua. Kalau Juda, yang pertama kali atau yang gimana?
4: Ini baru yang pertama kali.
3: Oke, berarti Diona udah yang kedua kali, seharusnya sudah lebih berani ya dari sebelumnya. Oke, kalau boleh tahu, Juda sekolah di mana?
5: Saya sekolah di STQ Al-Hayya, Batam.
3: STQ Al-Hayya ya. Oh, itu di daerah mana kalau boleh tahu?
5: Di Puskopkar.
3: Oh, Puskopkar. Kalau Diona?
2: Sekolah di Muhammadiyah
3: KDA?
2: Iya.
3: Oke. Nah, hari ini mereka akan membacakan masing-masing dua buku ya. Ya, siapa dulu yang ingin bercerita? Mungkin dimulai dari Diona, karena Diona sudah berpengalaman ya sebelumnya.
2: Halo teman-teman.
3: Halo.
2: Hari ini Diona mau bercerita buku yang berjudul Sepakan Kiki Si Kuda, yang ditulis oleh Kak Ran. Teman-teman mau dengar ceritanya tidak?
6: Mau.
2: Di peternakan, Kiki si kuda yang pendiam bertetangga dengan Mimi si kelinci yang banyak bicara. Pagi itu, Kiki si kuda sedang memakan rumput. Mimi datang langsung memarahi Kiki, menuduh Kiki memakan wortel-wortelnya. Kiki menggeleng, memberi isyarat tidak memakan wortel-wortel Mimi. Mimi tidak percaya dan pergi dengan rasa kasar. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari kejauhan. Suara siapakah itu? Ternyata itu suara Mimi. Seorang pencuri hendak menangkapnya. Mimi kelinci melawan sekuat tenaga. Sayangnya pencuri jauh lebih kuat. Dalam situasi bahaya, datanglah Kiki. Dengan gesit, Kiki menyempakkan kakinya ke wajah si pencuri. Plak! Pencuri tersebut terpental. Dari tas pencuri berhamburan wortel-wortel. Ternyata dialah pencuri wortel-wortel milik Mimi. Mimi selamat. Wortel-wortel yang dicuri juga sudah kembali. Mimi meminta maaf dan berterima kasih kepada Kiki. Mimi berjanji tidak akan menuduh lagi tanpa bukti. Hikmah kisah tersebut adalah jangan sembarangan menuduh tanpa bukti. Berteman dan bertetangga harus saling menghormati dan menghargai. Terima kasih.
3: Wah, beri tepuk tangan dulu untuk Diona. Bagus sekali ya, Diona sudah mulai ada intonasinya dan ekspresinya. Mungkin karena ini udah yang kedua kalinya. Pesan moralnya harus selalu diingat ya, bahwa kalau kita ingin menuduh seseorang, kita harus mempunyai bukti terlebih dahulu. Oke, berikutnya giliran Juda yang akan bercerita.
1: Halo teman-teman.
3: Halo.
1: Hari ini Juda akan menceritakan buku yang berjudul Saat Aku Marah, cerita dari Nur Hadi. Saat marah, wajah Naura memerah. Jantungnya berdebar hebat. Nafasnya memburu cepat. Tak ada lagi yang menyenangkan. Kadang Naura tidak mau main ataupun makan. Saat marah, Naura cemberut. Alisnya bertaut dan dahinya terlihat berkerut. Rasanya Naura ingin memukul sesuatu, menendang sesuatu, dan melempar sesuatu. Saat marah, Naura ingin berteriak. Kakinya menghentak-hentak. Naura, kenapa marah? Tanya bunda. Kerayon Naura diambil Kak Nabil, jawab Naura. Aku cuma pinjam kok, Nabil pun bersuara. Kak Nabil sudah minta izin ke Naura, tanya bunda. Oh iya, aku lupa, kata Nabil. Naura, boleh pinjam krayonnya? Naura mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Sekarang Naura tidak marah lagi. Pesan moral dari cerita ini adalah, kalau ingin memakai barang orang, harus meminjam terlebih dahulu ya.
3: Wah, bagus sekali ya ceritanya. Beri tepuk tangan dulu yuk. Nah, itu adalah dua cerita yang diceritakan oleh Diona dan Juda. Sebelumnya, kakak ingin bertanya nih. Selain mendongeng, hobi kalian apa sih di luar ini? Untuk Diona?
6: Silat.
3: Silat? Wih, perguruan apa kalau boleh tahu?
6: TSSA.
3: TSSA, iya, aku sering dengar juga itu lumayan berprestasi ya perguruannya. Kalau Juda?
5: Silat juga sama menggambar.
3: Oh, silat berarti satu perguruan ya sama Diona.
5: Iya.
3: Selain silat, olahraga apa lagi yang kalian sukai?
6: Berenang.
3: Berenang, kamu atlet ya?
6: Iya.
3: Weh, dia ini atlet, pencak silat, berenang, emang bagus sekali aktif anaknya. Kalau Juda?
5: Badminton sih.
3: Badminton, bisa ya bermain badminton?
5: Bisa lah, dikit-dikit.
3: Oke. Nah, berikutnya setelah ini kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan berikut. See you.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Azra, dan ada dua orang teman saya nih, yaitu Diona dan juga dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri.
1: Hai.
0: Nah, kali ini mereka ingin membacakan satu cerita lagi. Siapa dulu yang membaca cerita? Karena tadi Diona sudah, maka Juhda duluan ya.
1: Halo teman-teman, jadi hari ini Juhda ingin menceritakan tentang dua orang anak yang bersaudara bernama Kuki dan Miki. Pada suatu hari, Miki menemukan kotak rahasia peninggalan kakek di gudang. Kemudian Miki membuka kotak tersebut. Ternyata di dalam kotak tersebut ada suling peninggalan kakek. Miki pun mencoba untuk memainkannya. Ternyata suling itu bagus sekali. Tiba-tiba ada Kuki yang merebut suling itu dari Miki. Dan Miki pun berusaha agar suling tersebut tidak diambil oleh Kuki. Kemudian tiba-tiba suling itu patah dan asap-asap tebal keluar dari suling tersebut. Mereka pun pingsan. Kemudian saat terbangun, ternyata Kuki dan Miki sudah menjadi seekor hewan. Kira-kira hewan apa ya? Ada yang tahu nggak?
2: Kucing mungkin?
1: Ternyata Kuki dan Miki menjadi monyet. Mereka pun mendengar ada suara teriakan dari hewan-hewan di hutan yang meminta tolong karena di hutan terjadi kebakaran. Miki dan Kuki pun memiliki ide untuk menyuruh para hewan-hewan agar memadam kebakaran dengan air yang ada di sungai. Kemudian para hewan pun saling bekerja sama untuk memadamkan api yang ada di hutan. Dan api itu akhirnya sudah tidak, hutan akhirnya tidak terbakar lagi. Kemudian Miki dan Kuki pun senang karena telah membantu hewan-hewan yang ada di hutan. Tetapi mereka masih belum bisa balik ke rumah dan menjadi manusia kembali. Kemudian ada seekor gajah yang mengatakan, "Kalian kalau misalnya menjadi manusia dan balik lagi ke dunia kalian, kalian harus berbaikan dan menyambung suling itu." Akhirnya Kuki dan Miki pun berbaikan, bersalaman, meminta maaf, dan menyambung suling itu kembali. Akhirnya mereka bisa kembali menjadi manusia dan kembali ke rumah mereka.
0: Oke, sekarang kakak mau tahu nih, kira-kira apa pesan moralnya? Menurut Diona, pesan moralnya apa?
3: Kita tidak boleh berantem karena kita harus baik kepada orang lain.
0: Iya, kita harus selalu berbuat baik, terutama kepada keluarga kita. Oke, bagus ya Juda sudah mau bercerita tanpa melihat buku. Oke, sekarang giliran Diona untuk bercerita. Silakan Diona.
3: Halo teman-teman. Hari ini Diona akan membacakan buku yang berjudul Gagak dan Burung Kecil yang Tersesat, yang ditulis oleh Kak Ran. Gagak sedang bersantai di sarangnya, kemudian mendengar suara tangisan. Gagak mencari sumber suara tersebut. Ternyata seekor anak burung kecil sedang menangis. Anak burung menangis lebih keras karena ketakutan melihat gagak. Gagak menenangkan si burung kecil. Gagak berniat membantu anak burung kembali ke sarangnya. Gagak dan anak burung bertemu bebek. Bertanya apakah bebek mengetahui di mana sarang anak burung. Bebek memberi saran kepada gagak untuk terbang ke utara. Mungkin sarang anak burung ada di sana. Di utara, mereka bertemu dengan induk ayam dan anak-anaknya. Gagak bertanya hal yang sama pada induk ayam. Induk ayam memberitahu Gagak untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Mungkin sarang anak burung ada di sana. Sampailah Gagak dan anak burung di hutan bagian barat, muncul seekor anak burung yang warnanya sama. Ternyata itu adalah induk anak burung. Induk dan anak burung mengucapkan terima kasih kepada Gagak. Anak burung yang tersesat kembali pulang dan selamat. Hikmah kisah tersebut adalah jika suatu saat tersesat, maka bertanyalah pada orang yang bisa dipercaya. Jangan bermain tanpa izin orang tua. Terima kasih.
0: Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Diona. Iya, cerita di atas itu seperti pepatah, lupa bertanya maka sesat di jalan. Jadi jika kita lupa, maka bertanyalah kepada orang di sekitar kita yang bisa kita percayai. Oke, sebelum penutupan, Kakak mau tanya sedikit nih, tips kalian supaya kalian bisa percaya diri untuk mengikuti kegiatan seperti siaran di radio ini tuh kayak mana sih? Dari Diona dulu mungkin.
1: Karena ya seru mungkin.
0: Oke, seru. Emang siaran di radio itu seru ya, cuma kita harus memerlukan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Kalau tips dari Yuda bagaimana?
1: Kita harus mengikuti siaran agar menjadi lebih percaya diri.
0: Ya, mengikuti siaran sama dengan melatih mental kita. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya sebagai host senang bisa membersamai kalian. Sampai semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Sampai jumpa di Ida.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Denis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Denis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerah.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Masih dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan, punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen
3: ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, program RRI terus mengudara.

Wasit Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

dan terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Melit United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jepakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David da Silva dilanggar di kotak penalti. David da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil disambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stefan Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, Savana kerapnya mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sayang. Dari Nurkum Rasari mengawali perjumpaan kita di Tentang Melayu Pro Satir Batam, yang disiarkan langsung dari Abu Datang Maulana Batam Center Indonesia bersama di Jana Real Arukaldia. Di hari ini, hari Minggu, hari cuti hari keluarga, 17 Mei 2026, ya. Apa kabar juga untuk yang baru bergabung bersama kami, baik di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Baru, di Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Lagi sibuk di dapur mungkin, ya. Siap-siap nak bikin kuih, siap-siap nak masak, siap-siap nak makan siang, ya. Mudah-mudahan semua yang Anda lakukan yang terbaik untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang, dan berkah diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101, ya. Ada siapakah? Saya coba bacakan pantun dari Nurmala dekat Penyalai, ya. Niu gading puncak maligai, buat ketupat berisi inti, hancur daging tulang bergecai, tinggal satu gigi. Oh, itu dia. Ini pantun, ya. Niu gading puncak maligai, buat ketupat berisi inti, hancur daging tulang berkecai, belum dapat, belum sampai hari ini, ya. Belum dapat dah tanggal gigi, ya. Requestnya biar putih tulang, ya. Oke, siap. Di belakangnya kita cek kembali, ada abang kita, Abang Zaini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Usun mengulung daun, daun digulung, surat ketuba, walau sampai 10 tahun janji dibuat jangan berubah. Oh, 10 tahun buat janji. Main, ya. Kalau tuan tak merakit, pastilah bisa dapat berenang. Kalau tuan tahan usahanya sikit, baru bisa dapat senang. Lain, ya. Bang Zaini, terima kasih. Kemudian ada Bang Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak berpantun Bang Saiman, ya. Anak udang mati di tuba, lada sula masak di lurut, perbuatan haram jangan dicuba, sabda Rasul hendak diturut. Mantap. Pantun, pantun agama, ya. Lagu di Lancang Kuning boleh? Edis Litonga, ya. Edis Litonga, ya, untuk Abang Saiman. Dengar nanti, ya. Oke, siap. Silakan di 463351. Ikan belanak di tengah muara, daun suji dalam di alam wanita. Tidak ada kerabat, tidak ada saudara. Jika Anda bersedia, mohon diterima. Oh, gitu, ya. Pantun, ya. Lain, oh, pantun, ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Apa kabar juga untuk Anda yang baru bergabung, ya? Abang Haji apa kabar, ya? Mak Ti kita apa kabar, ya? Mak Siti juga yang di Bedok apa kabar? Semua yang mendengarkan saran kami, Mak Kun. Kita cuba, ya. Assalamualaikum. Macam dekat hutan, jalan lari-lari, ya. Oh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rentak rejom. Bukan.
0: Macam dalam hutan lari-lari. Makanya saya takut, kan?
1: Tidak, ini bukan dalam hutan. Di hutan belantara ini.
0: Oke, Bang, sehat selalu, Bang, ya.
1: Iya, tetap.
0: Oke, siap. Oke, siap, Bang.
1: Ini acara apa, nih?
0: Acara dia kenduri arwah.
1: Ikan belukang udah beli belum?
0: Ikan belukang hari ini tak ada karena hujan. Ikan belukang semui, ya.
1: Ikan jual lo?
0: Tunggu Bang Haji dulu bentar, ya.
1: Kalau ikan jual itu Bang Haryo, kalau masak dia ada punya resepnya.
0: Oh, ada resepsi, ya, resepsi. Okay.
1: Apa, ekonya jangan dibuang.
0: Eko jangan dibuang, ya.
1: Kalau buang pasti bau.
0: Oh, gitu, ya. Oh, boleh siap.
1: Dia sama dengan kentoman, loh, ya.
0: Kentoman, siap.
1: Tapi ini macam tak ada pantun, tapi bisa tersambung.
0: Itu pula, ya. Makanya harus pantun lah. Pantun lama pun boleh lah, ya.
1: Tapi sebelum apa nih, saya nak pantun ini, boleh minta lagi.
0: Apa lagunya tuh, siap.
1: Kajang Bengkuang.
0: Kajang Bengkuang, ya.
1: Tapi penyanyi ini bukan Siti Noria, tapi penyanyi Nur Halija, bukan Siti Noria. Nur Halija,
0: tak pakai Siti, ya. Oke. Siti dah balik, ya.
1: Boleh saya pantun, ya?
0: Boleh, silakan.
1: Sayang musyamah berwajah anggun. Sambil memetik bunga kemboja. Cikgu Nurmah suka berpantun. banyak pendengar merasa gembira.
0: Ah, itu dia. Ya, cikgu Rumah banyak fan ya.
1: Banyak fan.
0: Betul. Ya,
1: semua suka dengar.
0: Banyak fan ya. Okey, siap.
1: Buahku ini dibelah-belah.
0: Buahku ini dibelah-belah.
1: Mari dibawa kasih kudi. Kalau dah berlaki, jangan banyak helah. Jangan cuba mencari ganti.
0: Jangan cuba-cuba ya. Jaga-jaga. Siap.
1: Itu saja, Pak.
0: Boleh, siap. Guru
1: Balong Terbangnya Malam.
0: Okey.
1: Tentu Tatang Cendrawasi. Izinkan saya undur. Terima kasih
0: Abang Tengku sudah bergabung bersama kami ya. Terima kasih Abang Tengku, sehat selalu. Ada Tengku Ardiansah mengawali perjumpaan kita di Rentak Melayu. Kak Juliana, terima kasih. Assalamualaikum. Rentak Melayu bukan dari Tanjung Medang hadir ya. Request lagunya Tak Rela ya. Tak Rela, Tak Rela, bukan yang itu tapi membeli kerang di Tanjung Teritip. Hai, dekat Tanjung Umar dia beli kerang ya. Membeli kerang Tanjung Teritip, buah nona dalam perahu. Ewah, karanglah pantunmu dengan sportif, karena itu budaya Melayu. Betul eh? Jangan asal-asal ya, tak boleh eh? Beli panganan di desa Moro, beli pria buat dimasak. Jangan karena semua ego lalu budaya menjadi rusak. Betul eh? Betul ya, kalau ingin pantun betul-betul, tengok macam pantun saya ya. Dengar pantun, pantun kasih sayang ya. Pantun kasih sayang satu, kasih sayang satu. Cemar laut melayang rendah, tampak ikan lalu disambar. Kasih padamu hingga menyinggah, dalam pelukan bukan sebentar. Berkurun lama pergi menjauh, wajah kulihat di dalam mimpi. Kalau dah kasih sesama sungguh, kering lautan tetap ku nanti. Indah nian bulan mengambang, keliling pula bintang bercahaya. Wajah puan bila ku pandang, bagai melihat pintunya syurga. Syurga ni, ewa syurga ya. Mak dia apa khabar ni? Kan apa khabar Rokri? Kemudian juga Mak Aziz, Mak Gun tadi, Kak Dinda, Kak Fad, Kak Mas Ridar, Kak Mas Tura ya. Kak Norma ya, Kak Nirmala ya. Okey, Kak Nirmala juga ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Monik, apa khabar, sehat?
2: Baik, DJ Bang Ari.
0: Oke, siap. Pantun.
2: Rentak Melayu je, bukan?
0: Iya, saya siap.
2: Tunggu-tunggu Bang Ari.
0: Oke, pantun kita. Lagunya apa tuh? Oke, siap.
2: Hendak ke Solo kesiangan.
0: Oke.
2: Hatinya bimbang tidak menentu. Buka radio dengan rancangan lagu kesayangan di Rentak Melayu.
0: Oh, itu dia ya. Oke, siap. Silakan. Silakan.
2: Bola sepak dari Singapura.
0: Ewah.
2: Sudah masak langsung tidur.
0: Oh, itu dia maksudnya.
2: Bila sedang masak di dapur. Buka radio semoga terhibur.
0: Amin ya Allah. Saya.
2: Titi kirim salam nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.
2: Bang Arya jangan lupa Bang Arya ketemu.
0: Siap, terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Moni, salam juga untuk Bang Teni dan keluarga Tanjung Umur semua ya. Ayah Dajala, apa kabar, sehat ayah ya. Ada Bang Ramadhan juga di sana, ada Ustaz Chandra juga ya. Kawan-kawan yang di kampung di Tanjung Umur semua ya. Kampung Agas bawah ya. Terima kasih, terus dia bersama Pro 1 RR Batam. Ada Bang Enar di Durai, cantik di mata, cantik di hati. Kita bacakan pantun Bang Enal, luar biasa nih. Emas suasa memanglah cantik, mengias diri turun-temurun. Cemas hamba mengingat adik, jauh sehari, janji sehari, rasa setahun. Wah, kita ulanglah ya. Emas suasa memanglah cantik, penghias diri turun-temurun. Cemas hamba mengingat adik, janji sehari menjadi setahun. Kok lupa kok, masa janji sehari jadi setahun ya. Tolong ya. Kalau hendak mandi di kali, biar basah semua pakaian. Jadilah macam burung merpati, tidak mudah. Makan bujukan. Bumerati. Oke. Terima kasih Abang Ena. Sehat selalu. Salam untuk kawan-kawan Kak Dura ya. Kemudian kita ke Batam Lestari. Ah, dia ada Nek Shakira ya. Oleh-oleh ya. Ketika senja bertiuplah angin. Angin nyaman terkantuk mata. Kopi di meja telah dingin. Tak ada teman untuk bercerita. Kopi eh, kopi tak ada kawan, kopi tak ada kuih mungkin eh. Tutup pintu jendela dikunci, macam mana orang nak kawan cerita eh? Tutup pintu jendela dikunci, hendak tidur kerana letih. Cintaku ini selalu suci, meski rambutku telah memutih. Wah, renungkanlah lagu siapa? Lagu Roma. Panam 3351 silakan di belakangnya ini Shakira ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Wang Guntung?
2: Ini kau orang Guntung lah, jalai lah.
0: Oh tak dah balik dari Guntung. Kemarin kata ke Guntung.
2: Tak nak terus hari ini.
0: Kata kemarin ke Sambu tak jadi ya?
2: Di Malina
0: lah. Iyalah Malina kan kemarin ke Sambu. Oh sakit kak. Eh anu ya, apa nama dia? Batuk ya? Aduh, hai suara dia nak kena kabur-kabur nampaknya ini Malina.
2: Serak
0: suara. Kebanyak-banyak minum es teh ni.
2: Minum es teh?
0: Teh obeng, teh obeng. Okey siap. Hujan tak Malina punya lain?
2: Ini lagi mendung-mendung.
0: Mendung-mendung, siap. Silakan pantun Malina. Buah pauh ada lima batu.
2: Bilang tepat tangan.
0: Tak berani.
2: Kalau macam beri batu.
0: Tak berani. Kalau ikan sembilan tapak tangan kena sengat habis. Ha. Okey, siap.
2: Ambillah sukun tu, Bapak Abu.
0: Oh, Bapak Abu.
2: Salam lebah ada di batang kayu. Sesudah berpantun meminta lagu. Kepada berita yang semangat selalu.
0: Oh, tadi dah putar lagu ya. Okey, siap. Apa lagunya, Marina?
2: Lagunya...
0: Lina. Ini. Oh, dah cabutan lagu tu ya.
2: Lagu siapa pernah jatuh cinta? Lagu dari ketika ini.
0: Oh, siapa pernah jatuh cinta? Oh, siap. Okey.
2: Okey, jadilah satu.
0: Jadi satu. Cepat sembuh, Malina. Sehat selalu.
2: Terima kasih. Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Batuk ya. Penyakit banyak sekarang lagi batuk, lagi flu eh. Lagi radang tenggorokan. Juga Kak Jamila. Sehat Kak Jamila. Jangan banyak-banyak makan kerupuk ya. Jangan banyak-banyak makan sambal merah ya. Jangan banyak-banyak makan yang mengandung minyak ya. Ya makanlah bukan minyak tanah sana. Kemudian juga untuk Pak Usu, sehat Pak Usu. Kemudian juga Mak Endah juga ya. Ada Kak Ismide, terima kasih Kak Ismide, selamat pagi kakak, sehat semangat selalu, selamat semangat selalu ya. Ada Kak Nur Bilkis juga, terima kasih sudah follow, sudah melihat, sudah menonton di Facebook Ariel ya. Kembali di 463351 di belakangnya Mama Lina ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
3: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Oh ini orang dari Jakarta ya.
3: Aduh, ulang Jakarta
0: sih. Baik-baik saja ya. Oke, siap. Ada pantun?
3: Pantunnya.
0: Silakan. Aduh. Silakan.
3: Pantunnya begini.
0: Boleh.
3: Nek Shakira ke pasar biasa. Kura-kura remis pandai menari. Kusirap tanah sampai ke petang. Rupanya gerimis di tengah hari.
0: Oh, gerimis tengah hari. Okey.
3: Gerimis tengah hari.
0: Siap. Bolehlah. Ada lagi Mak Rempong?
3: Satu aja lah.
0: Satu aja. Apa lagu?
3: Lagunya Ada Ubi, Ada Batas.
0: Ada Ubi, baru, ya? Ada Batas itu ya. Oke.
3: Versi terbaru ya.
0: Versi terbaru ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Okay, kita cek kembali. Ada Abang Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak melaju bukan marir. Ada pantun. Nilam putih kembang lawas. Rekan senyum indah berseri. Sulam kasih berbenang emas. Tidaklah jarum patah di jari. Ewah. Pantunnya bukan main lagi. Hidup bersama ya. Nilam putih kembang lawas. Rekan senyum indah berseri. Sulam kasih berbenang emas, tidaklah jarum patah di jari. Terima kasih Bang Roy, hidup bersama ya. Terus dia bersama Pro 1 Air Batam. Dan informasi juga untuk Anda hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 ya. Kita lihat jadwal sholat untuk hari ini, untuk Batam dan sekitarnya, sholat zuhur. Untuk hari ini tanggal 17, tepat pukul 12 ya. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita hadirkan nanti sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Kita break dulu, kita hadirkan satu lagu Kajang Mengkuang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam, siapa pernah jatuh cinta, Recycle dari T3 dihadir untuk Anda, mengantarkan kita 22 menit lewat dari pukul 12.30. Masih di Pro 1 RRI Batam, masih bersama Arya Nggak Tuntas nanti pukul 13 di program Rentak Melayu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, tetap setia bersama kami. Kita akan bacakan yang sudah masuk dengan WhatsApp di 0811-778-1051 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manoi Panturi, pergi mengair pakai perahu, mendapat ikan belanak dan tenggiri. Kepada Ariel Manoi, doakan sehat selalu, begitu juga anak dan istri, amin. Terima kasih Manoi. Kulit dibuang di dalam perahu, nak dibawa ke kampung baru, biarlah orang tak ambil tahu, ku hibur hati iku dengan mendengarkan Rentak Melayu. Betul ya. Untuk aku dapat pantun, di pagi hari masak ketam untuk dimakan bersama keluarga. Hari raya saya nak ke Batam, pergi ke rumah anak saudara. Ewa, sehat selalu untuk Makun. Kalau bisa lagunya Sayang Jangan Menang. Tunggu nanti ya, kita putarkan ya. Okey, di belakangnya kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Dari Kak Yuni di TBK, anak berpantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di pohon jati. Hormati orang tua dan juga kawan, hidupmu kelak akan diberkati. Lagunya Laila Canggung eh. Kemudian apa ni? Oh, dari Nenek Syakira ya. Salam untuk nama Rimpong. Jalan-jalan ke Bandung, patah dayung lalu tenggelam. Kalau hujan sampai ke petang, Mak Rimpong pakai payung supaya tak demam. Oh ya, pakai payung supaya tak demam. Wih, kau main lagi kuih raya dah masuk ya. Makan kuih kita mari. Wah, ini tak manis ya. Ini bolu, bolu coklat sama hitam manis ya. Hitam manis, hitam manis. Suka main lagi ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811-778-1051 Rentak Melayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Bang Fauzi sehat bang?
1: Alhamdulillah.
0: Dah pada balik saudara belum ya? Masih ada ya? Masih kumpul di belakang ya.
1: Kumpul
0: okay, lagi. Siap.
1: Sini kan. Kami kumpul sambil nunggu kiriman pisang kepok.
0: Oh, pisang kepok, keripik pisang kepok ya. Salah gigi, tanggal gigi ya.
1: Ya makan memang tak begitu ya, Pak Ustaz.
0: Oke, siap. Anten gitu ya, bang. Siap.
1: Anten pertama. Naik rakit dari seberang.
0: Ewah.
1: Daku pergi dengan Mas Prabu. Apa artinya kasih sayang?
0: Betul.
1: Kalau adik berjanji
0: palsu. Oh, apa artinya? Apa artinya?
1: Apa artinya?
0: Kasih. Banten kedua.
1: Yang kedua, burung ke.
0: Burung. Banten kedua burung.
1: Ini lagu Salawati nyanyian Alfian.
0: Okey.
1: Kawan menari di tengah gelanggang. Mati semut kerana manisan.
0: Betul.
1: Mati tu NK kerana yang-yang.
0: Yang-yang sana, yang-yang sini.
1: Ini dia.
0: Ah, saya.
1: Kemarin tu dah pernah pantun ini. Ini saya nak beritahu Ariel apa selaku toki si ano, toki kedai apa nama?
0: Toki kabu-kabu. Toki kabu-kabu.
1: Okey. Oh ya, kapas dia. Apa dia?
0: Kabu-kabu.
1: Kabu-kabu. Pau Sulimin duduk dalam gelap.
0: Tak nampak.
1: Dia mengintai mak janda lalu.
0: Tak nampak.
1: Terbakar kampung nampak berasap.
0: Betul.
1: Terbakar hati, tak ada yang tahu. Oh,
0: tinggal kabu-kabu.
1: Untung tak terbakar kabu-kabu aja cuma.
0: Okay.
1: Halo. Yang terakhir.
0: Yang terakhir silakan.
1: burung ketitir terbang tinggi, terbang hingga di pohon manggis. Wahai Ariel yang baik hati, ada maksud
2: ada tu. Mana baik ada mana puji ada mana.
1: Putarkan lagu Naik Sampan dari Asmidar dan
2: Naik Sampan ya. Okey, naik sampan ke naik perahu ya.
1: Untuk hari selamat jalan tugas, semoga sukses sampai ke akhir.
2: Amin. Terima kasih Mam Fauzi. Siap. Okey, ada Mam Fauzi. Salam untuk Maiman dan keluarga, saya selalu semangat selalu. Dah makan tengah hari atau belum ya? Kita cek kembali di 463301 di belakangnya Bang Fauzi. 463301, Abang Tor apa khabar? Pak Mor, Pak Normi ya? Mak Tun saya. Kemudian juga Dini, kemudian juga ada Bang No, ada Matik dan semua pendengar Pro Satir Batam di mana pun anda berada. Assalamualaikum. Cakap. Nah, oh nak pergi naik sampan ni cepat-cepat. Baik, apa khabar Nor? Nora pun. Inilah lelaki ni, Mu Asmidar ya. Okey, siap. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat Bang.
2: Yang itu Nora. Kalau ini bukan. Nora. Kadang-kadang, iya ya. Naik sampan ini.
4: Kalau Nora malam.
2: Kalau siang normal ya. Hujan tak pas itu?
4: Asmidar panas
2: sebenarnya. Oh, sini yang Mak masih belum sembuh betul ini. Masih hujan ya.
4: Masih hujan
2: ya. Kadang gerimis, kadang terik sikit-sikit. Ini ada bata-bata sikit lah antara ini sikit hujan situ tidak gitu ya.
4: Kalau Hujan
2: itu meratus ya. Iya, yang berapa hari lalu ya?
4: Sampai ke Pakistan, India.
2: Sampai ke India ya.
4: Apa lo makan siang ni?
2: Belum ada. Belum tunjuk lagi. Kayaknya saya ini ya. Sayur pakis.
4: Kalau makan bunta goreng ada saja.
2: Ada wah rumah tadi antar pakis ya. Sayur pakis.
4: Pakis sejauh. Bunta goreng masak sama.
2: Cempakul rendang ada. Cempakul rendang sampai. Mendidih ada.
4: Kadang-kadang lah dapat masuk ni pantun pula tak ada kadang-kadang.
2: Itu pula ya. Kadang tak dapat masuk pantun banyak ya. Pantun-pantun kecil-kecil dulu boleh lah.
4: Boleh pantun kita dulu. Pantun gula-gula
2: kan. Pantun gula-gula boleh siap.
4: Kalau beli jajan kan dekat kertas tu ada lagu, ada pantun.
2: Betul ada pantun. Pantun gula-gula.
4: Burung jelatik. Macam mana?
2: Burung jelatik.
4: Terbang tinggi. Salah Rek, itu karena saya lupa.
2: Burung jelatik terbang malam.
4: Sungguh cantik si burung jelatik.
2: Sungguh cantik burung jelatik.
4: Terbang tinggi di atas angkasa. Saya ni orang dia suka mengusik-mengusik.
2: Betul.
4: Jangan sampai dekat bahasa.
2: Betul ya, jangan masuk ke rasa ya.
4: Macam pantun Nordin Ahmad.
2: Cis. Kalau Nordin Ahmad ada cis dia tu. Pantun dia bagus Nordin Ahmad ya.
4: Ya. Okey lah lagu dia biasa lagu saya Ria, kalau boleh Ria.
2: Apa?
4: Biasa Zapin gitu.
2: Zapin itu ya, Sri Perdana ya.
4: Kalau boleh, boleh
2: menang. Boleh, cukup waktu boleh. Pokok cukup waktu ya. Masih ada setengah jam lah Rek.
4: Ada tak satu. Kalau lagu saya ada tak satu susah. Kalau ada putar, tak ada tak.
2: Tutup, tak ada putar ni. Kita tak ada putar, kita klik aja.
4: Balik warung jam berapa?
2: Jam 3 balik lah. Hari ni persiapan nak

0: Jangan sampai pukul 3 ya. Oke, 463301. Kita cek kembali di 463301. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Teteh?
1: Alhamdulillah, kumaha damang jeung saha gitu.
0: Sorangan Teh.
1: Ala ala.
0: Hari Minggu sorangan Teh, hari Minggu.
1: Eh, bacakan lagi WA, nanti bacakan juga ya.
0: Mana-mana? Oh, masuk deh.
1: Ada,
0: ha. Oh, iya, oke, okay, siap.
1: Ini lain lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini lagu.
0: Apa lagunya? Apa lagunya tuh?
1: Ini pantun lagunya untuk Pak Usulimen.
0: Oh, Pak Usul.
1: Ini pantun dia ya. Uh-huh. Nah, untuk Pak Usulimen.
0: Siap.
1: Pergi ke pas pelan-pelan ya, Wes.
0: Pelan-pelan.
1: Atau kapal pula.
0: Pelan-pelan.
1: Pergi ke pasar membeli semen. Untuk membuat tutup perigi.
0: Oh.
1: Makun kirimkan lagu untuk Pak Usulimen. Putarkan lagu apa nak jadi.
0: Oh, apa nak jadi, apa nak jadi. Sampai sekarang tak kawin lagi.
1: Pantun kedua buat Norma.
0: Apa pantun dia ni?
1: Tadi put, anu, apa, tengku buat Norma ni, makun juga buat Norma.
0: Okay.
1: Ya. Bikin rumah, rumahnya Kak Zaitun.
0: Mm-mm.
1: Membuat rumah di sungai Ungar.
0: Mm-mm.
1: Norma bapak paling Norma membuat enaknya bu, Norma membuat sebuah pantun.
0: Betul.
1: En susunnya rapi, enak didengar.
0: Ah, betul betul betul.
1: Pantun ketiga yang terakhir.
0: Pantun ketiga, siap.
1: Apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Paling cantik berkacamata.
0: Ewa.
1: Melihat matahari di atas awan. Makun biarlah sikit harta. Asalkan banyak kawan.
0: Ah, itu dia.
1: Oke, Wes, aja le. Makasih banyak. Jangan tak baca.
0: Oh, baca. Jangan tak baca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
0: cukup
1: lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita bacakan yang di WhatsApp ya. Takutnya terlupa pula ya. Oh iya, Moni, ditunggu lagunya, terima kasih. Kemudian juga di belakangnya Moni ada siapa nih? Ada Manoi tadi, terima kasih. Sayang jangan mengenang. Kemudian juga ada siapa nih? Ada Teyuni ya. Terima kasih Teyuni. Nenek Syakira juga terima kasih. Kemudian Kak Juliana, terima kasih. Lantar kue ya, lantar bolu ya. Ini nih hitam manis ya. Hitam manis, hitam manis. Boy Tasaka Tanjung Batu Kundur, balas pantun untuk Bang Zainal ya. Di tanah lapang, pisang emas tumbuh berbaris di tengah lahan. Mengapa abang menjadi cemas, sedangkan berita sudah diberikan. Ewah, anak mepati sudahlah kecik. Main di hutan ditekam singa. Sekuatnya tali, setajamnya kail. Pandailah pula ikan memutuskannya. Oh, kalau ada waktu putarkan lagu Kasih di Puncak Menara Gading ya, dari UKIS. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak belah jumpakan dari Makun. Pantun reh, pantun pertama. Duduk-duduk di atas pokok. Duduk-duduk di atas ponton. Sambil duduk sambil mengair. Marilah kita masuk pepantun hari ini bersama DJ Ariel. Wah, pantun kedua. Di Tanjung Batu, ke Tanjung Hutan ada Ana. Jumpa Norma, dia bertanya. Biarlah kita hidup sederhana. Hidup kita apa adanya, betul. Pantun ketiga. Tanjung Gadai ada Juliana. Suka makan daun pepaya. Oh, tidak apa-apa hidup sederhana. Yang penting hidup kita bahagia, betul eh? Pantun terakhir eh? Di rumah sakit ada pejabat ramai mengantri mengambil obat. Sekarang kita belum terlambat, maka segera kita bertobat. Amin ya Allah, amin. Lagu dia untuk Pak Sulimin, apa nak jadi. Dia suka pilih-pilih jodoh eh? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga melati sungguhlah wangi, harum semerbak di pagi hari. Kepada Tuhan kita mengabdi agar hidup penuh arti. Oh ya, yeah, betul ya. Kemudian tak melaju membukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Haji hadir. Kalau ada ada waktu, mohon diputarkan lagu dari Nora, Liza, ya, Yusuf, Jurebah, Pujaan. Buat maaf ya, selalu. Kita carikan dulu ya. Tak tahu saya ini banyak ya. Okey, siap. Okey, di mana saja anda berada, terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita hadirkan beberapa lagu ya. Kalau cukup waktu, nanti kalau tak cukup mohon maaf ya. Banyak yang request lagu hari ini.

Dari manusia jenis berada Datin Suri Perdana mengakhiri serangkan perjumpaan kita di Rentang Melayu Pro 1 Batam di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Pro 1 RI Batam. 41 tengah hari kita dikenal warta berita daerah dan Dikoda akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Ariel di Pro 1 RI Batam. Terima kasih lagi, selamat siang, selamat menjamu sore dan juga selamat bergabung bersama keluarga dan memaksimalkan liburan bersama orang-orang tersayang. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam.
1: Nak you.
2: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
2: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
2: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
2: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
2: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
2: Baru kau tahu. Ku lepas sudah.
1: Sikit lah silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Apa dan? Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor. Sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil.

saya Dr. Jeffrey. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
1: Pertemuan yang menyangkut rapat teknis terkait dengan sosial ekonomi.
2: Dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyatukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional malah berupayakan menjadi bahasa.
0: Mengawali Warta Berita Sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Provinsi Kepri siap menjadi tuan rumah Sosekmelindo 2026. Aliansi Mahasiswa Kepri minta Disnaker awasi perusahaan yang menggunakan kontrak kerja memakai bahasa Inggris. Warta berita selengkapnya edisi Minggu 17 Mei 2026 siang bersama saya Ariel Arkaldia. Diawali dari Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepri menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah di pertemuan Sosekmelindo 2026. Laporan selengkapnya bersama Bedi Prabu.
3: Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri siap menjadi tuan rumah pertemuan tim teknik dan persidangan ke-22 Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau Sosekmelindo yang bakal diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Juni 2026 di Kota Batam. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri, Erli Zawati, kepada RRI. Ia mengatakan pertemuan Sosekmelindo ini bakal dihadiri sekitar 200 delegasi di wilayah perbatasan, yakni Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Melaka, dan Johor, yang akan membahas sosial budaya, ekonomi perdagangan dan perhubungan, serta keselamatan dan pengurusan sempadan. Menurutnya, kerjasama Sosekmelindo ini merupakan agenda tahunan yang sangat penting digelar di era globalisasi saat ini. Kerjasama ini berperan besar dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan antara Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Melaka, dan Johor.
1: Pertemuan bilateral dua negara ini antara pemerintah negara Indonesia dan pemerintah Malaysia adalah merupakan pertemuan yang menyangkut rapat teknis terkait dengan sosial ekonomi maupun perdagangan dan keselamatan atau keamanan di wilayah perbatasan yang sebetulnya udah menjadi agenda tahunan. Jadi setiap tahun digelar. Jadi ini kita udah menjadi giliran kita lagi menjadi tuan rumah Kepri. Untuk persiapan sendiri kita menyiapkan 200 delegasi dari Johor, dari Malaka, dari Provinsi Riau, dan dari Provinsi Kepri sendiri.
3: Ia berharap hasil pertemuan Sosekmelindo 2026 nantinya dapat menghasilkan kesepakatan dan formula kerjasama yang konkret, khususnya di sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Penyaluran atau bantuan pangan berupa beras oleh Perum Bulog Cabang Batam terus berjalan dan telah mencapai sekitar 30%. Laporan selengkapnya bersama Baik Iqbar Muzaki.
4: Perum Bulog Cabang Batam terus menggencarkan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di wilayah Batam dan Karimun. Hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai sekitar 30% dan dilakukan secara bertahap di tingkat kelurahan. Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, khususnya beras dan minyak goreng. Pimpinan Cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, menjelaskan bahwa pada tahun 2026, Bulog Batam mendapat alokasi penyaluran bantuan dalam cukup besar untuk dua wilayah.
5: Untuk tahun 2026 ini, Bulog Batam mendapatkan beras untuk bantuan pangan di Kota Batam itu sekitar 1.100 ton, di Karimun itu 400 ton. Di samping itu ada minyak goreng untuk masing-masing alokasi itu 2 liter. Ini alokasi untuk Februari dan Maret, jadi berasnya itu 20 kg, masing-masing alokasi 10, jadi 20 kg, dan minyak goreng itu masing-masing alokasi 2 liter dan beratnya 4 liter per penerima bantuan pangan. Nah, kami alhamdulillah untuk sampai saat ini kami sudah sekitar 30% menyalurkan di setiap kelurahan yang ada di Kota Batam maupun di Karimun.
4: Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap guna memastikan distribusi tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah. Selain beras, masyarakat juga menerima tambahan bantuan berupa minyak goreng untuk mendukung kebutuhan sehari-hari. Bulog memastikan program ini akan terus berjalan hingga seluruh alokasi tersalurkan, sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan membantu masyarakat di tengah dinamika kebutuhan pokok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Parmusyaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Aliansi Mahasiswa dan juga Masyarakat Provinsi Kepri meminta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan terhadap temuan adanya perusahaan asing menggunakan bahasa Inggris dalam kontrak kerja. Berikut laporan Sarah Melina.
6: Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kepri, Rizky Firmanda, meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing. Permintaan itu menyusul adanya dugaan kontrak kerja yang dibuat menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja lokal sebab banyak pekerja tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani. Rizky menegaskan, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 26 juga menguatkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sehingga perusahaan tidak bisa mengabaikan aturan tersebut.
7: Yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk. Kalau ini terulang terus, karena tempat kita ini juga semakin dikikis-dikikis tentang nasionalisme kita. Dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyampaikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, malah diupayakan menjadi bahasa internasional kan. Terus hak kerja ini juga, ini kami, ini ada permainan di elit tengah, bukan di elit atas.
6: Rizky melanjutkan, kontrak kerja adalah dokumen penting yang menentukan hak dan kewajiban pekerja. Jika menggunakan bahasa asing, tentu pekerja lokal rentan dirugikan. Banyak istilah teknis ataupun klausul yang bisa saja tidak dipahami oleh pekerja, sehingga kontrak harus disertai padanan bahasa Indonesia agar lebih adil. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekedar formalitas, namun bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja harus ditegakkan sebagai aturan mutlak. Rizky berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meyakini jika pengawasan dilakukan dengan konsisten, maka hak pekerja lebih terlindungi, dan menegaskan bahwa urusan resmi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada bahasa nasional, bukan bahasa asing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: SMA Negeri 1 Batam menerima bantuan revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 dari pemerintah pusat. Berikut laporannya, Renita Suarjana.
8: SMA Negeri 1 Batam menjadi salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun 2026 dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan ruang belajar di sekolah yang saat ini masih menerapkan sistem pembelajaran 2 shift akibat keterbatasan ruang kelas. PLH SMA Negeri 1 Batam Hanafi mengatakan, jumlah ruang kelas yang tersedia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan proses belajar mengajar di sekolah.
9: Saat ini, sekolah kami memiliki rombongan belajar sebanyak 42 rombongan belajar dengan jumlah murid sebanyak 1.852 orang. Sementara itu, ruangan kelas tersedia sebanyak 30 ruangan kelas. Kami dengan terpaksa menjalani pembelajaran dengan 2 shift karena kekurangan ruangan kelas tersebut.
8: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menyebut pemerintah memprioritaskan bantuan revitalisasi untuk sekolah terdampak bencana daerah 3T dan sekolah dengan kondisi rusak berat.
10: Kalau data yang kami peroleh untuk tahun 2026 ini akan ada revitalisasi untuk 107 satuan pendidikan di Kepulauan Riau dengan total 97 miliar. Tahun 2026 ini prioritas revitalisasi kami
8: Pemerintah berharap program revitalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman nyaman bagi peserta didik di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
0: Siswa Seni Negeri 009 Nongsa Benang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Tingkat Kota Batam Jenjang Sekolah Dasar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Walinda.
11: Prestasi membanggakan diraih SD Negeri 009 Nongsa dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam Jenjang Sekolah Dasar yang digelar di One Battle Mall pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, siswa kelas 5 ini Salsabila berhasil meraih juara 1 cabang lomba menulis cerita dan akan mewakili Kota Batam ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau. FLS3N tingkat Kota Batam dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan menjadi wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta bakat seni dan sastra siswa. Sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan wilayah setempat. Dalam karyanya, Salsabila mengangkat cerita yang terinspirasi dari ciri khas serta budaya lokal Batam sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Kepala SD Negeri 009 Nongsa, Sumini, menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan pendamping dalam persiapan lomba. Salsabila mengaku bersyukur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di tingkat provinsi.
12: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SDN 009 Nongsa serta Kecamatan Nongsa. Saya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik saat mewakili Kota Batam di tingkat provinsi nanti.
11: Sementara itu, pembimbing lomba Aninda Aprilia Hasan menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten serta semangat belajar yang tinggi.
13: Kami berlatih bersama dengan penuh semangat, mulai dari mencari ide cerita, mengenalkan budaya daerah, hingga melatih kemampuan menulis dan rasa percaya diri siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten dan semangat belajar yang tinggi, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, juga orang tua murid, dan kerjasama kami semua. Yang dipersiapkan siswa untuk lomba berikutnya tentunya menjaga kesehatan, kemudian terus berlatih dan juga berdoa.
11: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi melalui literasi dan seni. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pada masa mendengarkan warta berita daerah Riau Batam, bengkel Tanjak Rumaita merupakan satu tempat yang kehadirannya tidak hanya berbentuk bangunan tapi juga menjadi jembatan untuk mengangkat khasanah kebudayaan Kepri. Keberadaan Rumaita membuktikan bahwa di tengah laju industrialisasi dan juga globalisasi saat ini, masih ada ruang bagi seni untuk hidup dan menjadikan pengingat akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan. Pendengar, kita dengarkan feature berikut ini dengan judul Tembus Pasar Global. UMKM Tanjak buktikan kualitas lokal bersama KUR BRI. Berikut disampaikan oleh Bedi Prabu.
3: Di sudut jalanan banyaknya lalu lalang kendaraan, berdiri satu tempat yang hadirnya tidak hanya berbentuk bangunan, tetapi juga menjadi jembatan untuk mengangkat hasanah kebudayaan agar ia kembali ke permukaan. Semua cerita tentangnya berawal dari hobi dan kecintaannya terhadap seni yang membawanya tetap eksis dengan karya-karya yang ia miliki hingga saat ini. Namanya Tarmizi, seorang seniman yang berhasil mendirikan bengkel Tanjak Rumah Hitam yang berlokasi di Ruko Karisma Rumah Hitam Business Center Sungai Harapan, Kecamatan Sukupang, Kota Batam, yang sekarang menjadi ruang di mana identitas Melayu dirawat, dijahit, dan dihidupkan kembali. Sebagai penggiat seni, Tanjak sudah menjadi identitas tersendiri untuk Tarmizi karena kemanapun ia pergi, Tanjak selalu melekat di kepalanya. Dari sanalah daya tarik Tanjak yang dikenakan Tarmizi mulai menarik perhatian para pecinta Tanjak. Melihat Tanjak buatannya mulai ramai diminati, akhirnya di tahun 2017 lalu Tarmizi mulai serius menggeluti usaha Tanjak miliknya meskipun masih dengan ruangan jahit yang sederhana dan omset yang belum terlalu besar.
14: Awal mula berdiri Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam itu 2017, tapi itu masih kerja-kerja di ruang tamu. Terus berkembang, ikan dengan menggandeng melakukan lobby-lobby ke lembaga-lembaga baik negeri maupun swasta gitu agar merak ikan memakai tanjak ini pada hari-hari tertentu. Dan alhamdulillah dapat tabungan terus berkembang. Kita kembangkan produknya dengan produk-produk kekinian, tapi berangkat dari bahan waris, bahan tradisi, mongken ya.
3: Seiring berjalannya waktu, bengkel tanjak Rumah Hitam menjadi basis usaha dari semula hanya hobi. Menjadi mitra Bank BRI melalui program KUR pada tahun 2024 lalu, bengkel tanjak Rumah Hitam semakin produktif dalam memasarkan produk tanjaknya. Tidak hanya itu, sekarang ruangan jahit yang sederhana dulu kini berubah menjadi sebuah galeri yang bisa menampung 50-60 pengunjung. Menurut Tarmizi, program KUR BRI sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi perkembangan usahanya.
14: Ya, kita dapat pinjaman KUR juga dari BRI. Alhamdulillah dengan adanya KUR BRI ini kita memang terbantu juga untuk penambahan peralatan, kan, penambahan rak, instalasi, segala macam yang kita perlukan gitu. Dua tahun lalu 2024, kita naik kelas UMKM menjadi galeri di dalam ruangan yang cukup representatif, bisa menampung sampai kunjungan sampai 50-60 orang, tetamu-tetamu lokal dan Singapura, Malaysia. Seperti sekarang tuh banyak itu yang sedang kita kerjakan, tempahan dari Singapura dan Malaysia.
3: Dalam memasarkan produknya, Tarmizi memilih menggunakan media sosial untuk menjangkau peminatnya. Tidak heran jika pelanggannya tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga tembus pasar global seperti dari negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta omset yang sudah mencapai angka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Banyaknya pesanan tanjak dari pelanggan dalam negeri dan luar negeri tersebut, Tarmizi saat ini memiliki banyak karyawan. Tidak hanya itu, ia juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya yang mempunyai keahlian menjahit. Keberadaan Rumah Hitam membuktikan bahwa di tengah laju industrialisasi dan globalisasi saat ini, masih ada ruang bagi seni untuk hidup dan menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai budaya lokal. Melalui dedikasi dan konsistensi yang mereka tunjukkan, Rumah Hitam bukan hanya mempertahankan warisan budaya Melayu, tetapi juga menanamkan harapan baru bagi generasi muda untuk terus mencintai dan merawat identitas budayanya sendiri. Demikian feature produksi RRI Batam.
0: Baik, mendengar selanjutnya kita ikuti informasi dari luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri, dikabarkan pemerintah Singapura mulai memperketat pengawasan pasar properti setelah penjualan rumah baru melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya minat pembelian terhadap jenis hunian semi publik yang dikenal sebagai eksekutif kondominium atau kondominium eksekutif. Pekan lalu, pemerintah Singapura memperkenalkan pembatasan baru terhadap segmen tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas pasar properti dan juga mencegah spekulasi harga. Dikutip dari Robert, di mana eksekutif kondominium selama ini menjadi pilihan populer karena harganya lebih murah dibandingkan kondominium pribadi, namun memiliki potensi keuntungan tinggi saat dijual kembali setelah melewati masa tunggu tertentu. Lonjakan penjualan tersebut terjadi setelah Maret 2026 yang juga mencatat penjualan kuat sekitar 1.300 unit, sementara panjang 2025 hampir 11.000 rumah pribadi baru berhasil terjual. Pemerintah Singapura selama beberapa tahun terakhir memang aktif menerapkan kebijakan pendinginan pasar untuk mengendalikan lonjakan harga properti dan juga menjaga keterjangkauan hunian bagi warga lokal. Analisis menilai langkah pembatasan terbaru menunjukkan otoritas mulai mengantisipasi potensi overheating dan juga di sektor properti meski pasar masih didukung suku bunga rendah dan juga permintaan yang kuat. Pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan olahraga.
3: Berita olahraga hari ini, pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Pedro Acosta harus mengakui keunggulan Alex Marquez di Sprint Race MotoGP Catalunya 2026. Acosta finish runner-up usai menunjukkan perlawanan sengit di fase akhir balapan. Di Circuit de Barcelona Catalunya Sabtu 16 Mei 2026, Acosta jadi pole sitter dalam Sprint Race panjang 12 putaran. Pebalap KTM itu memulai balapan dengan baik usai menjaga posisinya di 3 putaran awal. Setelah Alex Marquez menyalip Acosta untuk merebut posisi terdepan, Selatan, Acosta malah sempat berduel dengan Raul Fernandez sebelum kembali di belakang Alec Marquez. Pedro Acosta memangkas jarak dengan rider Gresini itu lalu membayangi di putaran terakhir. Tekanan Acosta tidak menggoyahkan Alec Marquez yang berhasil melintasi garis finish pertama dengan keunggulan 0,041 detik saja. Usai balapan, Acosta mengaku cukup puas bisa mendesak penunggang Ducati itu. Menurutnya, KTM memang belum sekencang rivalnya tersebut. Dari berita olahraga lainnya, pendengar, atlet berkuda Nursdinov Zayan Fati bakal berlaga di ajang Youth Olympic Games atau YOG 2026. Dinov meminta dukungan masyarakat Indonesia. Dinov yang memperkuat di NV Equestrian akan tampil di cabur berkuda nomor show jumping. Kepastian tersebut didapat setelah PP Pordasi secara resmi mengumumkan bahwa Dinov akan mewakili Indonesia di ajang pesta olahraga remaja tingkat dunia tersebut. YOG digelar pada tanggal 31 Oktober sampai 13 November 2026 di Dakar, Senegal, dan mempertandingkan 35 cabang olahraga. YOG juga akan diikuti oleh 23 negara partisipan yang akan mengirimkan kontingennya dan datang dari seluruh belahan dunia. Dinov terpilih setelah melalui babak kualifikasi yang diambil dari hasil pertandingan V Jumping World Challenge Competition 3 yang digelar di Equinara Horse Sport Jakarta pada tanggal 15 sampai 16 November 2025 lalu. Hasil pertandingan tersebut selanjutnya dikomparasi dengan hasil pertandingan-pertandingan seleksi dari negara-negara di zona Asia. Dari hasil komparasi tersebut, Dinov menduduki peringkat 4 besar zona Asia, sehingga yang bersangkutan berhak melaju ke ajang YOG zona Asia yang mendapat jatah kuota 4 atlet. 3 atlet lainnya adalah Rui Ruisun, Cina, Neil Kendal, India, dan Alia Adnan Awan Almeri dari UAE. Sementara itu, Ketua Harian PP Pordasi Edi Sadak turut senang dan bangga atas pencapaian Dinov. Menurutnya ini adalah sejarah karena atlet berkuda junior Indonesia bisa berlaga di ajang sebesar YOG. Edi pun menekankan agar Dinov mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi terbilang berat. Edi juga menyarankan agar Dinov mengikuti pelatihan-pelatihan termasuk menjalani program latih tanding di Eropa untuk mengasah kemampuan dan mempersiapkan mentalnya. Olahraga lapangan hijau, pendengar, Sumsel United menjadi Champion Elite Pro Academy atau EPA Championship U19. Hal itu didapatkan setelah mengalahkan Persiku Kudus U19. Laga final EPA Championship U19 berlaga di lapangan Akademi Garuda Yaksa Bekasi pada Sabtu 16 Mei kemarin dan Sumsel United menang 3-2. Pelatih Sumsel United U19 Ardi Hernando berharap kompetisi kelompok umur seperti Elite Pro Academy ini bisa terus bergulir dengan sistem dan tata kelola yang jauh lebih baik lagi di musim-musim mendatang. Sementara itu, pelatih Persiku Kudus U19 Yulian Syehreva tidak menyesali kekalahan ini. Ia menekankan kalau timnya sudah berproses. Menurutnya, EPA Championship ini adalah tahun pertama dan timnya merespon dengan positif karena ini wadah untuk pelatih, untuk pemain yang utama bisa berkembang di sini. Ia juga mengatakan dalam pertandingan ini bukan masalah kalah menang atau juara, akan tetapi bagaimana menjalani prosesnya sebaik mungkin. Dari sini menurutnya kelihatan nanti bagaimana pemain ini bisa berkembang dan masuk ke arah profesional. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.
0: Dengan informasi dalam warta berita sepekan RRI Batam, sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Kepri siap menjadi tuan rumah di Sesok Malindo 2026. Aliansi Mahasiswa Kepri meminta Disnaker awasi perusahaan yang menggunakan kontrak kerja pakai bahasa Inggris. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk informasi selanjutnya Anda bisa dapatkan di 0811 778 1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim yang bertugas, saya Ariel Arikal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: your attention. Kembali di suara semua kemasan terbatam. Jangan lupa bahagia bersama dua TikTok mengantarkan kita ke 40 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Goda Digo yang dangdut dangdutnya Indonesia mantul mantap betul bersama Ariel ya. Guys ya. Silakan di 46331 dan juga di WhatsApp 0811778101 untuk Anda dimanapun berada, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Di Goda selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Digoda, digoyang dangdut mantul mantap.
0: Orang jauh masuk ya. Ya Allah, ya Allah.
1: Jauh, satu Batam. Jauh,
0: satu Batam nampaknya ya. Siap, ini saya kira sehat. Ah, terputus. Halo. Terputus ya. Oke. Kita cek kembali ini saya kira. Di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 silakan. Ini ingin bergabung ya. Oke. Oke, kita cek ya. Oke, Digoda selamat siang.
2: Halo, Digoda, Digoyang Dangdut
0: ya. Ada Monik. Terima kasih Monik. Oke, siap. Iya, terputus ya Nenek Sakira ya. Oke, siap. Silakan Monik, lagunya apa tuh? Jaka Indah ya. Oke, siap. Oke. Oke, amin. Amin ya Allah, amin. Amin, amin, amin ya Allah.
2: Ayam masuk dan Mama Lina, Nenek Kembar, Rahma Ika, ada Ayu juga ya.
0: Ayu.
2: Farida, Pak Ayu Kemoy, Pak Nah kita, Pak Toha, Udin Mutu, Tok Cik kita.
0: Tok Cik.
2: Kak Ayu, Kak ya. Nenek Sarin, Nek, Sek Saru, Nek. Nenek Peggy, Nenek Yasmin, Abang Saiman, Pak Kumis kita, Mak Dewi Putri Cantik.
0: Okey.
2: Rambuti Betty, Mamak Boy kita. Pak Kumis, Boy Kacatan, Mak Salam ya. Pak Kumis, Boy Kacatan, Papa Rizki.
0: Papa Rizki. Oke.
2: Pak Iman kita. Maya juga ya.
0: Oke.
2: Dan Mak Noi kita, Mak Rempong kita, Bang Jainal. Oke, ini dia sih. Buatnya Bang Aril itu aja.
0: Terima kasih Monik, ditunggu lagunya. Yo, waalaikumsalam. Ada Monik di Tanjung Uman sudah bergabung bersama Pro Satu Batam. Di belakangnya Monik kita terima kembali 46351 di Goda selamat siang.
3: Digoda, selamat siang.
0: Apa kabar oleh-oleh?
3: Kabar baik aja nih, lagi masak.
0: Lagi masak, siang-siang?
3: Iya.
0: Belum siang, makan berarti?
3: Makan siang belum, tadi udah makan sarapan, gado-gado.
0: Masak apa siang ini?
3: Nek Karin masak ikan tauco, ikan tenggiri.
0: Ikan tenggiri, tauco.
3: Iya, ini lagi racik-racik bawang kan. Tunggu aku matikan kompor.
0: Matikan kompor dulu.
3: Udah okay, mau masak terakhir.
0: Jadi apa lagunya?
3: Lagu apa ya? Belum cari lagu.
0: Belum cari lagu ya Allah ya Allah.
3: Oke lah, ikutan aja
0: Bang. Ikutan ya, siap. Silakan salam-salam kalau
3: boleh
0: begitu.
3: Boleh nih, sekuntum mawar merah.
0: Boleh lah, sekuntum mawar merah. Boleh.
3: Iya.
0: Sekuntum pun boleh.
3: Iya. Salam ya.
0: Silakan.
3: Salam buat Monik tadi. Okay. Apa tuh? Bagus mah signal deh.
0: Iya betul.
3: Nek kan bosa, Nek Karin dengar WhatsApp. Aduh. Lagi petang siang malam
0: masuk deh.
3: Masuk.
0: Bagus
3: masuk
0: signal ya.
3: Monik.
0: Itulah
3: itu
0: ya.
3: Ajar Nek Karin Monik. Iya ampun.
0: Ampun.
3: Ada siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Ada Mak Rempong, Tete. Ini banyak Tete.
0: Boleh, boleh.
3: Tete. Apa Tete? Uni Desi. Tete Uni. Buatnya Tok Cik, buatnya Nur Bilkis. Buatnya Nek Ratu. Terus buatnya Mas Prabu Bangkit, Kapten Sam. Iman 10, buatnya Bang Haji. Nek Karin dapat undangan dari Bang Haji. nanti tanggal 31.
4: Tanggal 31 ya.
3: Lekarin ke awal berasnya tanggal 30.
4: Oh, paslah tuh ya.
3: Pulangnya tanggal 31.
4: Tanggal 1 sebelum pulang singgah dulu ya.
3: Insyaallah kalau bisa ya Bang Arif. Oke, lagi Siti Jamila Bang Arif.
4: Oh, Siti Jamila.
3: Buatnya Roni, ayam bekoko, ujung buton, kaos kali masuk, Betty Lavia, Uni Desi, Ika Jambi, ada Kek Banjar, ada Amira, buatnya Atta Rangsang, Rangsang ya, terus Sari Banjarmasin, wah jauh-jauh ya dapat masuk ya, Dorais, Bang Dorais, buatnya Mbak Dinda, tak lupa juga. Nek kembar, Nek Peggy, semuanya ya.
4: Oke, semua siap.
3: Sehat selalu. Ini terima cuaca kasih. Bagus panas.
4: Cuaca bagus panas ya. Bintang ucuk.
3: Selamat bertugas sehat selalu. Assalamualaikum.
4: Salam Nek Karin ya. Hari ini bikin tocu ikan cenggiri. Oh, cenggiri ya. Jangan lupa sama belacan. Panam 3301 di belakang ini Karin. Digoda selamat siang. Cakap. Selamat siang. Sinyal tak bagus lah. Halo. Minggir sikit boleh. Jangan di tengah jalan. Tak dengar. Kami tak dengar.
2: Ya ampun ya Bang Arif. Bang Arif ni kan.
4: Iya, cuman kami tak dengar suaranya.
2: Ini ya. Dengar ni.
4: Halo? Halo? Siap? Okey, dengar?
2: Halo.
4: Halo? Halo, Kak Betty eh?
2: Ya.
4: Okey, siap. Apa lagu, Kak?
2: Lagunya kalau bisa daripada Ayu Seraya. Cuma satu.
4: Cuma satu.
2: Cuma okay. Satu.
4: Cuma satu. Siap, silakan. Halo, salam-salam, ya? Kak Betty.
2: Salam. Cuma Kak Raha, Nenek Peggy, Doki, Pak Nga, Haji Gemun, Bang Gapar, Ayam Bekokok, Kak Moni, Kak Tengsham.
4: Satu untuk semua. Waalaikumsalam, Kak Betty. Terima kasih. Kita bergabung bersama Pro 1 R Batam, Ayu Sora yang kita hadirkan ya. Kita bacakan WhatsApp dulu ya, banyak sekali yang sudah bergabung ya. Yang pertama ada Bang Saiman, assalamualaikum. Dikoda mantul mantap betul, hadir request lagunya Pokok Joget. Spesial untuk Mas Prabu, kemudian Bang Jais, Mustafa, Pak Sulimin, Bang Toa, Tuci, dan juga untuk Haji Gemoy, Monik, Nek Kembar, Nek Siti, Kak Siti Jamila, Mama Lina, Mama Leni, semua saja. Terima kasih Ariel, Ariel Bintara pula. Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut mantul mantap betul. Karas lah panjang. Request lagunya Air Tuba. Mak Air Tuba. Air Tuba. Orang air kelapa ke, air gula ke, air teh ke, air kopi. Ini Air Tuba ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Mak Normi, Monik, Emira, Rahman, dan juga untuk Ana di Kawal Tujuh, Kak Norma, Iman, Roni, Putri Cantik, Udin Buton, Pak Toha, Pak Alang, Betty Lavia, Puan Rika, Mama Azi, Mama Boy, Mama Mia, dan juga untuk Sukawangi. Salam satu untuk semua. Thank you. Roy Saputra, terima kasih dari Tanjung Batu hadir. Di Goyang Dangdut, mantul mantap betul. Lagunya Didi Kempot. Mak Didi Kempot. Oke, lagunya Didi Kempot ya. Kita cek Didi Kempot. Salamnya untuk Mas Prabu, Tengku Ardiansa, Nek Kembar, Nek Sakira, Nur Bilkis, Mama Mia, Mama Azi, Kak Pauzi, Pak Sulimin, dan juga untuk Ato Enki ya, Udin Buton, Zainal, Budi Dilebu, Pak Haji Kemo, Imam Andi, dan juga untuk Bang Gafar, Bang Ismail, dan juga Lukas Wuran. Salam satu untuk semua, untuk Ariel. Thank you. Terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kemudian di belakangnya siapa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut ya. Dari Mama Lina. Oh, bukan. Oh, salamnya untuk Mama Lina ya. Mama Lina, Kak Ania, Monik, Nek Kembar, Mama ini, kemudian ambil Nego, Pak Angga, dan juga untuk Bunda, Mami, Kakak Juliana, buat semuanya saja dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu untuk dia, semoga selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut, siang re, dari Kakak Juliana di Penyalai hadir, request lagunya Derita Bu Derita Ku Roma. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 R Batam dimanapun anda berada, untuk ada ceria selalu. Assalamualaikum. Tadi Kak Juliana Tanjung Gadai ya. Oke, Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, digoda digoyang dangdut nih Syakira. Kenapa nih Syakira tadi jatuh eh? Oke, salamnya untuk Iman, Abik Nengku, Roy Saputra, Roni, Amira Prabu, Tokci dan juga Cucu Mustafa, Pak Kumis, Nirmala, kemudian Kafa, Unidesi, Juliana, Siti Jamila, Jamila, Kafa, Neni Fegi, Mama Boy, Mama Dewi, Kenik Karin, Mak Kun, ini Ashwa, Jurjalis dan juga untuk Abang Jais. Spesial untuk Besan Kak Nimar. Halo, halo Kak Nimar, apa kabar? Kak Ana, Kak Lisa dan juga untuk Tengku Fauzar. Pak Usulimin, salam satu untuk semua. Untuk Arya, selamat sehat, salam sehat, ceria selalu. Record lagunya Prasangka dari Indesentia. Thank you Ariel, ditunggu lagunya. Signal Ariel, oke deh kalau signal ya. Oke, oke, oke, oke. Kita cek kembali dari siapa tadi kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain dari Gang Mui. Nak request lagu Gubuk Bambu. Salamnya untuk DJ yang lagi bertugas. Buat suami saya, semoga sehat selalu. Buat mertua saya dan juga untuk orang tua saya di Bintan. Untuk Mak Nur, Makcik, semua saja yang lagi mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi mendengarkan semua ya. Digoda digoyang dangdut mantul mantap betul dari Bulefa. Lagunya Channel Dawat. Salamnya untuk semua saja mendengar Prosat Terbata. Naik kembar, Naik Fegi, Madia dan juga untuk Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, kemudian juga untuk Naik, Bang Gafar, kemudian Mustafa, Putri Cantik, Desi, Abi Nego dan juga untuk Pak Mur, kemudian Mak Mila, Kak Mas Lida, salam satu untuk semua saja untuk Ariel. Terima kasih Kak Juliana, terima kasih. Wassalamualaikum. Digodak digoyang dangdut-dangdutnya Indonesia mantul mantap betul Kak Ariel. Kak Juliana Tanjung Medang hadir monitor saja, selamat bertugas di kosongnya kehilangan dari Roma. Salamnya untuk Mama Azi, Ma Zainal dan juga untuk Kak Tima, Ita, Nu dan juga untuk Kak Ros, Raima, Raini dan juga untuk Mak Kibah, Kak Murni, keluarga dari Pak Narto, keluarga dari Pak Tulus, Wak Normi, Pak Mur, Mbak Koko, Bang Udin dan juga untuk Mak Rempong, kemudian Jamila di Kuntung, Kak Mastura, Atu Engki, Tens Group dari RRI Batam. Dan semua yang menyenggol kakak dan juga yang belum sempat disenggol, salam manis, salam sayang. Semoga kita sehat-sehat selalu untuk Ariel, selamat bertugas. Cantik kan kuenya? Cie, cantik kue dia. Saya lanjut bacakan ya. Nanti daripada terupa-terupa terselit-selit ya. Oke, di belakangnya Kak Juliana ada Roni, lagunya 100 kali. Salamnya untuk Kara, Binti Lavia, kemudian Putri, Bang Udin dan juga Toci, Tengku Ardiansa, Benego, Cek Norma dan juga Tamira, Bang Tuar, Nurul Jais, Pak Mur, kemudian Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais dan juga untuk Mama Lina, Mama Leni, Mama Azri dan juga Nek Kembar, Mak Kun dan juga Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia dan juga untuk Pak Alang, Nek Syakira, Nek Azwa dan juga Nur Bilki, Siti Jamila di Kuntung, Vina, kemudian spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin, amin ya Allah. Teteh di Bandung, assalamualaikum. Digoda digoyang dangdut Abang Ariel, apa kabar Damang? Kemudian dari Teteh Unik hadir pengen lagunya Terhanyut dalam Kemesraan dari Ike. Untuk Bang Ariel dan juga untuk kawan-kawan sadayana yang suka Pro 1 Batam, terima kasih. Teunik kangen, salam semua sahabat yang suka on air dari Teunik. Kemudian dari Ika di Jambi, dari Bandung langsung ke Jambi, hadir Bang Ariel, selamat, semangat, bukan selamat ya, semangat Bang Ariel, sehat selalu, sukses selalu, oke Teh. Kemudian juga Ika ya, atur suun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, digoda, digoyang dangdut, mantap-mantap betul, salam buat suami, warga Rangsang Pesir, Kak Raha, Kak Fegi, Nek Fegi, anak-anak dan juga minta lagu Dayu, Age Birunya Cintaku. Oh, buat Mari, terima kasih Puan Rika di Rangsang ya. Oke, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Bilqis hadir. Salamnya untuk Nek Kembar dan juga Nek Karin, kemudian Azwa, Nek Fegi, Bang Roy, Roni, Abid dan juga untuk Bang Udin, kemudian Bang Iman, Cek Mus, Mama Dewi, Mama Azi dan juga untuk Wak Nurmi, Wak Norma, Kak Noimah, kemudian Mak Rempong, Pak Sulimin dan juga untuk Siti Jamina. Salam satu untuk semua, Kapten Sam juga, Monik dan juga untuk Desi, Mas Prabu, kemudian Mama Sisil, tanpa terkecuali semua dapat salam ya dari Nur Bikis. Terima kasih untuk Bang Ren atas waktunya. Oke, kita break dulu, kita hadirkan satu lagu dan nanti kita akan hadirkan Cek Fata di Pro 1 RRI Batam hanya untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 105.1 RRI, kita berada di informasi cek fakta untuk edisi hari ini 17 Mei 2026. Di mana cek fakta mengatakan bantuan intensif untuk semua guru tahun 2026. Dilansir dari Sukabumi Update, sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim tentang adanya program bantuan intensif untuk semua guru, ASN, PNS, dan juga info taspen pensiunan. Unggahan tersebut mengklaim adanya pencairan bantuan hingga 21 juta rupiah dan mengarah ke pengguna untuk mendaftarkan melalui sebuah link akun Facebook dengan username BUMN. Mengunggahnya pada 22 Januari 2006 dengan narasi sebagai berikut. Program bantuan intensif untuk semua guru, ASN, PNS, dan juga info taspen pensiunan. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan intensif guru ASN PNS senilai 21 juta meraih peluang di tahun 2026. Hasil dari perusahaan cek fakta menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hoax, dan di mana link yang diunggah dan juga mengklaim sebagai akses mendapatkan bantuan intensif 21 juta ternyata mengarah ke phishing. Dikutip dari Taberhak, di mana berdasarkan penelusuran tim pemeriksaan fakta Mafindo, bahwa klaim dan tautan tersebut bukan merupakan situs resmi pemerintah, melainkan kanal lembaga yang menangani program internship guru. Jadi informasi tersebut adalah hoax, dan untuk informasi-informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Kembali di Surah Sumah 1 R Batam dari Ayu Suraya cuma satu mengantarkan di tegak 24 menit lewat dari 14 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kita hadirkan di Goda di Goyang Dangdut Dangdutnya Indonesia bersama Pro 1 R dari Batam ya. Silakan di 46331 dan juga di WhatsApp 0811778151. Ada Nur Ain tadi ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga ada Bulifa Cendol Dawet, terima kasih. Kemudian juga ada Teh Unik di Bandung, lagunya Terhanyut dalam Kemesraan. Kemudian ada Kaika di Jambi, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga ada Rika di Arangsang, lagunya Dayu Agi sudah seputarkan tadi, mudah-mudahan terhibur. Kemudian oke, siap sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811778151 di Goda. Selamat siang.
1: Di Goda, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Usu. Apa kabar Pak Usu? Sehat Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap Pak Usu. Silakan pilihannya Pak Usu.
1: Lagu Penantian.
0: Penantian ya. Oke Pak Usu, siap.
1: Belum lama sampai ini.
0: Mau sampai penyalai. Siap. Oke, Pak Usu, silakan Pak Usu. Salam-salamnya.
1: Salam buat Norma, Kak Jamila, Nur, Kapa, Kak Juliana Celoair, Wak Normi, Kak Norbliki, Kak Ania, Siti Jamilan, Nek Sakira, Nek Kempar, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azri, Kak Puspa, Mama Iman, Pak Fauzi atau nikah kawin, Pak Tohat, Bang Iman, Bang Galah, Pak Mor, Bang Amira, Inal Durai, Bang Raja, Bukti, Ayu Maluku, Atoksi, Bang Thank You, Bang Saiman, salam satu buat semua Bang.
0: Oke, Pak Usu.
1: Buat Abang Ariel.
0: Terima kasih Pak Usu. Waalaikumsalam Pak Usu. Pak Usu sampai ya. Abang Maya, apa kabar? Bang

0: untuk Norma, untuk Ani Roma, untuk Kak Anang, Bunda Rodia, ya. Semua pendengar Kak Nirwala bersama Pak Raja, juga kawan-kawan di Matahari, semua yang mendengarkan siaran kami di Guntung, Bunda Maya, Siti Jamila, Bang Ali, kemudian ada matur saya, ada Nini, ada Rina, dan juga ada kawan-kawan yang ada di Matahari, ya. Selamat bergabung bersama Pro 1 R Atam di Gona, di Goyang Dandut, Dandutnya Indonesia, ya. Oke, kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811, ya. Sabar-sabar ya, lagu-lagu akan kita putarkan cukup waktu. Kalau tak cukup waktu, mohon maaf ya. Kita cek kembali di 463351 di Goda. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali ya, semuanya.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam dari Jambi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Kak Ika, sehat selalu ya.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, amin. Apakah gerangan lagunya siang hari ini?
1: Gelas retak
0: ya. Gelas retak dari Chris ya. Yeah. Oke, cari yang lainnya. Kita belikan yang gelas besar ya, gelas sabun ya. Gelas sabun itu kalau bikin kopi mantap tuh.
1: Itu biasanya idola Bang Iman tuh.
0: Oh, yang gelas hadiah sabun ya. Wah.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Kak Ika.
1: Gelas sabun. Oke. Idola itu untuk ini buat Esteh Obeng
0: gitu. Esteh Obeng, siap. Oke, salam-salam silakan.
1: Yaudah, lagunya spesial buat Iman Tanjung Batu ya.
0: Iman Tanjung Batu, siap.
1: Iya, lagi monitor beliau.
0: Lagi monitor ya, oke.
1: Iya, yaudah, salamnya nitip tadi yang udah pada masuk.
0: Siap.
1: Betty sama tadi Pak Usulimin.
0: Pak Usulimin, ya. Boleh, siap.
1: Yaudah, buatnya Mas Ari lagunya
0: tak antingin. Oke, ditunggu, siap.
1: Iya, Mas Ari tetap. Yo.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Ika di Jambi sudah bergabung ya. Ada Uni Desi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari dari Uni Desi di Batu Haji. Salam dari Kak Mastura, Bang Ari. Waalaikumsalam ya. Kemudian juga Kak Mas Susan, Sianredo di tempatnya tak enggak ada duanya. Marir, salam satu untuk semua. Oke, sahabat RRI selalu untuk Marir bersama keluarga. Sehat selalu. Terima kasih Uni Desi, terima kasih Kak Mastura sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Wow, banyak sekali request-request lagu, mudah-mudahan satu one ya. One by one saya hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Batam.

0: Baik, benar hermano saja Anda berada dari Christina Glaster mengakhiri sangkan perjumpaan kita di Goda Digo yang dangdut mantul mantap betul edisi hari ini tanggal 17 Mei 2026. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 Batam, baik di Batam, di Johor, Singapura dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Insyaallah kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama dengan lagu-lagu dangdut pilihan terbaik Anda. Terima kasih lagi, setelah ini adakan saya Hanna Panjaitan dengan menemani Anda di Batas Tentas Sore Pro 1 Batam. Saya pamit dari Digo dan Digo yang nandut mantul mantap betul. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.
1: Bila direkod Duta Nirwana.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 17 Mei 2024. Informasi pertama pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Didi Kusmarjadi, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus infection atau infeksi hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Menurut beliau, penyakit ini memang belum sepopuler demam berdarah atau DBD maupun COVID-19. Namun, hantavirus tetap berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan paru-paru dan ginjal berat hingga berujung kematian.

Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Mengusung tema menyemai benih budaya, memetik ranai peradaban di Kenduri Seni Melayu atau KSM 2026 digelar selama 2 malam 15 sampai 16 Mei 2026 dengan menghadirkan ragam pertunjukan seni, permainan rakyat hingga kuliner Melayu. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata mengatakan konsep Jelang Kenduri sengaja dibuat lebih luas agar sanggar-sanggar seni di kecamatan mendapatkan ruang tampil yang lebih besar. Dia menjelaskan Jelang Kenduri pertama telah melibatkan sanggar dari Sagulung, Batu Aji, Sekupang hingga Belakang Padang. Kemudian Jelang kedua dipusatkan di Tanjung Uma, sementara Jelang ketiga direncanakan berlangsung di Sungai Beduk pada Juni mendatang. Beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Upaya menjaga stabilitas keamanan terus diperkuat jajaran Polresta Barelang melalui patroli cipta kondisi yang digelar pada hari Minggu 17 Mei dini hari. Kegiatan patroli gabungan tersebut menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas di Kecamatan Batam Kota sebagai langkah antisipasi terhadap aksi kejahatan jalanan. Sebanyak 24 personel gabungan diterjunkan dalam kegiatan itu dengan menggunakan 5 kendaraan roda 4.

0: Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa kunjungi langsung website resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari libur hari ini. Semoga semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan membuat hati jadi bahagia. Di tanggal 17 Mei, Hana kembali menemani Anda dan kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Nah, kalau kita lihat kalender pendengar, di tanggal 17 Mei ini di Indonesia diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Siapa yang suka baca buku? Nah, dengan ada peringatan ini tentunya berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan memang Perpusnas RI resmi berdiri di 17 Mei 1980, pendengar. Jadi gagasan Hari Buku Nasional ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati Soekarnoputri, Abdul Malik Fajar, dan peringatan tersebut dibuat sebagai upaya meningkatkan budaya membaca dan juga literasi masyarakat Indonesia. Jadi semoga dengan ada peringatan Hari Buku Nasional ini, ya kita masyarakat Indonesia semakin gemar membaca buku dan menjadikan buku itu sebagai sumber pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Rosetta era di Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi ada Noella dengan Kehabisan Kata, ini membawa kita ke menit 24 lepas 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mendengarkan azan asar akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15:25 waktu Indonesia Barat. Jadi ada kira-kira 1 menit lagi dari sekarang ya pendengar, untuk bisa bersiap-siap. Dan kami akan terus mengupdate informasi-informasi lainnya. Maka dari itu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau Anda membuka YouTube, jangan lupa mampir untuk ke YouTube RRI Batam, karena kami punya program podcast namanya Talk Today, dan kami membahas tentang berbagai isu-isu aktual. Nah, kali ini salah satunya isu pungutan liar di instansi pelayanan publik menjadi topik hangat yang meresahkan masyarakat. Belakangan ini beredar kabar mengenai dugaan praktik jalur belakang dalam pengurusan dokumen kependudukan di kantor Disdukcapil Kota Batam. Apakah benar mengurus KTP, KK, atau akte kelahiran masih membutuhkan pelicin tanda kutip, ataukah sistem digitalisasi yang diterapkan saat ini sudah berhasil menutup celah praktik tersebut? Nah, kita akan mendengarkan bersama fakta dan juga mungkin isu yang beredar di podcastnya Talk Today, podcastnya RRI Batam. Dan selengkapnya Anda bisa lihat langsung juga, bisa diputar ulang di YouTube RRI Batam. Silahkan dipantau saja ya pendengar. Dan saat ini kami akan hadirkan untuk Anda,
1: saya Dosa Suryadi akan menemani Anda menelusuri bagaimana isu yang sedang beredar di sosial media di Kota Batam bahwa di Sukcapil ada pungli dan juga birokrasi yang berbelit. Saat ini saya dan tim akan hadir menemani Anda di obrolan kali ini bersama Kepala Disdukcapil Kota Batam. Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu.
2: Halo, selamat datang. Terima kasih.
1: Ibu, Ibu Kartini. Pak Abe, apa kabar Pak? Bagaimana Ibu kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini di luar sangat ramai sekali.
2: Iya, ini masyarakat. Sudah biasanya dua kali ini.
1: Biasanya dua kali Pak dari ini?
2: Iya, tiga kali bahkan.
1: Ini kayaknya pendengar, karena memang obrolan kita sangat serius di sosial media. Banyak sekali masyarakat mengeluhkan bagaimana

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya sudah hadir langsung bersama Ibu Adisti, yang merupakan Kepala Dukcapil Kota Batam. Kita mau tanyakan langsung kepada Ibu, ya, bagaimana kondisi di Dukcapil saat ini, karena memang di sosial media seperti yang saya sampaikan tadi, banyak masyarakat yang mengatakan ada pungli di sini, kemudian juga birokrasinya berbelit. Kita akan tanyakan langsung to the point langsung bersama Ibu Adisti. Ibu Adisti, sebenarnya pelayanan kita saat ini bagaimana di Dukcapil?
1: Untuk di Dukcapil, ya, sejauh ini pelayanan tetap berjalan dengan normal, warga tetap datang, karena memang tentang administrasi kependudukan ini sangat penting. Kita senang, kita bangga, banyak sudah warga yang sadar akan kepentingan administrasi kependudukan ini tertib, karena memang dasar untuk mendapatkan pelayanan publik itu kan dari mulainya dari administrasi kependudukan. Nah, untuk saat ini memang sudah berjalan normal, seperti biasa, lancar, warga juga
0: tapi
1: hadir.
0: Tapi masyarakat itu kalau kita di sosial media, mereka mengatakan, wah kayaknya di Dukcapil ini ada pungli ini kayaknya, Bu. Itu bagaimana, Bu Asti?
1: Iya, jadi gini, Bang George, kami selalu menghimbau, saya juga bersama seluruh tim kerja, selalu menghimbau, memberikan informasi kepada seluruh warga kita, warga Batam yang luar biasa, bahwa seluruh kepengurusan Apindo ini gratis, tidak bayar, karena sudah jelas undang-undangnya jelas, peraturan mendagrinya jelas, kemudian memang dari kami tinggal memberikan pelayanan yang lebih ekstra lagi kepada warga kita yang luar biasa. Tetapi sejauh ini kita juga berkomitmen di dalam satu hari selesai.
0: Satu hari selesai, itu memang ya komitmen dari Dukcapil. Tapi kan masyarakat ini berbicara pasti sesuai dengan apa yang ia lihat gitu ya. Terkadang mungkin ada oknum juga mungkin ya dari luar yang memang sengaja untuk meramaikan, untuk menekan sosial medianya dia, tempatnya juga media yang dia punya. Nah, itu bagaimana Ibu melihat? Apakah memang ada dugaan dari Ibu sendiri di lingkungan kita ini ada oknum dari luar di Dukcapil yang bermain?
1: Bang George, kami di lingkungan ini kan ruang publik pelayanan, kami juga tidak bisa melarang siapa yang hadir datang ke sini. Kemudian yang penting dari kami, saya dan seluruh tim kerja di dalam intern selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Kemudian kami juga tidak pernah menutup diri untuk menerima kritikan atau saran dari warga kita. Pada prinsipnya kalau di dalam jelas kami selalu menyampaikan, Bapak Ibu temui petugas resmi, karena sudah jelas ada identitas dari Dukcapil sendiri. Nah, kemudian kami juga memasang spanduk di luar bahwa pelayanan semua gratis, ya kan, jangan tergiur hal-hal yang tidak-tidak. Kalau merasa terganggu, merasa tidak dilayani, kita ada nomor pengaduan.
0: Berarti apa yang dikatakan masyarakat itu pungli itu karena memang tempat umum, ya, ruang publik. Yang
1: ini ruang publik, kami tidak bisa melarang siapa yang
0: tapi
1: hadir.
0: Tapi dengan Bu Adisti dan juga tim supaya ruang publik ini memang terjaga sesuai dengan rules yang seharusnya gitu.
1: Iya, kami juga kan ada dibantu dari BKO Satpol, kemudian juga itu tadi selalu mengumumkan di mic pengumuman, Bapak Ibu urus sendiri pemberkasan, temui petugas resmi, semua pelayanan gratis, selalu kami sampaikan itu. Saya rasa kepercayaan warga jelas, Mas. Oh, ini rame nih, Bang, yang datang ini luar biasa. Selain juga tertib administrasi, mereka juga tahu datang sendiri clear, semuanya gratis.
0: Semuanya gratis. Tapi masyarakat memang kita nggak bisa kontrol, ya. Tapi bicara terkait tentang apa yang dikeluhkan masyarakat, mereka juga mengeluhkan ternyata birokrasinya masih berbelit itu. Mas, seperti apa, Bu, cara ngurus administrasi di Dukcapil ini?
1: Mungkin bukan berbelit, Bang Jos, mungkin lama antri mungkin, ya. Jadi kami juga ini sedang membenah diri untuk mengupgrade bagaimana sistem antri lebih memberikan kenyamanan kepada warga. Nah, nanti ini juga lagi dalam berproses, kami juga sedang menunggu pihak ketiga untuk mengupdate lah. Kemarin juga sudah presentasi, tapi kan kami itulah minta waktu, butuh waktu untuk ini menjadi lebih sempurna. Jadi nanti lebih memudahkan warga untuk memilih hari datang. Nah, ini mungkin banyak yang dikeluhkan masalah antri dari warga ini.
0: Masalah
1: nah, ini
0: antri.
1: Ya, ini juga.
0: Kalau pelayanan itu sendiri memang satu hari itu berapa yang dilayani, Bu?
1: Jadi,
0: berapa antrian yang
1: kalau kita bicara dokumen itu 250. Tetapi itu dokumen Bang George. Di dalamnya kita kalikan, anggap saja satu kartu keluarga itu ada 2 sampai 3. Nah, jadi mungkin kita kalikan saja, pukul rata kali 2 saja sudah 500 dokumen yang kita urus. Nah, untuk sekarang kan counter kita hanya sampai 20, tentunya kita juga membatasi karena pelayanan kita dari jam 8 sampai jam 4. Pelayanan prima tadi itu bukan bagaimana kami banyak menerima berkas, tetapi bagaimana kami menyelesaikan berkas hari itu, warga datang sekali dan selesai hari itu juga pulangnya enak, sudah membawa dokumen.
0: Nah, itu yang sebenarnya dipengenkan masyarakat.
1: Betul.
0: Gitu. Mereka ada datang, antri, antrian dapat ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Antrian dapat, urus sudah selesai.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau administrasi yang diurus itu durasi selesainya itu membutuhkan waktu berapa lama, Bu?
1: Kalau tidak ada masalah, semuanya clear, ya itu dokumen lengkap 2-3 menit. Sampai kalau memang harus dicetak KTP kan, sampai hasilnya KTP itu 3 menit.
0: Ini saya baik ingat nih di podcast kita yang pertama, Ibu Adisti mengatakan ada aplikasi namanya Lakse.
1: Betul.
0: Aplikasi digital yang memudahkan masyarakat kita untuk mengurus administrasi mereka. Apakah Bang dengan Lakse?
1: Iya, jadi Lakse ini tetap terus berjalan. Nah, tadi itu Bang, 230 itu datang. Belum lagi di pelayanan Lakse. Lakse itu 70-80 satu harinya. Nah, ini kita juga tim kerja juga bagaimana di Lakse itu pokoknya dokumennya upload, clear, selesai. Tapi nanti kalau ada kekurangan tetap kita informasikan melalui email resmi. Nah, seperti itu. Jadi, Lakse ini juga ini termasuk hal dari web, kan ini webnya. Yeah. Linktree juga. Nah, ini kita akan tingkatkan, kita naik kelas ke aplikasi. Ini yang sedang kita progres. Nah, minta waktu pada warga, mudah-mudahan ini cepat, nanti lebih memudahkan warga kita. Tidak perlu jauh-jauh lagi ke Disduk Capil.
0: Berarti masalah tentang antrian yang mereka tidak dapat gitu, Bu, ya. Jam 10 katanya, saya lihat tuh di sosial media, jawabannya jam 10 saya udah dapat antrian loh dadanya.
1: Ya, karena memang banyak tadi seperti saya sampaikan, bukan membatasi, tapi kita ada kuota yang bagaimana satu hari itu selesai. Nah, kita sudah memetakan, oh ternyata satu berkas KK itu 3 menit, oh satu KTP itu 2 menit. Nah, jadi dari jam 8 sampai jam 4, berapa harus dokumen yang kita selesaikan? Nah, seperti itu. Jangan nanti warga udah datang berharap, kita juga tidak mau seperti itu, tapi kita memberikan kepastian hari itu jadi. Hari itu dapat antri, hari itu selesai.
0: Tapi bagaimana dengan mereka yang nggak dapat antrian itu?
1: Kita informasikan besok.
0: Iya,
1: jadi kita dapat, kita kasih nomornya untuk besok, mereka datang. Nah, selagi selagi jaringan lancar, insya Allah semuanya lancar.
0: Ini sebenarnya kan masyarakat tidak pengen keluar-keluar sih sebenarnya. Mereka juga pengen solusi. Jadi solusi ke depan supaya pelayanan itu bisa terpenuhi untuk masyarakat, apa yang akan Ibu Adisti terkait tentang dugaan mereka ada pungli dari luar, kemudian juga dugaan mereka birokrasinya yang agak susah, antriannya cepat habis gitu. Iya. Apa yang harus akan Ibu lakukan?
1: Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan Bang George, kami lagi sedang naik kelas untuk mengupdate aplikasi. Ini sedang berjalan. Nanti aplikasi ini intinya lebih memudahkan. Warga bisa memilih hari dalam bulan itu untuk datang ke Disduk mengurus dokumen apa. Nah, seperti itu. Itu pasti memudahkan.
0: Pasti memudahkan.
1: Jadi minta dukungannya, kami butuh waktu, mudah-mudahan ini segera selesai.
0: Masyarakat kan butuh yang pasti nih, Bu. Kira-kira waktu yang akan Ibu habiskan untuk menyelesaikan masalah ini?
1: Ini kami butuh waktu mungkin sampai Mei ya, bulan Mei.
0: Di bulan Mei, jadi buat warga Batam lagi nonton.
1: Mudah-mudahan ya, mohon dukungan dan doanya ya, bulan Mei dah
0: di bulan clear Mei
1: ini aplikasi, betul.
0: Mei artinya sampai di tanggal berapa ya Mei ini ya?
1: Mei 31 ya, ya. Pokoknya ini kita lagi usahakan di Mei.
0: Karena namanya bicara pelayan memang gak gampang.
1: Betul.
0: Ya, seperti Anda lihat sendiri, ada waktu ngantri di sini juga, tahu bagaimana capek mengantri gitu. Sama juga untuk proses digital ini juga membutuhkan waktu. Jadi kurang lengkap pastinya kalau kita gak tanya-tanya langsung.
1: Boleh.
0: Bagaimana langsung dari mereka, bagaimana mereka mendapatkan pelayanan, bagaimana juga durasi.
1: Benar, Bang.
0: Boleh kita wawancara organnya?
1: Boleh. Kita wawancara. Boleh.
0: Ibu, dengan ibu siapa namanya, Bu?
2: Ibu Noraini.
0: Dengan ibu siapa?
2: Ibu Noraini.
0: Noraini. Ibu di sini sedang mengurus dokumen apa, Bu?
2: Lagi ngurus akte kematian sama akte anak.
0: Akte kematian dengan akte anak. Selama proses pengurusan, ada kesulitan nggak, Bu?
2: Kesulitan nggak sih, cuman tadi pas scan barcode aja agak lama.
0: Scan barcode agak lama?
2: Iya.
0: Kenapa dengan scan barcode-nya, Bu?
2: Sinyalnya mungkin.
0: Oh, sinyalnya gitu ya. Oh, mungkin device-nya, Bu, ya.
2: Iya.
0: Tapi dari segi pelayanan yang diberikan di Sukcapil bagaimana, Ibu?
2: Bagus.
0: Bagus, ya.
2: Iya.
0: Ibu udah berapa lama mengurus dokumennya?
2: Tadi saya dari rumah jam 6 sih.
0: Jam 6?
2: Iya.
0: Oh, baru ini hari pertama datang ke Sukcapil.
2: Oh, kalau ngurus data udah sering.
0: Udah sering.
2: Iya.
0: Tapi untuk yang dokumen sekarang ini? Baru dari tadi pagi?
2: Iya, baru tadi pagi.
0: Iya. Lalu bagaimana dari pengurusan pengecekan data? Sudah seperti apa, Bu?
2: Lancar.
0: Lancar semua,
2: iya,
0: ya?
2: Iya.
0: Berarti Ibu sekarang tinggal nunggu apa, nih?
2: Tinggal nunggu panggilan, karena tadi ada berkas yang kurang.
0: Ada berkas yang kurang.
2: Iya.
0: Tapi nggak dipersulit, Bu? Ada berkas kurang tetap dilayani, ya?
2: Iya.
0: Tidak disuruh pulang, kan, Bu?
2: Enggak.
0: Tidak, ya? Oke. Terima kasih, Bu, sudah mau diwawancarai. Dengan Abang siapa kita, nih, Pak?
3: M. Hafiz.
0: M. Hafiz, iya. Bang Hafiz sendiri saat ini sedang mengurus dokumen apa, Pak?
3: Akta kelahiran anak.
0: Akta kelahiran anak.
3: Iya.
0: Anak pertama atau kedua?
3: Anak pertama.
0: Anak pertama, gitu ya. Nah, jadi selama proses mengurus administrasi ini, bagaimana, Bang? Mudah atau gampang?
3: Mudah.
0: Mudah atau gampang sama aja, Bang, ya?
3: Iya.
0: Jadi, boleh cerita, Bang, kemana, seperti apa kemudahan yang Abang rasakan saat mengurus dokumen ini?
3: Ya, kemudahannya pelayanannya cukup bagus, terus sama apa scan barcode-nya pun cepat pelayanan ya.
0: Nah, masyarakat kan di sosial media mengatakan antriannya panjang nggak dapat. Kalau Bang sendiri dapat antrian bagaimana?
3: Ya tergantung kita datangnya sih Bang. Kalau kita datangnya cepat ya kan cepat dapat. Kalau soal antriannya bagus cepat.
0: Bagus ya antriannya. Iya. Terus kalau dari segi dokumen dari awal memang aku udah mempersiapkan diri atau seperti apa, atau sudah diinformasikan dari Sucapil?
3: Udah diinformasikan dari Sucapil.
0: Jadi pas abang datang ke Dirtip Capil, semua sudah
3: lengkap,
0: kan? Udah lengkap gitu ya.
3: Udah dikasih tahu juga kan, udah diinfo.
0: Pernah ditolak nggak dokumennya?
3: Nggak
0: pernah ditolak. Ada yang dipersulit nggak pas ngurus dokumen?
3: Nggak ada sih Bang.
0: Nggak ada. Jadi semua gampang-gampang aja.
3: Iya.
0: Yeah. Terima kasih Bang sudah mau diwawancara. Nah, itu dia peringkat salah satu dari warga Kota Batam yang menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dirtip Capil itu gampang. Antrian ya tergantung kita datang atau tidak gitu ya. Kalau kita datang cepat kita dapat. Kemudian untuk dari segi administrasi juga tadi mengatakan bahwa tidak ada yang dipersulit, bahkan semua mudah dan gampang katanya. Saya kembali lagi dengan Ibu Adisti. Bu, tadi salah satu warga kita mengatakan memang dari segi antrian ya kalau kita cepat tetap dapat gitu ya. Apakah ada nanti solusi supaya kuotanya diperbanyak atau bagaimana, Bu?
1: Iya, jadi nanti kalau ini sudah digitalnya sudah berjalan, kuota akan kita tambah. Kemudian
0: ya, untuk
1: juga,
0: digital
1: iya, itu, Bu, kemudian ya. Juga antrian digital tadi ya, kemudian juga warga bisa memilih. Ya, mungkin sekarang kan mereka datang manual, datang ke sini, kemudian scan barcode. Barcode ini kegunaannya untuk verifikasi, Bang George. Jadi kita butuh sekarang ini ada arsip fisik dan arsip digital. Nah, dua-duanya kita miliki. Jadi barcode ini bukan hanya sebagai penentu antrian, tetapi ini juga memverifikasi data yang bersangkutan ataupun pemohon. Nah,
0: ini salah satu cara kita supaya datanya itu benar-benar valid.
1: Iya benar, gitu. Jadi mereka datang, ngurus sendiri, clear, kelihatan di situ, karena kadang menulis manual kan ada saja salahnya.
0: Iya ada salahnya, nah, gitu. Jadi itu salah satu pelayanan yang
1: iya,
0: dibuat untuk mempermudah.
1: Udah, ya. Kemudian juga arsip kita nanti ya mana tahu ada apa terjadi kita sudah punya arsip digitalnya. Sesuai. Ya, tapi tetap arsip fisik tetap harus ada.
0: Ya, kita kembali lagi pendengar di obrolan kita bersama Ibu Adisti, Kepala Dirtip Capil Kota Batam. Tadi kita sudah wawancara ya dengan pengunjung dari sini. Mereka juga merasakan bagaimana kehangatan pelayanan yang diberikan Dirtip Capil. Tadi kedua warga yang kita wawancarakan, mereka mengatakan pelayanan yang ada cukup baik. Dan sebenarnya Ibu Adisti, pelayanan di Dirtip Capil ini lebih banyak mengurus apa sih, Bu? Soalnya kan kalau kita lihat Kota Batam ini kan banyak perantau nih, Bu. Tiap tahun tuh masuk tuh ribuan tuh ya, yang dari Medan, dari Jawa, dari Sumatera gitu ya. Dokumen apa yang sering mereka urus di sini?
1: Mungkin yang menjadi primadona memang pindah masuk
0: pindah ke Batam masuk.
1: Ya, tapi ini juga kemarin kita mendata tidak semua warga baru yang masuk, ada juga yang sudah lama di Batam. Nah, kemudian baru mulai mengurus pindahnya dari kampungnya, nah mengurus masuk ke Batam. Nah, ini juga kami juga mungkin bisa menyampaikan kepada warga kita yang belum ber-KTP Batam, daftar saja sebagai warga non-permanen, karena untuk yang paling penting mungkin untuk kesehatan ya, BPJS-nya tetap bisa berjalan, jadi tidak terbatas nanti itu. Jadi lapor ke Dirtip Capil bisa, tapi tidak perlu juga ke Dirtip Capil, bisa ke kecamatan yang dekat rumahnya. Nah, ini daftar sebagai non-permanen, nanti bisa fasilitas BPJS-nya tetap berjalan. Memang kalau untuk bansos berbeda, karena harus memiliki KTP Batam.
0: Untuk bansos memang harus sesuai dengan KTP-nya,
1: iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya. Nah, jadi kalau masyarakat di Batam kan banyak perantau bekerja di sini. Yang saya dengar itu mereka banyak masih KTP luar.
1: Kalau hal ini kita kan tahu Batam ini merupakan termasuk lima daerah yang besar se-Indonesia, yeah, untuk migrasinya, betul. Nah, kalau untuk pekerja yang di luar KTP Batam, pernah kita nerima sekali ada warga yang mengajukan permohonan, ternyata sudah tiga tahun, ada yang 5 tahun sudah bekerja di Batam, tetapi masih KTP luar. Mungkin dari kan sudah ada surat edaran juga harus ber-KTP Batam dari pihak tempat kerjanya untuk menyuruh mengganti KTP Batam, harus KTP Batam. Tapi nanti Bang Jos secara teknis bisa di dinas terkait untuk kejelasannya. Ya.
0: Terima kasih Bu Adisti. Dan peringat memang Anda sudah mengetahui juga ada peraturan baru gitu ya, yang membuat para pekerja di Kota Batam yang dulunya mereka ber-KTP daerah, ya mereka juga berbondong-bondong mengurus KTP Batam untuk mengurus dokumen keperluan pekerjaan mereka. Nah, mudah-mudahan pendengar apa yang kita obrolkan dengan Ibu Adisti bisa membuat kita lebih memahami bagaimana sebenarnya kerja keras dari Dukcapil untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk Anda. Dan waktu kesempatan kita jumpa lagi. Saya Joshua Surya dipamit. Sampai jumpa.
1: Kasih. Kami di Dukcapil Kota Batam berkomitmen sesuai dengan slogan kami, Dukstar. Di Dukcapil Kota Batam, sistematis, transparansi, akurat, dan responsif. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, warga Batam yang luar biasa. Batam melayani, Dukcapil beraksi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar.
3: Memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan dari Rabu kan kapal 3 operasi.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang bongkar operasi judi online di rumah kontrakan sebanyak 4 pelaku diamankan beserta barang bukti. Selengkapnya dilaporkan reporter Rizvan Badrian.
4: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layar aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
2: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
4: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah, serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional, mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
5: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan 10 sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS saat ini berada di luar negeri.
4: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Libur nasional, jumlah penumpang pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Air Putih Bengkalis alami peningkatan. Dinas Perhubungan menurunkan 4 kapal untuk menghandle kondisi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari mengalami peningkatan signifikan sejak Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Lonjakan penumpang dan kendaraan tersebut terjadi seiring momentum libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama 14 hingga 15 Mei 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pun melakukan berbagai langkah antisipasi guna mengurai antrean kendaraan di pelabuhan apabila terjadi peningkatan Selatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansah melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menambah armada kapal yang beroperasi untuk melayani masyarakat selama masa libur nasional. Dengan mengoperasikan 4 armada kapal sejak Kamis kemarin, 4 kapal ini akan tetap beroperasi hingga Minggu mendatang. Menurut Edi Kurniawan, peningkatan antrian saat ini masih didominasi kendaraan kecil atau mobil pribadi, sementara kendaraan angkutan besar masih dalam kondisi normal. Ia juga menyebutkan arus kendaraan dari arah Sungai Pakning menuju Pelabuhan Bengkalis masih relatif lancar dan belum terjadi kepadatan signifikan.
3: Kalau dari Sungai Selari, saya tadi pantau masih mengalir aja, artinya masih ini lah nunggu muatan. Kalau yang di Bengkalis memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan hari Rabu kan kapal beroperasi tiga biasanya. Semalam kami tambah satu kapal lagi jadi 4. Menjelang malam.
6: Namun demikian, Dinas Perhubungan juga mengakui masih terdapat kendala pada dermaga 2 Sungai Pakning. Ponton di dermaga tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk kendaraan angkutan berat. Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan Ijaz mengaku harus menunggu cukup lama sebelumnya bisa masuk kapal. Ia tiba di pelabuhan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan baru bisa berangkat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, antrian pada hari ini diakuinya cukup ramai.
7: Sekitar jam 9.
8: 9, ya.
7: Bawa apa? Bawa mobil Grandmack.
8: Grandmack?
7: Ya.
8: Grandmack itu bawa barang?
7: Ya.
8: Jam 9 tadi masuk, itu masih ramai orang udah
7: ramai, Pak.
8: Udah ramai juga, ya?
7: Udah penuh.
6: Adapun kapal yang beroperasi melayani penyeberangan air putih Sungai Selari saat ini yakni KMP Suwarna Putri, KMP Bahari Nusantara, KMP Permata Lestari, dan KMP Sereya Domar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke RRI Ranai. Berika Agus Subandi atau Erik berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Berikut laporan Analia Widi.
9: Atlet pickleball asal Kabupaten Natuna, Berika Agus Subandi atau yang akrab disapa Erik, berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Erik tampil di kategori tunggal putra amatir dan sukses menembus partai final turnamen internasional tersebut. Dalam perjalanannya menuju babak final, Erik menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan sejumlah lawan dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Erik kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraihnya di ajang internasional tersebut. Ia menilai pengalaman bertanding melawan atlet dari berbagai negara menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa mendatang.
10: Alhamdulillah atas perolehan medali perak ini, meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi pengalaman ini sangat-sangat luar biasa bagi kami.
9: Selama mengikuti turnamen, Erik mendapat pendampingan langsung dari pelatih Andi yang terus memberikan arahan strategi serta motivasi baik dalam latihan maupun pada pertandingan. Dukungan tersebut turut membantu Erik tampil percaya diri menghadapi para pesaingnya di lapangan.
11: PPA Kuala Lumpur Open tanggal 13 sampai 17 Mei merupakan bagian dari PPA Asia Tour yang merupakan level tertinggi kompetisi pickleball yang ada di dunia, diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai negara. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kompetisi tingkat dunia ini, kami melakukan peningkatan tidak hanya frekuensi latihan, tapi juga intensitas latihan dalam beberapa pekan terakhir.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih atlet asal Natuna tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi Erik dinilai dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan berani tampil di ajang nasional maupun internasional. Pemerintah daerah juga berharap capaian tersebut mampu mendorong perkembangan olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Dari Ranai kita menuju RRI Bukit Tinggi. Tiga atlet Sumbar berjaya pada ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
12: Tiga atlet pencak silat Sumatera Barat sukses mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia di kancah internasional dalam ajang Belgium Open Pencak Silat Championship 2026 di Schoten, Belgia. Kontingen Sumatera Barat menorehkan prestasi gemilang dengan raihan satu medali emas, satu perak, dan satu perunggu. Medali emas diraih Rama Ken Sigit yang tampil impresif di kelas A Putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu Zahra Fadli menyumbangkan medali perak dari kelas D Putri 60 hingga 65 kg. Adapun medali perunggu dipersembahkan M Farid dari kelas B Putra 50 hingga 55 kg. Ketiga atlet tersebut berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia. Selain berprestasi di arena pertandingan, mereka juga memiliki latar belakang yang membanggakan. Ramakin merupakan anggota Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat. Melalui jalur prestasi, Farid tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan Zahra merupakan mahasiswi STIKES Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Sarullah mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan keberhasilan atlet daerah di level internasional harus didukung dengan pembinaan berkelanjutan, termasuk membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung pendanaan dan pengembangan prestasi atlet di kemudian harinya.
13: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
14: Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang prestasi, olahraga prestasi. Kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kepada pihak-pihak, mungkin pengusaha-pengusaha, inilah saatnya ya membantu pemuda-pemudi kita sehingga mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, untuk kita semua.
12: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya kami hadirkan dari RRI Batam. Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantam virus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
15: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
16: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
15: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
17: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
15: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
1: Pendengar RRI Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, kami hadirkan perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penuh haru bagi Wan Izar, jamaah haji tertua asal Kabupaten Natuna tahun 2026. Di usianya 80 tahun, petani kelapa ini akhirnya mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji setelah melalui penantian panjang bersama doa dan dukungan keluarga. Berikut feature produksi RRI Ranai yang dibawakan Erik Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirta Yasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju Tanah Suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan, tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lansia. Dukungan keluarga menjadi kekuatan besarnya. Dengan 6 anaknya dan 13 cucu, doa terus mengalir untuknya. Di momen perpisahan itu, pelukan dari anak dan cucunya terasa begitu erat, seakan menyampaikan harapan agar ia kembali dengan selamat.
1: Ya, ini umur berapa, Pak?
2: 80.
1: Ini haji keberapa?
2: Apa?
1: Haji pertama.
2: Iya.
1: Ini menunggu berapa tahun, Pak, setelah nanti sampai di berangkat di tahun 2026?
2: Kena lansia. 5 tahun, tak boleh kurang.
1: Oh, 5 tahun. Sampai 5 tahun. Gimana kesannya untuk haji 2026 seperti apa? Kesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini?
2: Alhamdulillah.
1: Pak, berarti Aki daftar tahun berapa nih?
2: Tahun 2020.
1: 2020 berarti?
2: 2020.
1: 5 tahun hanya tahun. Karena prioritas lansia tadi?
2: Cepat.
1: Ini cepat langkah. Tapi di sehari-hari, Aki terlihat sebagai penting.
0: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju Tanah Suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai, Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

tadi Hana sampaikan bahwa di tanggal 17 Mei hari ini di Indonesia diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Selain dari Hari Buku Nasional, ternyata secara dunia di tanggal 17 Mei itu dikenal sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Nah, ini peringatannya digagas oleh WHL, organisasi internasional yang fokus pada edukasi dan pencegahan tekanan darah tinggi. Dan Hari Hipertensi Sedunia itu pertama kali diperingati di tahun 2005, dan mulai 2006 digunakan setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga tekanan darah supaya tetap normal. Nah, selain itu juga secara global di tanggal 17 Mei itu juga turut diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia. Dan tanggal ini dipilih ya mengenang berdirinya International Telegraph Union atau ITU pada 17 Mei 1865, maksud kami pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang Hana hadirkan pada sore hari ini. Kita akan update lagi informasi-informasi lebih jauh, jadi pastikan untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Informasi dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

Dan inspirasi pendengar, sore-sore begini mungkin ada yang lagi berpikir, aduh mau makan apa ya entar malam sebagai makan penutup begitu ya, atau mungkin sudah ada yang mulai keroncongan ini. Nah, Hana punya satu makanan ini, kuliner tradisional yang kembali naik daun apalagi di wilayah Padukuhan Segaji, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin di Batam ada yang tahu di mana dijual, boleh ya sharing ke Pro 1 RRI Batam. Jadi kuliner ini namanya adalah Sego Tiplek. Nah, ternyata makanan sederhana ini dulunya merupakan bekal andalan para petani, tapi kini menjelma menjadi menu khas desa wisata yang banyak diburu masyarakat. Nah, Sego Tiplek ini pendengar, nasinya dibungkus dengan daun pisang yang berbentuk prisma, lalu teksturnya padat tetapi tetap lembut dengan aroma gurih yang khas. Nah, menurut dari Ketua Desa Wisata Hargotirto, Ali Sukban, nasinya ini katanya dimasak dengan cara dikukus menggunakan daun pisang dan sedikit santan. Proses memasaknya mempertahankan metode tradisional, yakni memakai kayu bakar selama kurang lebih 1 jam. Jadi kalau masih tradisional sekali, pasti baunya ini membuat kita jadi lahap ingin makan gitu ya. Kira-kira untuk Anda yang ada di Batam, adalah orang Yogyakarta, apakah pernah mencicipi atau merasakan yang namanya Sego Tiplek?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Ternyata informasi yang beredar tersebut faktanya adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena setelah ditelusuri pendengar dan dilansir dari komdigi.co.id, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com yang berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2020. Dan menurut artikel itu, peristiwa yang ada di foto bukan perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai terindikasi mendapatkan informasi hoax, apalagi percaya dengan informasi hoax. Pro 1 RRI Batam akan menghadirkan informasi-informasi aktual dan terpercaya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Rosa Two RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar yang mungkin memiliki sanak saudara atau juga mungkin yang mendengarkan ini adalah siswa yang akan lulus di tahun 2026 dan akan menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Tentu Anda bisa mencoba yang namanya UTBK SNBT 2026 atau ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes. Karena mendengar, menurut informasi pengumuman kelulusan UTBK SNBT 2026 itu pada 25 Mei mendatang. Dan pengumumannya ya, itu baru bisa dilihat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Meskipun masih ada waktu begitu ya, tidak ada salahnya untuk Anda cari tahu link yang digunakan untuk melihat pengumuman UTBK SNBT 2026. Dan juga mungkin dari situ Anda bisa nanti melihat perguruan tinggi negeri yang mungkin Anda ingin coba begitu ya. Mana tahu dengan laman tersebut ya Anda bisa mendapatkan perguruan tinggi yang Anda inginkan supaya bisa melanjutkan prestasi yang sudah Anda tempuh saat ini. Pendengar, Anda akan nanti update lagi informasi lainnya. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI.

Indonesia. Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

bepergian ke luar negeri, salah satunya mungkin negara yang ingin Anda jumpai adalah Jepang. Ya, kalau misalnya kita menyukai sesuatu begitu atau lagi ingin menggapai itu, kita cari tahu banyak tentang informasi tersebut, ya kan. Nah, kalau misalnya Anda dalam waktu dekat ini atau mungkin akan ada

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini Hana hadirkan satu informasi mengenai teknologi ya. Jadi dua raksasa teknologi, Snap dan YouTube, ini dikabarkan telah berhasil menyelesaikan kesepakatan atas gugatan besar terkait kasus kecanduan media sosial hanya beberapa minggu sebelum persidangan berlangsung. Seperti yang dilansir dari Antara News, masih ada beberapa kasus di seluruh Amerika Serikat yang menuduh perusahaan media sosial telah merugikan pelajar melalui aplikasi dan membuat ketagihan. Meskipun kasus Kentucky adalah salah satu dari beberapa kasus yang dihadapi kedua perusahaan, kasus ini telah dipantau secara ketat karena merupakan kasus pertama yang dijadwalkan untuk diadili. Selain Snap dan YouTube, perusahaan teknologi lainnya yang digugat dalam gugatan yang sama itu adalah Meta dan TikTok. Nah, untuk Meta dan TikTok ini belum diketahui ya apakah sudah mencapai kesepakatan dengan penggugat dan atau belum. Persidangan seharusnya berlangsung di bulan depan di California. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kembali lagi, mau banyaknya aplikasi, tetap bijak untuk menggunakan media sosial ya pendengar.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam terus memperkuat perlindungan bagi nelayan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Setelah menanggung iuran BPJS ketenagakerjaan bagi 6.000 nelayan sepanjang 2026, Pemko Batam berencana menambah kuota penerima manfaat pada tahun depan. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmajianto, mengatakan penambahan kuota sebanyak 500 peserta tengah disiapkan untuk tahun 2027. Dengan demikian, total nelayan yang mendapatkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan akan meningkat menjadi 6.500 orang. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, berikut. Jajaran Polresta Barelang menggelar kegiatan cipta kondisi sinergitas untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya tindak kriminalitas di sejumlah wilayah Kota Batam. Sebanyak 24 personel gabungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut dengan pola patroli mobile dan stasioner di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kejahatan, terutama pada malam hingga dini hari. Selain dilaksanakan oleh personel Polresta Barelang, patroli serupa juga dilakukan jajaran polsek di wilayah masing-masing sebagai upaya memperkuat pengamanan dan kehadiran aparat di tengah masyarakat. Disampaikan Kasih Humas Polresta Barelang Budi Santosa, patroli cipta kondisi bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan potensi gangguan Kamtibmas. Dan ia menegaskan kegiatan patroli cipta kondisi akan terus dilakukan secara rutin sebagai langkah menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat sinergitas aparat dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan tertib di Kota Batam. Demikian Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mengikuti di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Sesaat lagi, pendengar, kita akan menghadirkan lagu religi dan juga azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Pendengar, dahulu kala hidup seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari nanti anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Lalu, raja itu memanggil semua pelukis yang ada di negeri tersebut untuk datang ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap telah menghina sang raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis sang raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian sang pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta sang raja. Sampai akhirnya tiba hari yang dijanjikan saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri itu datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan benar-benar indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka, sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat sangat gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah, sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut dan ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Kisah inspirasi di atas mengajarkan tentang keberanian dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi sulit. Pelukis raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis-pelukis lain, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Tetapi ia tidak menyerah dan berani mengambil resiko. Jika kamu menghadapi suatu pekerjaan, jangan terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut, seperti yang dilakukan pelukis dalam kisah di atas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Masjid Cheng Ho ini merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Batam yang tentunya banyak mengundang para wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara untuk datang ke Kota Batam dan terkhusus datang untuk melihat langsung Masjid Cheng Ho Kota Batam. Seperti apa kemegahan dan juga keunikan yang ada di Masjid Cheng Ho Kota Batam? Ikuti liputan kami di Potensi Daerah RRI Batam berikut ini.
1: Masjid Muhammad Cheng Ho Batam menjadi salah satu ikon wisata religi yang menarik perhatian wisatawan domestik maupun internasional. Diresmikan pada tahun 2015 lalu oleh Menko Bidang Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Susilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya, masjid yang berlokasi di kawasan bisnis Golden City Bengkong ini menawarkan perpaduan arsitektur budaya Cina, Timur Tengah, dan Indonesia. Ini yang menjadikannya unik di antara masjid-masjid lainnya di Indonesia. Arsitektur Masjid Muhammad Cheng Ho Batam memiliki bentuk yang mirip dengan kelenteng, atapnya bersusun dan didominasi warna merah dan kuning. Warna merah melambangkan kehidupan dan keberuntungan, sementara warna kuning emas mengandung makna keharmonisan dan kesucian. Tidak hanya itu, bagian atap masjid juga dihiasi warna hijau yang identik dengan simbol Islam. Pada bagian kubah, masjid ini mengadopsi bentuk segi delapan yang melambangkan jaring laba-laba, sebuah simbol keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya di dalam Gua Sur pada zaman itu. Kaligrafi Cina yang terpasang di papan nama masjid juga menambah keunikan visual masjid ini.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami sudah berada di dalam Masjid Cheng Ho, Kota Batam. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini sejarah kapan hadirnya Masjid Cheng Ho, Kota Batam ini, Pak?
2: Jadi Masjid Muhammad Cheng Ho ini berdiri pada tahun 2015. Pak Abi ini seorang Tionghoa, punya kawasan ini, dan beliau saat itu punya obsesi di samping untuk memajukan kawasan Bengkong ini, untuk kawasan wisata, maka salah satu upaya beliau adalah mendirikan sebuah masjid yang berbangunan unik. Luasnya lebih kurang, ini panjangnya lebih kurang 30 kali 45, lebih kurang ya.
1: Masjid Muhammad Cheng Ho Batam tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur, tetapi juga mendorong terciptanya toleransi antar umat beragama, serta menjadi bukti kuatnya pengaruh sejarah Islam di Indonesia, khususnya melalui perjalanan Laksamana Cheng Ho.
0: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian liputan potensi daerah RRI Batam. Dan tentunya terus ikuti konten-konten liputan kami, potensi daerah dari RRI Batam. Saya Bedi Prabu bersama dengan tim yang bertugas undur diri.

Pendengar, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini. Pendengar, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Area Batam ini melakukan program cek kesehatan rakyat atau cakra serta edukasi mengenai jaringan gas bagi masyarakat perumahan Cipta Asri RW 12 Sagulung Kota Batam. Jadi program ini program pemeriksaan kesehatan gratis ini menargetkan sebanyak 200 peserta dari berbagai kalangan usia dengan fokus pemeriksaan penyakit umum.

dengan lagu Pernah Mudah mengakhiri perjumpaan kita pada sore menjelang malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Batam dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan tentunya nanti akan ada Batam malam ini bersama dengan Ardo dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Masih demikian hasil sidang isbat tentang awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat. Tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: calon jamaah haji ke Medan ke Batam. Saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak ditekankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini tidak mau nampak itu pasti perlu 10 gram. Itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, karena sekarang dari 2,7.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Highlight
14: konsumsi makanan. Untuk pembagian ini konsumsi juga.
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak.
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang direkap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan, gitu. Pastikan saat ini tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Malam ini. Mendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Kristen hanya di 105,1 RRI.

Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa agar setiap kita semua hari ini mengalami kebaikan Tuhan dan terus menerima berkat janji firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa.

Dia nggak tunggu setiap kita punya sebuah standar yang menurut dunia harus seperti ini dan seperti itu. Tetapi Tuhan mau memakai setiap orang yang memberikan hidupnya, yang mau hatinya dibentuk, yang mau hidupnya diproses untuk kemuliaan namanya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 berkata demikian, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Yesaya tidak berkata, "Aku siap Tuhan diutus karena aku hebat, karena aku mampu, aku cakap." Tetapi Yesaya berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Kalau kita belajar hari ini, kuncinya bukanlah kemampuannya, tetapi ketersediaannya, keinginannya, kerelaan hatinya. Saudara, Tuhan mau membentuk setiap kita semua menjadi bejana yang indah. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Saudara pendengar, kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Kita dilahirkan dengan kondisi keluarga yang berbeda. Tentunya kita berharap ingin memiliki hidup yang baik sejak kita lahir di dunia ini. Tetapi kita tidak bisa memilih kehidupan kita. Dan inilah hidup kita hari ini. Tapi bersyukur orang percaya kita punya Tuhan, Sang Penjunan, yang akan terus membentuk setiap kita semua menjadi bejana-bejana yang indah. Yes, Yeremia 18 ayat yang ke-6 berkata, "Seperti tanah liat di tangan penjunan, demikianlah kamu di tanganku." Saudara, Tuhan adalah Sang Penjunan. Dia yang membentuk hidup kita. Dia ingin memakai hidup kita. Kita harus belajar seperti Yesaya yang memiliki hati yang rela untuk diutus, untuk dibentuk menjadi bejana yang indah. Dan memang proses pembentukan itu sungguh amat tidak nyaman. Terkadang waktu proses itu terjadi, waktu pembentukan itu terjadi, ego kita mulai dikikis, kesombongan kita mulai dihancurkan. Bahkan setiap rencana-rencana yang sudah kita buat bisa saja digagalkan, bisa saja ditolak. Seringkali bahkan kita bahkan melewati lembah yang harus membuat kita mencucurkan air mata. Kita juga mungkin diizinkan kehilangan. Ada orang-orang yang mungkin menolak kita. Saudara pendengar, tidak akan ada hasil bejana yang indah tanpa proses yang menyakitkan. Tanah liat yang keras tidak akan pernah bisa dibentuk. Tetapi dia harus lembut. Demikian hidup kita. Orang-orang yang memiliki kekerasan hati, dia sulit diubah, maka dia tidak akan pernah mampu meraih kemaksimalan dalam hidupnya. Orang-orang yang menolak koreksi, lama-lama dia menjadi sombong. Saudara pendengar, ingatlah bahwa kita tinggal di muka bumi ini hanya sementara. Kelak kita akan kembali kepada Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Ada orang-orang yang menolak proses, selalu memilih untuk merasa bahwa dia paling benar. Tanpa disadari, lama-lama akan membentuk hidupnya menjadi pribadi yang tidak berkenan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak akan memaksa setiap hati yang tidak mau untuk dibentuk. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21 dikatakan demikian, "Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." Saudara pendengar, kalau kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, dengan kata lain kita bertobat, kita berbalik dari jalan kita yang

Maka kita akan dipermuliakan Tuhan. Terkadang lewat proses itu membentuk hati kita. Mari, waktu kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, tetap hadapi bersama dengan Tuhan. Iman kita harus bangkit. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang memulihkan kita semua. Mari kembali untuk datang kepada Tuhan dengan hidup yang penuh dengan pertobatan. Kembali kepada penyembahan itu, kembali kepada persekutuan itu, sebab Tuhan Allah menyukai persekutuan supaya kita semua dibentuk untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Tuhan memakai setiap orang-orang yang rendah hatinya. Mari, waktu kita memiliki hati yang siap untuk dibentuk, Tuhan akan mengurapi kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara pendengar, saya berdoa hari ini kita mengalami penggenapan janji firman Tuhan. Miliki hati yang mau untuk dibentuk sebagai bejana yang indah, yang akan dipamerkan oleh Tuhan, dipermuliakan Tuhan, sebab kita adalah biji mata Tuhan. Saya berdoa hari ini kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat mengalami kelegaan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berkati umat-Mu. Biarlah kami terus menjalani proses kehidupan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia, dipulihkan dari setiap problema yang ada, diberkatilah. Juga kota Batam, Tuhan memberkati kota ini menjadi kota yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. RRI Batam juga diberkati, semakin jaya di udara. Berkat-Mu bagi semua yang bertugas. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri mimbar agama Kristen hari ini. Berkat-Mu kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Horas.
1: Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silop pagarung dua sitiopuli sada pihamina mandok hata nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi baru. Kita mendengarkan lagu dari Jun Munte yang berjudul Rohaku. Lagu ini bercerita untuk tentang ketulusan cinta seseorang yang menerima pasangannya apa adanya dan siap untuk menjadi tempat bernaung, dan tentunya juga berjanji untuk selalu menjaga serta juga mendoakan kebahagiaan sang kekasih. Dan pendengar, nanti juga kami akan lanjutkan kembali untuk lagu Batak berikutnya, tentunya di dalam program Bona Pasogit ya, di malam hari ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati. Dan untuk Anda juga mungkin yang sedang merayakan di hari weekend ya, hari weekend ini, weekend terakhir sebelum hari Senin menjemput ya. Dan semoga selalu sehat tentu ya pendengar. Saya Ardo Sirebuters akan menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan satu lagu berikutnya pendengar, dari Osen Huta Soit, Ganjang Ma Umurmi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi Minggu, 17 Mei 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri masih menunggu pelimpahan penanganan kasus dugaan aktivitas penipuan daring atau scamming dan investasi online yang melibatkan 210 warga negara asing atau WNA di apartemen Baloy Fuyu di Batam. Hingga saat ini juga proses pemeriksaan masih dilakukan oleh pihak imigrasi. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Program bantuan rumah untuk nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kementerian Pekerjaan Umum dan atau PUPR ya, dan menuai sorotan. Rumah yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil itu juga kini banyak ditempati aparatur sipil negara atau ASN dan warga umum. Dan diketahui pendengar, perumahan yang berlokasi di Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan tersebut juga dibangun pada tahun 2021 dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dari APBN. Total terdapat 25 unit rumah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan hunian layak. Namun pendengar, hasil pantauan di lapangan juga menunjukkan kondisi yang berbeda. Sebagian besar rumah tersebut juga telah diketahui berpenghuni. Terlihat dari kendaraan yang terparkir di depan rumah serta juga aktivitas warga di sekitar lokasi. Meski demikian pendengar, tidak tampak aktivitas nelayan sebagaimana tujuan awal program ini diberikan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Badan Pengusahaan atau BP Batam telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan air baku di tengah ancaman fenomena El Nino. Dan diketahui dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta Airnav Indonesia, BP Batam juga akan melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau yang sering dikenal sebagai hujan buatan guna menghadapi fenomena kemarau panjang yang berlangsung sekitar bulan Juni hingga Agustus 2026 mendatang. Demikian pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan

cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdekat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Merah Putih. Dan diketahui, pendengar, komitmen tersebut juga ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Karimun, yaitu Iskandar Syah, bersama jajaran Forkopimda dalam agenda peresmian operasional 1061 Koperasi Merah Putih secara nasional yang dipusatkan di Jawa Timur dan diikuti melalui konferensi video. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam terus menguatkan perlindungan bagi nelayan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Setelah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 6.000 nelayan sepanjang 2026, Pemko Batam akhirnya berencana untuk menambah kuota penerima manfaat pada tahun depan. Dan kita beralih untuk informasi yang terakhir, pendengar. Badan Pengusahaan BP Batam telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan air baku di tengah ancaman fenomena El Nino. Dan tentunya, pendengar, dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta juga ERNAP Indonesia, BP Batam juga akan melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC, seperti yang kita ketahui juga atau yang biasa disebut hujan buatan, guna untuk menghadapi fenomena kemarau panjang yang berlangsung sekitar bulan Juni hingga Agustus 2026 mendatang. Dan demikian, mendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro.

ungkapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang akhirnya

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga dimana saja keadaan Anda dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan tentunya. Pendengar, senang sekali saya bisa kembali hadir untuk menemani Anda di malam hari ini, tentunya dalam hangatnya kebersamaan di program Ruang Rindu. Malam ini kita akan bernostalgia bersama lewat deretan lagu-lagu pop Indonesia era 80 hingga 90-an. Lagu-lagu yang bukan sekedar enak didengar, tetapi juga penuh cerita, kenangan, dan mungkin juga menjadi soundtrack perjalanan hidup banyak orang. Dan lagu ini juga tentunya pendengar menceritakan tentang cinta pertama, persahabatan, hingga kisah rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kita terima penelpon berikutnya, penelpon pertama maksudnya ya, dan kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari pendengar semua di program Ruang Rindu pada hari ini. Pesan pertama ada dari Bu Leva yang mau merequest lagu Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi. Dan salamnya juga untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Madie, Mamaji, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Abed Nego, Pak Mur, Kak Mila, Monik, Mas Lidar, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Ardo, sehat selalu juga tentunya untuk Bu Leva. Mungkin ini lebih baik agar kau puas. Dan selanjutnya mendengar ada dari Kak Melati ya, yang mau kirim salam buat Bang Udin, Bang Buton, baru buat Pak Cim Mustafa, Roni, Kak Raja, Nenek Peggy, Bang Jais, Bang Abednego, Monik, Bu Leva, Bang Prabu, Mama Boy, Nenek Sakira, Wak Mor, Kamila, baru ada Nenek Kembar, Mama Dewi, Kak Jamila, Bang Iman, dan dengan ucapan selamat malam buat yang baca, terima kasih. Oh iya, tadi ditanya sama Kamelati, kabar Ardu hari ini baik aja Kamelati, bagaimana kabar Kamelati di sana? Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Putri Cantik yang mau salam buat semuanya saja tanpa terkecuali dan di mana saja. Dan untuk lagunya katanya dari Nani Sugianto, Telepon Rindu. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali untuk tentunya untuk Kak Putri Cantik. Dan ini Kak Melati ada salam kembali dari Bu Leva ya. Tadi Kak Melati di salam balik nih. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di sesi pertama dalam program Ruang Rindu pada hari ini. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, halo Ruang Rindu. Aduh. Wih,
0: kemana kabar Mas Prabu? Kemarin Mas Prabu Ardo denger ada di hadir di Tanjung Pinang ya?
1: Duet, duet sama Hana.
0: Di Tanjung Pinang tapi pernah juga ya Mas Prabu?
1: Iya. Kok tahu Ardo? Oh, dari Tanjung Pinang ya? Oh, pantesan yang pakai baju hijau itu ya? Iya, Mas Prabu itu ya? Siapa? Itu rupanya Pangeran
0: Antasari.
1: Sehat Ardo ya?
0: Sehat, gimana kabarnya Mas Prabu?
1: Iya, alhamdulillah puji Tuhan sehat.
0: Sehat selalu suara, ya Mas Prabu ya.
1: Suara Ardo udah stereo loh.
0: Stereo.
1: Kemarin kan agak pilek-pilek gimana gitu ya.
0: Oh iya nih Mas Prabu, memang berkat
1: iya.
0: Berkat dokter-dokter yang canggih nih Mas Prabu nih.
1: Udah gitu berkat doanya Bang Thank You.
0: Betul itu, berkat
1: iya.
0: Bang Thank You.
1: Bang Jangan Thank You tuh kalau ngedoain tuh
0: tembus langit ya.
1: Iya lah, nama juga Bang Thank You.
0: Mas Prabu mau lagu apa hari ini?
1: Ini tahun
0: 80 sampai 90-an.
1: Indo ya?
0: Iya, Indo.
1: Pengennya sih dari Thailand, tapi enggak ada sih ya.
0: Iya.
1: Nah, ini spesial lagu nih buat Bang Thank You lah. Mm-hmm. Kasih apa nama? 80 90 ya.
0: Apa tuh?
1: Indo. Yang jarang diputer ya. Jangan okay. Yang itu terus.
0: Oke. Okay. Apa tuh?
1: Dari ini. Rano Karno.
0: Rano Karno apa tuh?
1: Bukalah kacamatamu. Itu Mas Prabu waktu masih SD apa SMP itu ya?
0: Udah SD 80 Mas Prabu. Waduh,
1: udah.
0: Memang jadi ketahuan pendengar umurnya ya.
1: Iya, kan masih beda setahun sama Ardo. Ardo kan SD-nya 81,
0: padahal 80. Aduh, 81 dan 80 ya.
1: Iya, Rano Karno masuk kan?
0: Ada dong Mas Prabu.
1: Iya dong. Itu oh, suaranya kan 11-12 sama Bang Thank You tuh.
0: 11-12 ya.
1: Iya, kalau kita pakai handset.
0: Kalau pakai headset, kalau enggak
1: iya. Kalau enggak pakai ya suaranya mirip. Mirip Bang Andi di mana?
0: Bang Andi.
1: Oh, Bang Andi. Sebentar lagi masuk ya.
0: Bagaimana kabarnya nih Mas Prabu nih hari ini?
1: Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Banyak yang kangen sama Ardo loh.
0: Waduh,
1: malam minggu
0: tuh Mas Prabu.
1: Iya, malam minggu ditungguin tuh.
0: Aduh.
1: Kirain Ardo yang bawa kan.
0: Enggak Mas Prabu nih, aduh. Nanti Ardo do minggu ke depan enggak hadir nih Mas Prabu.
1: Iya, kemana? Hmm.
0: Kita cuti dulu Mas Prabu.
1: Oh. Iya padahal sih Mas Prabu udah tahu kan kita mau jalan.
0: Oh iya betul gitu ya.
1: Aduh. Tapi nanti banyak yang kangen loh Ardo.
0: Aduh masa sih Mas Prabu.
1: Nanti yang lain pada jerawatan loh.
0: Pada jerawatan ya.
1: Iya karena kangenin Ardo pada jerawatan.
0: Jerawat rindu ya.
1: Iya buat Ardo tugas sampai tuntas semoga sehat ya Ardo ya.
0: Amin terima kasih
1: ya. Nggak terasa udah dapet cuti padahal baru kemarin.
0: Iya udah dapet cuti aja ya.
1: Iya keren. Terus salam buat Nenek Karim, buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy. Semoga Bang Roy sehat ya beserta keluarga ya.
0: Betul.
1: Iya terus Bang Thank You tadi udah dispesialin juga kan. Ini yang miss call nih Cigo Norma. Tuh kata Cigo Norma kok nggak diajak sih Ardo.
0: Nggak diajak. Cigo
1: Norma. Iya ajak lah Ardo. Buat nenek kembar, buat apa? Bang Saiman udah tadi ya. Mm-hmm. Bang Andi, Bang Durais. Mm-hmm. Nah, itu spesial juga. Terus buat apa nama? Nenek Jasmine. Nih Kasarina nih WA katanya salam kenal buat Ardo.
0: Salam kenal kembali.
1: Udah kenal kan Kasarina kan?
0: Udahlah Kasarina
1: QQ. Ya, di mana?
0: Aduh, tempatnya enggak tahu Mas Prabu cuma Kasarina
1: QQ. Masa enggak tahu?
0: Di mana tuh?
1: Di rumahnya. Masa di rumah tetangga ngungsi dia. Oh, Ardo ketawa dia tuh. Terus salam buat Nenek Jasmine, buat Bang Tohat, Mama Haji, Nur Balkis, buat Uni Desi. Nanti salamnya dilanjutin belakangnya Ardo ya.
0: Oke, siap Mas.
1: Iya, itu lagunya tadi Rano Karno ya.
0: Untuk siapa nih lagu ini?
1: Itu Bang Thank You.
0: Bang Thank You ya, iya, karena suaranya mirip ya.
1: Suaranya mirip nih.
0: Kalau pakai headset ya.
1: Iya. Kalau nggak pakai,
0: kalau nggak pakai, jadi mirip
1: Bang Andi.
0: Bang Andi, jadi mirip Bang Andi.
1: Iya, buat Ardo tetap semangat ya.
0: Siap Mas Prabu.
1: Nah, pokoknya, iya. Apa sih kalau bahasa Inggrisnya?
0: Apa tuh?
1: Wish the best. Apalah gitu, pokoknya the best. Iya, nenek kembar lah yang tahu lah ya.
0: Nenek kembar ya,
1: itu aja. Ya. Itu aja mau lihat godang. Oh, Horas.
0: Siap Mas Prabu, Horas Mas Prabu. Terima kasih sehat selalu tentunya ya. Baik, pendengar kita sudah menerima penelpon pertama nih dari Mas Prabu. Ada siapa pendengar penelpon kita selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo. Selamat malam Ardo.
0: Selamat malam, bersama siapa di mana nih?
2: Gimana kabarnya?
0: Baik dong tentunya. Bagaimana kabarnya kembali?
2: Kabarnya masih tetap cantik.
0: Oh, berarti Kak Putri cantik ini.
2: Iya dong.
0: Bagaimana kabar Kak Putri cantik? Baik kan?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu ya Kak Putri ya. Kak Putri lagunya tadi yang di WhatsApp?
2: Lagu itu aja.
0: Oke.
2: Telepon rindu.
0: Telepon rindu ya. Lagi rindu siapa nih malam-malam gini Kak Putri cantik?
2: Buat seseorang aja lah.
0: Seseorang aja lah ya.
2: Iya. Yang selalu dirindu.
0: Iya selalu dirindu ya.
2: Oh. Malam iya. Aja, mbak yang selalu dirindu.
0: Oke deh, salam-salam itu siapa ke Putri cantik?
2: Salamnya mbak semuanya aja lah ya Ardo ya. Selamat malam, selamat istirahat. Nanti salamnya dilanjutkan Bang Udin Buton aja.
0: Bang Udin Buton.
2: Kalau Bang Udin Buton masuk nanti minta lagunya aja. Bang Udin Buton. Apa?
0: Apa tuh ayo? 5, 4, 3, 2
2: Dari ini aja deh. Apa dari Poppy?
0: Dari Poppy.
2: Dari Poppy nanti Bang Udin kalau masuk lagunya.
3: Poppy Mercury.
2: Badai Asmara.
3: Poppy Mercury ya, Badai Asmara ya. Oke deh Bang Udin, ditunggu Bang Udin. Nih lagunya udah Ardo standby nih.
2: Masuk Bang Udin.
3: Masuk Bang
2: Udin. Oke, buat Ardo selamat malam, selamat tugas, pulangnya hati-hati.
3: Siap.
2: Semoga makin ganteng aja dirimu. Horas.
3: Terima kasih ke Putri cantik Horas, Kak Putri. Sehat selalu tentunya.
0: Dan untuk pendengar mungkin yang sedang sakit ya, semoga diberikan kesembuhan secepatnya agar dapat bergabung kembali dalam program Ruang Rindu maupun program-program Pro 1 RRI lainnya. Dan pendengar, kita terima kembali di line telepon, ada siapa di belakang Kak Putri cantik di 463351. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Ruang Rindu.
2: Rindu, serindu-rindunya.
3: Serindu-rindunya bersama siapa ini?
2: Sama orang Teluk Samak.
3: Orang Teluk Samak, ini Peggy?
2: Kan.
3: Siapa tuh orang Teluk Samak? Oh, ini. Coba dari suara ini Ardo kenal nih, Buti ya?
2: Iya.
3: Aduh, Bandai. Bagaimana kabarnya Buti?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya Buti ya. Buti, mau lagu apa hari ini Buti?
2: Mustika.
3: Mustika.
2: Titikku Sendang.
3: Mustika, Titikku Sendang ya?
2: Iya.
3: Oke deh, salam-salamnya untuk siapa, Buti?
2: Sama-sama untuk Ardo, untuk bahagia selalu.
3: Pasti, Buti.
2: Sehat selalu.
3: Pasti, Buti.
2: Senyum selalu.
3: Pasti, Buti.
2: Bahagia selalu, ya.
3: Pasti dong, semoga bahagia selalu ya, Buti, ya.
2: Untuk Wak Normi. Untuk siapa lagi?
3: Siapa lagi, ayo?
2: Siapa nama tuh?
3: Ayo.
2: Lupa. 3, 2, 1, tetot.
3: Untuk siapa lagi Buti?
2: Malina, tu Norma, tu Limen.
3: Siapa lagi?
2: Tadi siapa nama yang tadi siapa nama?
3: Mas Prabu
2: Bangkit.
3: Mas Prabu Bangkit, betul Buti.
2: Bangkit dia tak tidur, dia bangkit.
3: Nah, bangkit-bangkit suka tidur ya.
2: Saya tutup semualah dok.
3: Saya tutup semua
2: yang
3: ya Buti ya.
2: Yang lelaki, perempuan ni malamnya, yang tua, yang muda. Yeah. Siapa yang dengar lagu anu malam ni lah.
3: Okey, siap ibu Buti.
2: Alang Pak Acik, Pak Zim, macam mana lah adik awak? Siapa nama lupa nama anu Wak Normi.
3: Wak Normi.
2: Mak Fajar, sudah Monik. Mak Boy.
3: Ya
2: Is. Nah. Satu semualah untuk adik-adik
3: semua
2: awak.
3: Semua mendengarkan Pro 1 ya. Iya, semua yang mendengarkan Pro 1. Betul.
2: Ceria selalu.
3: Amin.
2: Buat dapat mimpi-mimpi yang indah-indah.
3: Mimpi-mimpi yang indah-indah ya.
2: Ceria selalu. Ya, nak dapat mimpi-mimpi yang indah-indah. yang sedap-sedap dah yang mimpi-mimpi. Jangan yang jelek-jelek
3: ya. Jangan yang jelek-jelek ya, Buti ya.
2: Semoga berdia selalu semua panjang umur mudah.
3: Amin, rezeki. Amin. Ibu Ti.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam, Ibu Ti. Sehat selalu juga.
2: Horas.
3: Horas, Ibu Ti.
0: Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di belakang Buti pendengar di 463351? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
4: Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Pak Jaka Suara. Sudah lama tak bersua. Kemana saja nih Pak Jaka nih? Waduh, nampaknya sibuk nih, mencari-mencari bidadari nih Pak Jaka nih.
4: Baru balik dari Balai tadi.
3: Habis dari Balai, Pak Jaka? Ngapain Pak Jaka di Balai? Wah, putus-putus suara Pak Jaka nih, berdengar. Pak Jaka, lagu dulu deh. Mau lagu apa Pak Jaka? Putus-putus soalnya nih.
4: Lagu ikut Putri Cantik aja.
3: Oh, ikut Putri Cantik aja ya.
4: Iya.
3: Oke, salam-salam untuk siapa Pak Jaka malam ini?
4: Salam buat Boti.
3: Dania. Betul.
4: Bang Kaliana. Salam satu
3: Salam satu untuk semua ya Pak, Pak Jaka ya. Amin Pak Jaka. Putus-putus suara Pak Jaka nih. Putus-putus Pak Jaka. Coba goyang-goyangin handphonenya Pak Jaka biar dapat sinyal tuh.
4: Bila nak ambil sang putri?
3: Apa Pak Jaka?
4: Bila nak ambil sang putri?
3: Waduh, putus-putus Pak Jaka. Terdengar jelas nih Pak Jaka.
4: Halo.
3: Dengar
4: lah.
3: Oke, dengar nih Pak Jaka. Apa? No, dia Pak Jaka ngomong putus-putus pendengar. Waduh, putus-putus nih PJK nih suaranya PJK.
4: Lah, dengar enggak?
3: Putus-putus nih PJK, terdengar jelas nih.
4: Ada, Bu Aldo, semoga sehat selalu.
3: Oke, oke PJK, terima kasih PJK ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam PJK. Waduh, nampaknya sinyal ya pendengar ya. Soalnya suaranya tadi putus-putus, bagaimana di pendengar? Putus-putus juga enggak suara PJK tadi? Baik pendengar, kita terima kembali untuk di line telepon. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Jaka yang sudah bergabung bersama kami ya melalui telepon ya. Dan semoga juga Pak Jaka diberikan kesehatan selalu tentunya dan dimurahkan rezekinya. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu.
3: Halo. Selamat malam. Selamat malam, bersama siapa di mana?
5: Bersama Kak Norma.
3: Kak Norma, waduh Kak Norma hadir kembali Kak Norma.
5: Hadir untuk malam ini.
3: Kirain Kak Norma udah kehapus nomor pro 1 Kak Norma.
5: Takkan nak dihapus.
3: Aduh.
5: Itulah tempat hiburan kan.

0: Oke.
1: Paling asik lah tuh.
0: Oke, hobi mesak ya. Oke, Kak Norma, salam-salam untuk siapa, Kak Norma?
1: Salam di tadi buat Mas Prabu kita ya. Bang Tengkiu, terus betul. Buat Nenek Kembar, Mas Lidar, ada Kak Puspa juga. Ada Bang Iman, ada Ika Istiawan ya.
0: Iya.
1: Ya, terus Teh Hunik, adanya Mak Rempong, adanya Kak Ana juga yang di Kawah Tujuh, ada Kak Ani yang di Kawah Tujuh kecil, buat Pak Mur juga, buat Pak Tohas, Pak Fauzi, Mama Iman,
0: betul.
1: Terus satu buat semua aja.
0: Satu buat semua ya.
1: Kita fotokopi Bang Udin aja sama Bang Iman ya.
0: Iya,
1: sama
0: kita tunggu ya. Tadi. Tulang punggung titip salam nih, kita tunggu nih.
1: Ada dua Pak Imam kita.
0: Iya.
1: Udah buat Ardo, semoga dalam kesehatan, diberikan kesehatan ya.
0: Amin, gitu juga buat Kak Norma ya. Iya, Kak Norma juga sehat selalu ya.
1: Makasih.
0: Terima kasih Kak Norma, Horas. Baik pendengar, kita terima kembali ya. Barusan ada Kak Norma nih pendengar untuk penelpon kelima kita ya. Kita terima kembali pendengar di line telepon di 463351. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Gapar.
2: Ya, apa kabar dong?
0: Bagaimana kabarnya Bang Gapar?
2: Ya, aduh, gimana kabarnya?
0: Sehat selalu dong tentu ya Bang Gapar.
2: Oke dong, naik satu lagu dong.
0: Satu lagu apa nih lagu kita Bang Gapar malam ini nih?
2: Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali? Ya. Oke, yang pertama kali. Kalau yang kedua kali gimana itu Bang Gapar?
2: Gak payahlah, kedua kali satu, yang pertama kali.
0: Yang pertama kali ya Bang Gapar. Dari siapa itu Bang Gapar penyanyinya?
2: Dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola ya. Coba ya, Ardo Jari ya. Oke, salam-salam untuk siapa nih Bang Gapar?
2: Salamnya untuk Aldo ya. Sehat selalu bagi kalau Aldo.
0: Amin.
2: Jaga bosannya dulu ya.
0: Nah,
2: salamnya ada Bu Ipa juga ya. Ada Mbak Dewi, ada Nenek Lina, ada Adinda.
0: Betul.
2: Ada Mbak Fiki. Dan Mama Lina, Mama Lini. Salam satu untuk semua Aldo. Terima kasih Do, Horas Do.
0: Terima kasih Bang Gapar, Horas Bang Gapar. Terima kasih yang sudah hadir ya. Sehat selalu juga tentu untuk Bang Gapar di sana.

0: Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, bersama Didi Erdo.
0: Halo Kak Monik, bagaimana kabarnya Kak Monik?
1: Alhamdulillah Monik baik-baik saja dan sehat banget.
0: Dan sehat selalu ya tentu ya Kak Monik ya.
1: Seperti Didi Erdo.
0: Kak Monik, mau lagu apa hari ini Kak Monik?
1: Monik mau minta mau dengar lagu Cinta Sampai ke Utopia.
0: Cinta Sampai ke Utopia ya.
1: Kesukaannya tentang pemuda India Didi Erdo.
0: Oke Kak Monik. Itu tahun berapa itu Kak Monik ya?
1: Aku tak tahu, aku belum lahir. Tahun 90-an yang
0: kalau. Oh, 90-an ya.
1: Ya, udah berarti udah lahir berarti Monik ya.
0: Udah lahir berarti Kak Monik. Kak Monik bukan tahun 2000-an kan?
1: Sama dengan Bintara.
0: Oh, sama dengan Bang Bintara, berarti di tahun
1: 83. 80-an lah, ya kok tahu.
0: Oh iya, ini lagu tahun ini ternyata 86.
1: Oh, itu kesukaannya Kak Tem sama pemuda India.
0: Oke. Oke, Kak Monik. Salam-salam untuk siapa Kak Monik?
1: Pertama buatnya Didi Erdo yang bertugas malam ini, malam Senin ya.
0: Malam Senin, betul.
1: Sehat, murahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Salamnya buatnya Kak Tem sama pemuda India, Bu Siti, sehat selalu, Bu.
0: Sehat selalu, Bu Siti.
1: Salam sebesarnya buat Kak Tem sama pemuda India, Bu Siti, Pak Cik Mustafa Koko Ayam. Maafkan aku lagi ya. Ini ada yang telepon aku. Monik, salam buatnya Kak Jamila ya, Mak Jamila ya. Mak Jamila sehat selalu ya, Mama Jamila. Siti Jamila juga di Guntung, Bunda Maya. Terus barusan yang tadi masuk ada Melati, sehat selalu Melati. Lepa, Putri Cantik, Bukti kita ya sehat selalu Bukti. Ada Mama Boy. Satu lagi Pak Nam bersama Bunda. Pak Tumis, Nenek Atua. Kak Mas Tura ya yang cantik, yang baik hati. Papa Rizky.

0: Nur Bilqis, Boy Tasyaka, Mak Dia, Mamak Boy, Nenek Kembar kita, Kemudian Buton, Mamak Dewi, Abang Saiman, Nenek Yasmin, Kak Mas Tida dan Cantik, atau Engki Tok Cik kita, Pak Toha, Nur Rais, Kak Farida, Ayu, Ikah, Rahma yang di Pekan Baru, Bapak Ayah, Mamak Leni, Mamak Lina.
1: Mamak Lina, betul. Siapa lagi kamu nih?
0: Betul, ada Mak Long Yana, Mak Itam, Mak Dia, Mbak Dinda, Kak Rahar, Roni, Putra Rangsang. Sehat selalu Putra Rangsang.
1: Sehat selalu tentunya buat Bang Putra Rangsang.
0: Ya betul, Mak Rempong, Wak Nurmi, Kak Mila kita. Bang Anu, Didi Ardol.
1: Apa kamu nih?
0: Monik, mundur dirilah, terima kasih.
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Monik, waalaikumsalam Kak Monik. Sehat selalu juga tentunya untuk Kak Monik ya. Baik, mendengar kita lanjut terima penelpon berikutnya di 463351. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, bersama siapa nih?
2: Bersama Kak Mila, sama Nina kau.
1: Kak Mila, bagaimana kabarnya Kak Mila?
2: Alhamdulillah, sehat dong. Ardo sehat.
1: Sehat dong, tentunya kalau Kak Mila sehat. Aduh, Kak Mila mau lagu apa hari ini Kak Mila?
2: Ikut Cikgu Norma dulu.
1: Ikut Cikgu Norma ya. Udah ada dua nih yang ikut Cikgu Norma nih. Oke, salam-salam untuk siapa nih Kamila?
2: Salam pertama buat suami dong. Dan buat Ardo, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Semoga
1: amin.
2: Dapat jodoh yang baik.
1: Amin, terima kasih ya untuk Kamila ya.
2: Buat anak-anak Munajir sekeluarga, Abdul Ghafur sekeluarga, Wak Nurmi, Pak Zaini, Indah sekeluarga di Teluk Buntal, Cikgu Norma,
1: siapa?
2: Cikgu Norma Tanya Batu Kecil, Nek Peggy, Tok Nikah Kahwin, Mama Lini, Mama Lina, Bu Lekta, Juliana,
1: 123, 321.
2: Nek Azwa, Mama Azzi, Nek Kembar, Putri Cantik, Kak Si,
1: siapa lagi?
2: Siti Jamila Guntung, Monik, Berbaikis, Prabu Bangkit, Anik Nego, Putra Rangsang, Gatar, Mustafa, Mak Rempong, Selmitri,
1: betul.
2: Putri Agung Siri, Ahmad Jaiz, Ella, Bang Tahir, Topang, Udin Buton, Melati, Mama Dewi, Kak Nur Baikis, dan satu untuk semua ya dong.
1: Dan satu untuk semua ya, Kamila ya.
2: Jangan lupa dong, ini Melati ini dong.
1: Apa?
2: Kak Melati.
1: Oh ini Kak Melati bukan Kamila?
2: Tidak, ini Kamila.
1: Oh ini Kak Kamila. Oh. Oke.
2: Ardo sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih Kamila. Sehat selalu juga nanti buat Kamila.
2: Ya. Selamat malam dong.
1: Selamat malam Kamila. Terima kasih Kamila.
3: Kalaulah memang kita berpisah.
1: Baik, mendengar kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo. Ruang Rindu.
4: Halo,
1: Ruang Rindu.
4: Ngapa putus-putus dong?
1: Apa?
4: Putus, tak dengar, ini baru dengar.
1: Baru dengar?
4: Ini Wak Nurmi lah dong.
1: Wak Nurmi, bagaimana kabar Wak Nurmi?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat
4: sendiri dong sama radio kat rumah.
1: Sendiri?
4: Iya, Wak sendiri dong.
1: Waduh, Wak, semoga selalu sehat ya Wak ya di sana ya.
4: Amin. Buat Ardo, semoga Ardo sehat, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
4: Dapat istri yang atau Ardo dijamin.
1: Amin, Wak Nurmi. Wak Nurmi mau lagu apa nih?
4: Lagunya Mimpi Sedih.
1: Mimpi Sedih?
4: Mimpi Sedih, Esaryanto.
1: Mimpi Sedih, waduh Mimpi Sedih nih, aku denger nih.
4: Lagunya untuk Muslimin, UNG, Mbak Fauzi, Prabu Bangkit, Jemilah tadi, Bukti, Pak Zaini, Pak Tohat, Amira, Roni, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
4: Apa Ibu Bu Leta, Goldarkis, sama Azi, Juliana.
1: Betul.
4: Kasih ikut milah tadi lah dong.
1: Oke, ini Kak, apa?
4: Mudah-mudahan yang mendengar radio ini saya selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Wak Normi.
4: Amal ibadah diterima Allah. Terima kasih dong ya.
1: Wak Normi, ini lagunya penyanyinya siapa?
4: Hah?
1: Penyanyinya siapa?
4: Penyanyinya almarhum Isrianto.
1: Oh, adanya dari ini Wak Normi, dari siapa? Rati Purwasi sama Teddy.
4: Ah, dia laki-laki, ada laki-laki yang apa? Wak minta tak ada laki-laki perempuan lah.
1: Oh, oke deh. Terima kasih Wak ya.
4: Terima kasih ya.
1: Oke Wak, sehat selalu Wak ya.
4: Selamat malam dong.
1: Selamat malam Wak. Horas.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, bersama siapa nih Ruang Rindu hari ini?
1: Meranti hadir lagi.
0: Siapa?
1: Meranti.
0: Meranti, siapa tuh Meranti tuh?
1: Betty
0: Lafea. Bagaimana kabarnya Kabeti Lafea?
1: Kabarnya pilek.
0: Waduh, kabarnya pilek, pantas bindeng-bindeng merdu nih.
1: Ada yang bednya mana?
0: Apa?
1: Yang bed Ardo mana?
0: Yang apa? Yang bed?
1: Nah.
0: Yang bed Ardo?
1: Nah.
0: Siapa tuh yang bed maksudnya? Oh,
1: enggak tahu, nanya sama Ardo.
0: Oh, Ayang Beb. Bed
1: siapa?
0: Ayang Beb maksudnya.
1: Lagu Ardo.
0: Apa? Kabiti?
1: Lagunya kalau bisa daripada Cindy Claudia.
0: Cindy Claudia, apa tuh judulnya tuh?
1: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta, waduh, bukan rasa coklat, bukan rasa vanila, tapi ini rasa cinta nih, pendengar.
1: Iyalah. Rasa
0: oke
1: cinta,
0: deh.
1: Bukan rasa gula.
0: Bukan rasa gula ya, Kak Betty.
1: Salam, Aldo.
0: Salam-salam untuk siapa, Kak Betty?
1: Nenek Peggy, Kak Araha, Pak Normi, Mama Lina, Mama Leni, Kak Moni.
0: Betul.
1: Petra Ransang, Tuki, Udin Buton. Satu untuk semuanya, Do.
0: Satu untuk semua ya, Kak Betty ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Kak Betty telah hadir. Sehat selalu tentunya untuk Kak Betty di sana ya. Dan baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Do.
0: Waalaikumsalam, selamat malam, bersama siapa nih?
2: Bersama Kak Nur Bilqis.
0: Kak Nur Bilqis, bagaimana kabar Kak Nur Bilqis di sana?
2: Alhamdulillah sehat, banget tuh sehat.
0: Sehat dong tentunya kalau Kak Nur Bilqis sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Kak Nur Bilqis mau lagu apa hari ini?
2: Tenda Biru masuk, Bang Ado.
0: Tenda Biru ya, tunggu ya. Coba kita cek ya, Kak Nur Bilqis ya. Tenda Biru. Oh, masuk Nur Bilqis.
2: Oh ya, Tenda Biru aja, Bang.
0: 8 lagu tahun 96 kan? 90-an kan? Okay. Kak Nur Bilqis, salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam buat Ardonya, selamat bertugas, siap lalu ya.
0: Siap Kak Nur Bilqis.
2: Salam juga buat Pak Aji, Mak Aji, Pak Mung, Kak Mila tadi.
0: Betul.
2: Nek Buhar, Nek Karim, Nek Peggy, Nek Aswa, Bupat, Bu Asri, Pak Nurmi tadi. Buat Kak Tensam, Mak Jie, Mama Aji.
0: Betul.
2: Bang Iman, Bang Gala, Bang Jokes, Bang Udin, Bang Roy, Bang Roni, Mama Dewi, Mama Iman, Cik Mus, Bang Abid Nego, Bang Kaper, Mak Rempong, Mak Noima, Mak Senariati, Bukul juga buat Kak Monik, Kak Siti Jamila.
0: Tarik napas dulu, Kak Nur Bilqis.
2: Kalau menurut Pak Bos Prabu, Mas Isin, dan Dek Anis. Salam satu buat semua aja, Bang,
0: satu
2: yang udah masuk. Iya.
0: Oke, Kak Nur.
2: Mbak Bang Ardo, sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih
0: Kak Nur Bilqis, sehat selalu juga tentunya buat Kak Nur Bilqis ya.

0: Baik, mendengar kita sebelum terima kembali penelpon berikutnya, kita bacakan dulu untuk pesan yang masuk nih. Dan ada dari KIK di Jambi yang hadir selalu, katanya, "Keriting Niardo." Waduh, tak masuk-masuk ya KIK ya. Mau salam, katanya, salam balik untuk Kak Nurma, Kak Monik, dan buat Tarur tetap semangat, sehat, dan tentunya sukses selalu. Amin. Terima kasih tentunya buat KIK di Jambi ya. Sehat selalu dan dilancarkan segala pekerjaannya, KIK. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
2: Halo, Rua Rindu.
0: Rindu Ruang, bersama siapa nih?
2: Sama Putra dong.
0: Bang Putra?
2: Iya.
0: Bang Putra tadi, Langsang.
2: Tadi Putri Ganteng udah masuk ya?
0: Udah masuk nih, Bang Putra.
2: Ini Putra Ganteng.
0: Putra Ganteng, oke. Okay. Aduh, oh, ini Papa Rivi yang kalau di WhatsApp Papa Rivi ya?
2: Ya gitu lah kira-kira.
0: Aduh, bagaimana kabarnya Papa Rivi nih?
2: Alhamdulillah sehat dong.
0: Ini Putra Ganteng ya, kalau tadi Putri Cantik ya Putra Ganteng.
2: Kalau Putri Cantik kan dia nunggu gunung jantan dana itu.
0: Ini buat Bang Putra Ganteng mau lagu apa nih? Bang Putra Ganteng nih. Putra Tampan kali ya, Putra Tampan ya. Putra Tampan mau lagu apa nih?
2: Minta lagu Tak Ingin Sendiri aja lah, Diam Sesa.
0: Siapa?
2: Diam Sesa, Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri ya?
2: Iya.
0: Ini memang berapa orang nih? Putra-putra Tampan ini pengennya berapa orang?
2: Habis orangnya di Batam.
0: Aduh, orangnya di Batam ya.
2: Ya, salam-salam dong.
0: Salam-salam untuk siapa nih, Bang? Nah, untuk Papa Rivi.
2: Untuk keluarga di Tanjung Singkuang, di Tanjung Riau, di Merina juga ya. Buat Moni juga lah. Buat Putri Cantik juga di Balai. Buat semua lah dong.
0: Oke.
2: Okay. Buat Eldo, selamat tugas ya.
0: Oke, okay, Papa Rivi.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, Papa Rivi. Sehat selalu juga tentunya buat Papa Rivi di sana ya. Dan sekeluarga ya. Dan baik pendengar, kita akan putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan terima kasih sebelumnya pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu pada hari ini. Dan kita akan putarkan dulu lagu pertama dari Rano Karno, Bukalah Kacamatamu, dari requestan Bang Prabu Bangkit. Selamat mendengarkan.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan-harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan. Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau pu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang, tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama.

yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar, selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap

di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kami akan kembali mudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2 kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pura 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya Safira, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Senin 18 Mei 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abulia Tama nomor 2 Batam Center. Setelah libur 4 hari yang panjang, kembali lagi di hari Senin ya pendengar. Selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat menjalani hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan ada ceramah secara live bersama Ustadz Suyono dengan judul Bulan-Bulan Yang Dimuliakan. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga di awal aktivitas kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan rezeki serta hati yang tenang untuk menjalani setiap langkah kehidupan. Kembali lagi bersama saya Tasya dalam program Mutiara Pagi pagi hari ini. Seperti biasa pendengar, program ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Batam dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Berbicara tentang waktu, dalam Islam ternyata ada beberapa bulan yang memiliki kemuliaan khusus di sisi Allah. Bulan-bulan ini bukan hanya menjadi penanda waktu biasa, tetapi juga mengandung banyak keutamaan, pahala yang dilipat gandakan, hingga larangan untuk berbuat zalim dan maksiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Bersama narasumber kita, Ustadz Dr. Suyono MAG, selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, yang pada pagi hari ini sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Masih semangat ya Ustadz?
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Kemarin setelah libur 4 hari, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz. Bisa disampaikan secara langsung ini Ustadz untuk materi pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang pagi ini bersama RRI Pro 1 Batam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kesehatan, iman, Islam dan kesehatan bersama kita sehingga kita dapat berjumpa kembali bersama RRI Pro 1 Batam bersama acara Mutiara Pagi. Yang kedua, selawat dan salam mari kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini tema yang kita angkat adalah bulan-bulan yang dimuliakan, ya, bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah menegaskan na'udzubillahi minasyaitonir rajim inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum lalikat dinul qayyimu falatazlimu fihina anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa di dalam setahun itu ada 12 bulan, ya. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Ada 12 bulan yang telah diciptakan Allah, yakni sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi ada 12 bulan. Ya, 12 bulan. Nah, 12 bulan tersebut ada 4 di antaranya itu disebut dalam Al-Quran minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan, ya, yang diharamkan, ya, dimuliakan. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, ini sampai sini ayatnya kita baca. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau menganiaya dirimu, janganlah engkau zalim pada bulan-bulan yang 4 itu. Nah, jadi bulan yang 4 itu yang mana? Nah, itu perlu pertanyaan, ya. Ada 12 bulan, ada 4 yang dimuliakan. Yang 4 itu yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau bersabda bahwa 4 bulan yang diharamkan itu beliau mengatakan salasatun mutawaliyatun, ya. Salasatun mutawaliyatun. 3 di antaranya itu berturut-turut. Beliau mengatakan 3 bulan yang berturut-turut apa aja? Dzulqa'dati, Dzulhijjati, wal Muharram. Nah, 3 itu adalah Dzulqa'dah yang sudah lewat 1 bulan ini. Yang kedua Dzulhijjah yang sedang kita jalani dapat 1 hari ini baru mulai ini, ya kan? Bulan Muharram dan bulan Muharram itu 3 bulan yang berturut-turut dimuliakan Allah. Nah, kemudian beliau mengatakan warajabu mudhar bainal jumada wa syabana. Nah, kemudian bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan juga bulan Syaban. Nah, jadi ada 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Nah, di bulan yang 4 ini bulan yang dimuliakan. Ada punya kedudukan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu fihina anfusakum. Ya. Janganlah engkau menganiaya dirimu, janganlah kamu berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut yang 4 itu. Konteks dulu dilarang berperang. Zaman jahiliyah dulu. Dan penafsiran yang lebih umum lagi, fala tazlimu fihina anfusakum, janganlah engkau mendzalimi dirimu kalian, dirimu sendiri, itu adalah dilarang berbuat zalim, dilarang bermaksiat. Kenapa? Atas dasar inilah para mufasir mengatakan bahwa berbuat zalim, berbuat maksiat apapun bentuknya itu akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, yang berbuat kebaikan apapun bentuknya dilipat gandakan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbuat zalim, berbuat maksiat, dosanya dilipat gandakan. Kalau berbuat baik apapun bentuknya, kebaikannya itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Jadi karena kalau dalam kaidah umum begini, jadi ketika berbuat baik, ayat Al-Quran yang lain mengatakan diberikan kebaikan, diberikan lipat gandakan bi asri amsalihah, 10 kebaikan. Tetapi kalau berbuat tidak baik, berbuat jahat, itu fala yujza illa mislaha, tidak dibalas kecuali dengan setimpal dengannya. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Kalau berbuat baik itu dilipat gandakan. Tapi kalau berbuat maksiat, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas kecuali sesuai dengan yang setimpal. Ini kaidah umumnya. Tetapi khusus di bulan yang 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, berbuat kebaikan dilipat gandakan, berbuat keburukan, berbuat maksiat, berbuat zalim dilipat gandakan dosanya. Nah, beda kan? Kalau kaidah umumnya, berbuat buruk itu, berbuat kemaksiatan itu tidak dibalas kecuali setimpal dengan perbuatan itu di bulan-bulan lain. Tapi di bulan yang 4 itu, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosanya. Nah, maka dari itu di bulan-bulan yang muharram ini, bulan yang haram ini, yang dimuliakan ini, kita banyak-banyak berbuat kebaikan apapun bentuknya. Nah, berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ya, apa keistimewaannya? Dalam Al-Quran disebutkan wa wa'adna Musa salasina lailatan
2: wa atmamnaha bi asrin ya wa asmanaha bi asri bi asrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan.
1: Ya ini ketika Nabi Musa alaihi wasallam mau bertahanus, mau bermunajat kepada Allah di Bukit Tur Sina selama 40 hari. Maka beliau dalam ayat itu ditegaskan bahwa beliau meminta saudaranya Harun untuk memimpin kaumnya. Memimpin Bani Israel. Beliau mau menghadap Allah di mana Bukit Tur Sina mendapatkan wahyu, yakni wahyu Taurat. Jadi salah sina lailatan. 30 malam. Ya, 30 malam, yakni bulan Zulqa'dah. Jadi Zulqa'dah itu punya kedudukan tersendiri dalam sejarahnya Taurat. Wa asmamnaha biha asrin, kemudian menggenapkannya menjadi 10 menjadi 30 tambah 10 berarti 40 hari. Yakni 10 hari bi asrin tadi 10 hari itu adalah bulan Dzulhijjah selama 10 hari awal. Nah, fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan, maka genaplah ya janji Allah itu adalah menurunkan wahyu itu menjadi 40 malam atau 40 hari, yakni 30 hari 30 malam di bulan Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini keistimewaan bulan bulan haram, khususnya bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu punya sejarah tersendiri berkaitan dengan turunnya wahyu Taurat kepada Bani Israel, yakni yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, saudara-saudaraku kaum muslim dan muslimat yang saya muliakan. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu yang sedang kita jalani sekarang, Dzulqa'dah sudah lewat, kemudian Dzulhijjah yang sudah kita lewati hampir 12 jam ini, ya. Nah, kemudian juga nanti Muharram, nanti Rajab. Nah, sekarang dalam bulan Dzulhijjah apa yang kita lakukan? Kebaikan itu kita perbanyak apapun bentuknya. Kebaikan itu macam-macam, sholat, puasa. Bukan hanya itu, apapun bentuknya. Kebaikan itu ya sangat fleksibel dan luas ya. Kebaikan itu orang berpikir hanya sholat saja. Sholat itu ya, tetapi dalam aspek-aspek yang lain tentunya kebaikan itu dalam berbagai

0: Untuknya kebaikan itu kita jalankan. Terutama berkaitan dengan Dzulhijjah adalah amalan yang sangat-sangat dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama adalah puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak berhaji terutama. Ya kan? Ini sudah tanggal 1, silakan berpuasa. Ini hari-hari yang sangat istimewa. Ya, di bulan Dzulhijjah. Ini tanggal 1 silakan puasa, ya. Syukur-syukur selama 9 hari berpuasa, alhamdulillah. Kalau foto tidak, ya puasa tanggal 1. Nah, besok Kamis puasa, ini kena nih, besok Kamis. Tanggal 8 Dzulhijjah, hari Senin yang akan datang itu puasa tarwiyah. Ya, puasa tarwiyah. Tanggal 9 hari Selasa depan puasa Arafah. Di mana puasa Arafah itu yukafirus sanatal maliyah, menghapus dosa ya yang akan datang ya, dan dosa yang masa lalu, tentunya dosa-dosa kecil. Itu pahala satu hari puasa pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yakni puasa Arafah. Tanggal 8 puasa tarwiyah. Syukur-syukur dari tanggal 1 itu bisa puasa terus sampai tanggal 9 nanti. Kalau pun toh tidak, misalnya nih kita ambil hari Senin sekarang, puasa tanggal 1. Kita ambil Kamis, umpama, ini umpama ya kan. Atau ambil Senin depan lagi berkaitan dengan puasa tarwiyah. Dari Selasa puasa Arafah. Ya, syukur-syukur bisa 9 hari full. Kalau pun tidak, yang penting kita berpuasa pada Dzulhijjah ini, di awal Dzulhijjah ini sebentuk, sebagai bentuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah umumnya fala tazlimu fihina anfusakum. Ya, jangan menganiaya dirimu, jangan bermaksiat pada bulan-bulan yang diharamkan itu. Ya, ini dengan memperbanyak kebaikan apapun bentuknya. Nah, di antara amalan yang baik di bulan Dzulhijjah itu adalah berkorban. Nah, adalah berkorban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki keluasan harta tapi tidak berkorban, maka jangan dekati musala kami. Artinya, bagi yang punya kemampuan silakan berkorban. Ya, silakan berkorban. Ya. Jadi korban bagian daripada apa? Bentuk ya, manifestasi keimanan, ketakwaan, dan manifestasi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya keluasan rezeki, keluasan harta. Makanya dalam Al-Qur'an itu na'udzubillahi minasyaitonirrajim, likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jelas, setiap umat kami syariatkan penyembelihan untuk apa? Ya kurusmallahi alama rozakohum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan apa? Terhadap rezeki yang Allah berikan mereka dengan binatang-binatang ternak. Maka sepakat ulama yang namanya kurban itu adalah dengan binatang ternak yang dalam lazimnya itu ada unta, ibilu, ada juga sapi, bakor ya dalam bahasa Arabnya, atau jamus, kerbau, ya, dan juga kambing atau ghanam dalam bahasa Arab. Jadi saya kira itu pemantik kita untuk diskusi. Barangkali ada masukan yang ingin bertanya, silakan masuk kepada call center RRI Batam, dan insya Allah akan kita sambung dengan diskusi kembali.
1: Baik, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini, Ustaz. Kalau untuk pertanyaan ini ya, Ustaz ya, apakah ada perbedaan keutamaan antara 4 bulan ini ya, Ustaz ya, 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab dengan bulan-bulan besar lainnya seperti Ramadan?
0: Ya, yang pasti sebagaimana ayat disebutkan di At-Taubah 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.

0: Zalikal dinul qayyimu fala tazlimu fihina anfusakum. Jadi Allah ciptakan 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 yang dimuliakan, yakni Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan ini sangat istimewa. Kita dilarang bermaksiat. Kalau bermaksiat dilipat gandakan dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Kalaupun berbuat baik dilipat gandakan pahalanya. Walaupun secara kaidah umumnya berbuat baik juga dilipat gandakan oleh Allah. Nah, tentunya dengan ayat-ayat ini, bulan-bulan yang 4 yang sudah kita sebut tadi-tadi berkali-kali itu memiliki keistimewaan di sisi Allah. Namun demikian kita juga tidak boleh lengah di bulan-bulan yang lain. Ya, mentang-mentang di bulan yang 4 kita banyak beribadah, nah di bulan lain kita tinggalkan. Tidak demikian. Di bulan yang lain Allah juga memberikan kelebihan. Jadi kita enggak bisa menafikan bulan yang lain. Walaupun 4 itu punya spesifikasi khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun kita tak boleh juga menafikan bulan yang lain. Misal nih Ramadan. Nah, dia punya, Ramadan punya kelebihan sendiri sebagai sayyidu syuhur, sebagai penghulunya bulan. Bahkan beribadah di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Ya, berbuat apa namanya pada malam Lailatul Qadar itu, ya, keistimewaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya sekali lagi saya tegaskan, memang Allah berikan keutamaan kepada 4 bulan ini dalam At-Taubah 36. Ya, 36. Ya, jadi ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan bulan yang lain. Ya, karena bulan yang lain juga punya kelebihan tersendiri. Misalnya bulan Ramadan. Ramadan itu juga punya kelebihan. Gitulah kira-kira Mbak jawabannya ya, agak sedikit butuh penjelasan yang detail.
1: Baik, Ustaz. Kalau dengan 4 bulan ini ya, Ustaz ya, apakah ada doa khusus atau doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika memasuki bulan-bulan mulia ini?
0: Ya, yang pasti di bulan Dzulhijjah misalnya ini dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Contoh ya kan, di awal sampai khususnya sampai menjelang haji itu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tasyrik selesai itu dianjurkan bertakbir. Nah, gitulah kira-kira. Takbir, bahkan takbir akbus shalah setiap melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, ini kan bagian daripada contoh-contoh amalan yang memang dikhususkan, ya, memang dikhususkan oleh Allah untuk ya bulan Dzulhijjah ini. Nah, bulan Dzulhijjah tadi ada bacaan yang saya contohkan dan juga ada amalan diantaranya adalah puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah kalau mampu. Kalau tak mampu, ambil 8, ambil 9 atau minimal tanggal 9. Syukur-syukur tanggal 1 ambil, ya ini hari Senin, Kamis puasa, Senin lagi Kamis, Senin puasa, Selasa puasa, dapat 4 hari juga lumayan. Jadi ada amalan-amalan khusus, puasa khusus, ada juga doa-doa yang khusus, misalnya adalah takbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu.
1: Baik, Ustadz. Terakhir ini ya, Ustadz. Apa pesan Ustadz Suyono untuk masyarakat yang mungkin masih menganggap bulan-bulan mulia ini hanya sekedar penanggalan biasa?
0: Ya, bahwa Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran 4 bulan ini yang sudah disebut tadi termasuk Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan. Siapa berbuat baik dilipat gandakan kebaikannya. Siapa bermaksiat dilipat gandakan dosa-dosanya. Karena itu yuk kita tinggalkan maksiat dalam berbagai bentuknya. Yuk kita kerjakan kebaikan dalam berbagai macam bentuknya. Jadi jangan dianggap ini hanya sekedar waktu-waktu biasa. Ini waktu istimewa. Ini waktu istimewa. Terlebih bulan Dzulhijjah di 9 pertama ini merupakan ibadah-ibadah sunnah. Ditambah lagi nanti hari raya, ditambah lagi tasyrik, ini bukan sekedar hari-hari biasa, tapi hari-hari atau bulan yang penuh dengan kemuliaan dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih untuk penjelasan materi dalam tema bulan-bulan yang dimuliakan pada pagi hari ini, Ustaz. Tidak terasa ya pendengar, kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Ustaz Dr. Suyono MAG, selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, yang telah berbagi ilmu dan hikmah tentang tema bulan-bulan yang dimuliakan. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya pada pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Baik, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar, semoga apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini bisa menambah pemahaman kita semua bahwa setiap waktu yang Allah berikan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, terlebih pada bulan-bulan yang memiliki kemuliaan khusus di sisinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mampu menjaga amal, memperbanyak kebaikan, dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah SWT. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi pagi hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan
2: melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap.
0: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Karantina kesehatan dan dinas kesehatan terus perkuat kewaspadaan masyarakat atas keberadaan hantavirus. Warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama pendengar, jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan, pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
1: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
3: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab, meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Guguk menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
1: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
3: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
4: KPPU turun juga enggak.
5: Ini kan berpengaruh kan biasanya banyak yang di sini.
6: Nanti jadi catatan kita. Okay.
7: Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
3: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Didi Kusmarjadi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus infection atau infeksi hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Menurut Dr. Didi, penyakit ini memang belum sepopuler demam berdarah atau DBD maupun COVID-19. Namun hantavirus tetap berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan paru-paru dan ginjal berat hingga berujung kematian. Di Indonesia sendiri, kasus hantavirus memang masih relatif jarang dilaporkan. Namun sejumlah penelitian menunjukkan adanya paparan virus pada tikus di beberapa daerah perkotaan, termasuk ditemukannya antibodi pada sebagian manusia. Dr. Didi mengatakan, kawasan dengan populasi tikus tinggi memiliki resiko lebih besar terhadap penyebaran penyakit ini. Beberapa area yang perlu menjadi perhatian antara lain kawasan padat penduduk, pasar tradisional, gudang makanan, pelabuhan, hingga lokasi penumpukan sampah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita lainnya pendengar, karantina kesehatan dan dinas kesehatan terus perkuat kewaspadaan masyarakat atas keberadaan hantavirus yang bisa memicu wajah baru, yang bisa memicu wabah baru yang berasal dari tikus. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
4: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
2: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk, ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal, ya.
4: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
6: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
4: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermuzaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, dalam setahun terakhir, tren perjalanan wisata ke luar negeri berubah drastis dari yang sebelumnya mengandalkan panduan perjalanan menuju inspirasi berdasarkan selera pribadi. Wisatawan kini mencari resonansi emosional, pengalaman baru, serta suasana perkotaan yang berbeda. Singapura dinilai sebagai salah satu destinasi yang mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Rumah produksi konten perjalanan Xiao Hongsu yang kini memiliki 520 ribu kreator konten perjalanan wisata dengan lebih dari 1000 pengikut berkontribusi membentuk tren dan cara baru dalam merencanakan perjalanan wisata sekaligus menciptakan peluang bisnis baru bagi industri pariwisata negeri singa itu. Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap pengalaman wisata unik dan daya tarik budaya asing, Xiao Hongsu Business menjalin kerjasama strategis dengan Singapore Tourism Board untuk menangkap peluang pasar yang muncul dari perubahan tren tersebut. Xiao Hongsu menilai Singapura memiliki sejumlah daya tarik unik. Singapura mampu mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung berulang kali berkat konsistensinya dalam menggelar ajang olahraga kelas dunia dan pertunjukan hiburan berskala besar. Ritme kehidupan perkotaan di Singapura yang unik juga memenuhi ekspektasi pengguna Xiao Hongsu. Selain itu, tayangan lokal di Singapura cocok dengan selera wisatawan yang menginginkan pengalaman yang lebih bermakna, termasuk untuk memulihkan kebugaran fisik maupun mental. Sejumlah faktor tersebut turut membuktikan potensi besar dari sektor wisata kesehatan premium dan membentuk rantai konsumsi bernilai tinggi yang lebih lengkap. Kemajemukan budaya dan nuansa tropis Singapura juga selaras dengan minat wisatawan terhadap pengalaman baru. Berbagai tren tersebut menjadikan Singapura destinasi ideal untuk mengeksplorasi pengalaman wisata layaknya membuka blind box dunia. Dalam kerjasama strategis ini, Xiao Hong Su memanfaatkan karakteristik regional Singapura dan lebih dari 1.400 pola perilaku pengguna atau behavioral tag di platformnya untuk menganalisis 4 kelompok utama wisatawan luar negeri melalui Insight Framework khusus. Keempat kelompok tersebut meliputi kreator konten perjalanan wisata yang ingin membalas jasa orang tua melalui perjalanan wisata, orang tua masa kini yang mencari kualitas dan relaksasi, generasi muda urban yang mengutamakan pengalaman emosional, serta kalangan muda kelas menengah yang ingin mengekspresikan jati diri melalui gaya hidup. Data menunjukkan ketimpangan besar antara tingginya pencarian informasi dan ketersediaan konten yang relevan untuk seluruh kelompok tersebut. Pengguna muda sangat beruntung pada pencarian informasi secara seketika, namun konten yang tersedia dinilai belum cukup akurat. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Dari ajang sepak bola dikabarkan, Antoine Semenyo menjadi penentu kemenangan Manchester City atas Chelsea di final Piala FA. Gol pemain Ghana itu dipuji oleh ex-pemain Manchester United Wayne Rooney. Bertanding di Stadion Wembley, London, Manchester City memetik kemenangan 1-0 atas Chelsea. Gol kemenangan di Citizens dikemas pada babak kedua. Erling Haaland mengirim umpan tarik dari sisi kiri pertahanan Chelsea. Semenyo mampu menyelesaikan umpan itu dengan sepakan tumit untuk membawa Manchester City unggul pada menit ke-71. Dengan raihan ini, Manchester City menandai gelar ganda musim ini. Sebelumnya, tim Manchester Biru menjadi juara Piala Liga Inggris dengan mengalahkan Arsenal. Manchester City sudah memenangi sebanyak 8 gelar juara Piala FA. Pencapaian itu sama dengan Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Manchester City diketahui masih kalah dari Arsenal dan Manchester United dalam daftar tim peraih gelar juara terbanyak Piala FA. The Gunners sudah menang Piala FA sebanyak 14 kali, di mana Setan Merah memenangi Piala FA sebanyak 13 kali. Kita beralih ke ajang MotoGP. Marco Bezzecchi menjauh dari rekan tim sekaligus rivalnya di MotoGP 2026 Jorge Martin. Keduanya kini terpisah 15 poin di klasemen MotoGP 2026. Bezzecchi harus berterima kasih pada penalti yang diterima sejumlah pebalap usai MotoGP Catalunya 2026. Ia yang mulainya finish ke-6 naik 2 posisi. Itu karena Juan Mir yang sejatinya finish runner-up dan Ai Ogura yang seharusnya finish ke-4 sama-sama dijatuhi penalti. Mir kena penalti 16 detik akibat pelanggaran tekanan ban. Sedangkan Ogura kena penalti 3 detik usai memicu insiden dengan Pedro Acosta. Sementara Jorge Martin malah gagal finish sehingga tidak menambah poin. Tambahan 13 poin pun digenggam Bezzecchi untuk membuka jarak 15 poin di persaingan juara dunia. Fabio Di Antonio tampil gemilang usai jatuh dalam insiden yang memicu red flag pertama. Ia tertimpa roda yang lepas dari motor Alex Marquez yang hancur dalam crash mengerikan. Sementara itu, Gigi kini mengoleksi 116 poin di posisi ketiga, alias tertinggal 26 poin dari Bezzecchi yang memimpin. Pedro Acosta masih berada di posisi keempat berbekal 92 poin, meski tertimpa sial bertubi-tubi dan gagal finish. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Karantina kesehatan dan dinas kesehatan terus perkuat kewaspadaan masyarakat atas keberadaan hantavirus. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Tafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

fakta dan hal unik terbaru tentang Piala Dunia FIFA 2026. Yang pertama, untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi edisi pertama dalam sejarah yang memakai 3 tuan rumah sekaligus. Fakta kedua, jumlah peserta naik drastis jadi 48 tim. Biasanya hanya 32 negara. Sekarang menjadi 48 tim, format baru ini membuat total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, paling banyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Fakta ketiga, format grup berubah total. FIFA awalnya sempat ingin memakai grup 3 tim, tetapi akhirnya memilih 12 grup berisi 4 tim. Nantinya 32 tim akan lolos ke fase gugur. Fakta keempat, Piala Dunia 2026 disebut bakal jadi paling canggih secara teknologi. FIFA mulai memakai teknologi berbasis AI untuk analisa pertandingan, bantuan VAR, deteksi offside lebih cepat, hingga pengalaman penonton. 5. Bola resmi bernama Adidas Trionda memiliki sensor dan chip internal yang bisa mengirim data real time ke

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan terhubung dengan Aibda Niki yang akan menyampaikan live report dari lokasi Simpang Pollux.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap berjaga-jaga aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Pollux. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Aibda Niki di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi Aibda Niki.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Aibda Niki dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
1: Baik, baik.
0: Baik. Mohon maaf untuk kendala teknis pada pagi hari ini ya Aibda Niki.
1: Iya, baik.
0: Baik, bisa disampaikan secara langsung untuk arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Pollux.
1: Baik, selamat pagi sahabat radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari Simpang Frenki atau Pollux Habibi, di mana dari arah Simpang Kara yang akan menuju alun-alun kota Batam maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal agar pengendara tetap mengikuti arahan petugas. Selanjutnya kita laporkan dari arah Simpang Gelail menuju Simpang Panasonic dan sebaliknya untuk lalu lintas dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju Simpang Gelail dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas keamanan dan kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut dapat sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini.
0: Baik, Aibda Niki, untuk pagi hari ini apakah sudah terjadi peningkatan volume kendaraan?
1: Untuk pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan arus kendaraan.

0: Dan yang mendominasi yaitu roda dua.
1: Yang mendominasi roda dua ya, Ibda Niki. Apakah pengendara roda dua ini pada patuh semua atau adakah yang sedang melanggar ini, Abida?
0: Terpantau pagi ini sudah mulai patuh, tapi ada beberapa kendaraan roda dua yang mungkin belum menggunakan helm untuk para pengendaranya, dan yang banyak juga sudah terjadi berboncengan lebih daripada dua, demikian.
1: Baik, kalau untuk upaya ini bagaimana upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di lokasi saat ini?
0: Upaya kami sudah sangat sangat maksimal untuk mungkin kami dibantu juga oleh traffic light, dan jika ada pengendara yang tidak mematuhi, mungkin kami juga melakukan peneguran dengan tilang teguran, demikian.
1: Baik, terakhir Aibda Niki, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
0: Baik, bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt dan untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
1: Baik, terima kasih Aibda Niki untuk laporan langsung arus lalu lintas di lokasi Simpang Pulux pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Pulux. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menjaga ketertiban bersama di jalan.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka